0: la lengi lubai nugu chi damele nigiru no liji guba fe hon luago la gusa la gudun bungi la daga siadi wali la mafia le aguma ti abeli da ubole gibe ke li luti na nigu ni hon kamalumu hasi rubai kufona da gueto kamalumu damele abi si firi sando le lani na inari ni la ruta hobai son inari ni hon la daga matimu ni habai luago lani lungu le la gambu bai ligi balariga la sub diragu dubai kati lebri lumi la susara don hon Lichi kubo wairi kuni no, la daga lesi biruba lita angele nani, abe me la subu diragde ni hon. Son le luma bai nuguchi, nani ginye. Liga naiye gube luago le resi biruba la sifiri sando lita angele nani, abe me la subu diragde ni hon. Murusu da lari gile marini humadi na me. Murusu ya me da lari gile abe ya me harini na. La daga neibu ka le njihin lubai nuguchi.
1: Aba ti hal gidagun hada gilani Jesus disipulu guhamagwa. Aba harinya go.
2: Kasa mini lanle. La ularinya guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi name. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ge le. Uwa ti gufaran da wamanin. Ka la wagu la dimre.
1: Aba la subdiruni Jesusu log buse hama halig daguni. Aba laniya go hon.
0: Aye get na hon, logo muruso la dan lari gien le marihin humadina me. Muruso ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Liga le wagu bai halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, rau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me, aha ya tigirigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, Sufri tu la duga chiluga la torate. Larigen lagra hon irahu. Marita gon haro lago gariti. La duga ugunda ni leta sandro be lago agra haro la aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tu weto. Nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lao ugunda ni. Aba ugunda ni lewo be gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weyu ligia. Malugu dun homadi na me lago nikata. Ninaran hao. Lago lichi gome la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugunda ni. Aniye ga nali buri kati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo ma dimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hon lago bungi ugu chili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lago na yumro gubala lu nugu chi huago. La duga ligia guanar gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi ugu chile nafrida aba niabi ya uboa gu. Gueto nigra li ubaule nebo ya lumu nugu chi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati gueto. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wa finyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gwento, anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina. Aba mehigiru nina nabu guwa. Lau sun mama la nabu wanyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari ron tarangilo lida hafiya ron nuago. Ha sufri ro bau ubao. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesus sun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluja ni dani, rubo weirigo ni lubira, rulamo gaginya bira weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu nu birau hawagu sungurigia. Lu lichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lu. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugi ya le bungi ama riguti. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogu. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweirigu ni lememe meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubo. Subuti kutanali honha basagoro banya, itage obou lupichigu ni anu katabula bane gumeha aba bichigu ni anu ani nyudu tia laule bubai bai weto subudi hamale lago son lale bichigu bai nu bumagi lale abi runali uganu le bichigu bai nu hon ani resibi hamuti ani subudi hamale lago inare ni la lago bumagi lani abi afinya nyaginya lago bubia la au na habale ni ajumra watu na bun hawago ma yumra guti na hawago lani gu ubau na yumra gu hawago habichi gu banyano la diga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwa ti noiri gu hadan au merede di na ubau gu ani hagia herede ruba au neibu ga bumon nugu chin sanduti goni gi banyan habichi gu banyano la ububafu lulida hama aban le timati kei au buma dame hale hama na ubowago kouni gunu muti yamea habichi ubanyano la ububafu meferi diruti na niyaba hada agia luedi gen leme haferi di halibay lulagunfule nule buruwa nyubayti da bereru kwento neibu ka liyehin bubay lua wanaha wala ubowago arinya gunu muti burikati le lun habuinsu la ugunda ni meme le nuagubay runa libereru hon aba hayere gunu lo ubow Dadega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba luba sagaru niya ubou guginya. Mamuri habumba lubou nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginya lani ubou hagiye. Derega wakuta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaru niya. Itera ginya nona hanina hadon lanigu ubou. Ani derego ati na nungu wa bun hawago. Lungi he derega ragun hongu wa bun le timati. Mamari gunyi hawago na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawago ha lumba ya hafinya ronuago dame le hagabu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu. Lung lafinya ron ubo luago bona hana. Ronali uweri unileme mebiju bainu hon. Nu aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu. Subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banyala le nye inumuti. Lu harihi ni uweri gunile bichu bainu. La dega hisi ya kubanya di nabon lubare gen la degunu ubou. Nugu jin rishago wati. Ibinye ti bahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari ke lari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gunun hau di, lo bafru gudun ille sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivu, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai di lachilu nu kuda si nyai, hau saragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lo.
4: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti judasi le derge rubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lagu ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gong, abah hei gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gong lu,
4: walu hanya Yesus le Nasaret nu,
1: abah tilaniya gong Yesus hong,
0: hariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ikir humanya halu hodi,
1: Yesus terdu bay lira, lu lagu file lu le lariya gong bay Yesus guanal. Aba di la sagra no Simon Pedro le feinte. Aba libro le rige ya ba lumusu fadri le iotima ba giri di maluku. Abalania ko Jesus lo fedro.
5: Dabon be feinte tarigon. A herula lubei nuguchi uni engifitele nu. Mole mutu funage natuni.
1: Aba dhyanag ni sudarago. Guma da hama sudarani ghuri. Jesus wadar. Aba harig dani. Lari gien aba hanag ni lubeo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyutima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya go bai hon huri lwagu buiti mala hon lu lo we aba uguri hawa go sungri gi abali ni Simon Pedro lu ma amu discipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le inti ma bai discipulu ligia abale belu nu lu ma Jesus idon tiburi lu ma fadi ai ti Pedro abale le deru bogu di lu badu ben ligia lafri du bai discipulu ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abadi tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
6: Ma buku ya abah ada gelan ini giri gelat disiplu gu.
1: Nari enggak fedor,
2: mamau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh hama sudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye gak fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lenyu tima be yalu dago Jesusu kata yang la lani ku be disciple kata ilagi ye la rufu da habai dari ga Jesusu lo
5: bau kiti na dumre haligi bu ga songu bau sun ada na rufu da hati da ligi li seluma templo ro lenye lu be hondara wa sun huri ma dugo kid na lu be tini kata ramu da war ka wa go aul be balgda alg da bai ha kambu balina agi la riya ga le wa be na dumre hon subuti ha muti le na riya ku be hon
1: Dalariya kubali Jesus katele, abalia biya bahada Jesus daraguha, tani na templo, abalagayo ha ligi bogo, abalariya gulo,
7: itaraliya sabuno buni fadri lenyu tumabui,
1: lariya ga Jesus lo,
5: ahi ariya ga nubai uribate, ariya ga bai halia nyila luriba, ahi tibui tulubai len lariya kubai, kagi uwagu bagayo hanuago,
1: abatilo na nena si gra gulo gayfas, fadri lenyu tumabui lida irumu ligi. Suti dale ane go bua fedru abachara go lari giri guat aba hanie go lu
8: masa buge aba hada ge lani giri ge le disciple gu
1: aba la ye da go fedru aba la nie go
2: mama
1: aba ti lal gu dni aba hada ge lu musu ni fadi le inyu ti ma bai aba li du le li bu go bai fedru ari ge
7: mafu na ge ari anu muti bu lu ma li dan flasu le buri nyi lu bai ti di boli bu
1: aba ye le ye da go fedru li da ore li ge aba la yu guru ha gai Abah dengan ini Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dengan lihati, level tehuri upalasi rugu lalui hawi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania beri resefurun. Ligia, lafri do bagi pilaku lulu ladi moneha ham. Abah lania guhong.
2: Tasa liduru bagi gale hum.
1: Abah hariya gulu.
2: Luhamu gumada gula uri bani. Medele geru guhamu tiamu gabung.
1: Abah lania gu pilaku hong.
2: Baru hulu. Aku sedang terhumai ke lariya guni hilul tu kuan naru.
1: Lariya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba lebelu ru pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gulu.
2: Aku jasa haru eta bay huri yo.
1: Aba lariya gube Jesus ulu.
5: Lagu bani bungwa balg ta halwagu lira odila dega hanya guni amu bunu agu.
1: Nariya ga pilatu lo.
2: Huri ufuna ge au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gerbali bunu. Kage biduru bay.
1: Abati lariya gu Jesus lo.
5: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wa na hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
1: Abati lariya gu pilatu lo.
2: Huruwe lupa itipugu ya.
1: Lariya ga Jesus lo
5: buge ariya go belo go uroina lole nagar ho lole niya bi lidon ko bole lo nariya go nile inaro ni be zo ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go be
1: lariya ga pilato lo
2: kate di nare ni be
1: lariya la dugni pilato alu da hani le aba e lafri do dimre ha mahuri aba lariya go ho
2: madare tin ni murusu duro logo go gari le Kehecho huma lu nigera gudu abadan ruti hun lida fedu le luwei ruwe sefru ni Kusente lu nigera gudu ni hasusu le haruwe tahuriyu
1: Aba ya haguwa ragu sun hagi
10: bigiregda bile barawas la bigiregda
1: barawas ligia aba hibert
3: San Juan capítulo 19
1: abati lanigani pilato jesusu abalona abai chagde abahichu gusuda abari di laudi hiyo lablu jesus aba hadere guagdani tawaba dego color guch da meme jera fanya lubadu ariye gaina
7: rui tabagari la rui te uri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafuri no pilato aba lania go hon uri
2: nasagara liyahu luha sub droni logo madare na duro luago
1: aba lafuri de jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dere go color guch aba di lania go pilato hon
2: aniha wagari ligia
1: da hari bali haputi ku fadri go haus su su darago aba hago me seru agora
10: dago be la guru dago be la guru dago me
1: la riga pilat ho
2: bari me ti dago ho me logo guru da diga u madarit na ni murus duru lo agu
1: aba hari go hori uno
11: wage galuru du tiwa ani segun waluru du nu tilome la diga la riga gu logo lo gulire la bungi
1: da la gambo bali pilatu le aba timala no fudu aba ele belo no palasi rugu aba lania go no jesus
2: halia na sa buguya
1: mona bu jesus ni kat aba lania go pilato no
2: mona bu bumut na sa bida sa bu logo gaba funa lu nigra go tnibo gaba fu au lu nadara go tnibo logo guruwa
1: lania go jesus lu
5: uati hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi bo ligia weri ti malubili figon le edere ge rubali na bun sugu bau
1: Nama geora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligi ragduni Jesus. Aba hagu aragu huri ulo.
9: Ahin bigi ragda, ama bugu ya lumada uruwa i Romano. Furumi ya guar gleariya guti luo gola guruwa ila lagan uruwa i Romano.
1: Ta lagabo bali pilato lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lago halu le, hagu se ragle. Ubaru leo behariya ga dubu, gabata alida herenu huri. Da amidi heli, Lea babe luba luei reseforuni aba lania go pilato hon hori
2: aniha huru waita
1: aba hagora go
10: ilala aha ilala dago be la huru
12: dago be ilala dago be ilala
1: lania go pilato hon
2: usia tufu na gena dara go ni huru waita logo guru
1: aria ga habu te go fadri go lo
9: maru waita ti amu luai huru e roman
1: laulira aba le dere geruni pilato hon nu ladra wagun logo guru aba hanugani aba di lafri de susu barin le luguru alu li di lidon flasu le ubai ani ga lu flasu lab ugubu golu go tali da herenu huri ye in hadar koi logu guru da go hage bia ugani ya uralum aba lo ge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur honi logu guru wa dani ga nyai
7: Jesus Nazaret na aruite huri
1: saraguha ha da ge huri wali hati abur hauni ligi madiga flasule ni lubai adara go jesus logo guruwa madis tu burgu ani lida hebreo grie gulu malati daburdu ligi hariya go bai habti go fadini huri lo pilato
9: ma bur da banye aruite huri buruba le ariya go bai lagu haruite la huri
1: aba lariya go pilato ho
2: le buruna libai brunali
1: Lari ge hadragun ni sudaragu Jesus logo guruwa aba handugun la douragu aba handugun gadiru fani titau aba fani dinu kada sudar aba gi handugun lisimisi ke marcha wagun tubai aba argun yo fiesu ingi nu unabu aba hariye gu sudaragu amago
7: mahari dago wamo aure wama tuogo ariye wama muga gabala aganyiro
1: itraniya la gonflinu le tariye gu belene nu bungi
13: Fari
1: wa hafutu na dalara gintana Akure na huya tuwaku nisimisi Gabala adanya Itarile nubaiti hadugu ni sudari Nyenye lugu chwe susu yarafa Lugu ruwa Maria to lumari Cleofasi Tuma Maria Magdalene Na larinye baru Jesus lugu chwe Rara lubadu disipulu le Hisi abailu usaraku Aba larinye kutu lugu chwe
5: Lugu chwe Aniha Birang.
1: Abalaniya gunung disiplu.
5: Anuha. Ugu John.
1: Namanya orang lagi ya, apa leres biru no disiplin lagi lupa. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lagu, gumpul leli lah, sun lelu bayi ladu gini, lagu asal baru.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le tenía que bailar.

0: madiga huma nikata masami narunga humo ibuidu. Uguri ha, hahanigu menyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahi aniye lubo ikate uwagu tilabuse demetiru ama hana degi meibanya luma hichugun hadurun ligia aniye lubo agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahi amu lubo ikate hamuri haboi lun tilaran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara bay larinya wagunu alogo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidinye ti won kabala wona bagale aha wa aligdu wa logo chagago ole.
1: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwago deni adamri daguni.
2: Hechos capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afinyati ha. Aba wodi sigiligili do fulasu le giri bai kwasu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yeng patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba warei runye, alu hawamuti ya afinye teha nyeimbaya, aba warederu sedi weyu hama nye. Aba lawisa runye sifri sandi luagu la sufuri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi, nyudu tie sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwe uburugu. Nyeimbeye bu, aba wahudurugu afuriye de lubungyo. Aba ti wawuburagu wongwa hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribudu habio. Aba wagumoshu ni wawoya su baranha lumage uburuge tiru dari tolomaida. Le yein lubei wabusura hon afinyate, aba werederu aba weyu hama yein. Laruga, aba lafuridu pablu wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu sesaria. Yein wawudi lube Felipe lea puliti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria ha mafuri dugia. Ibihete ya ubafu lumage bungi lu ladimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wa unye lige latidiri aba profeta hudia gye giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugani lubeli ti pabulu. Aba lagira guni lugudi guana regaluma luho bulao, aba larinya guni.
3: Larinya haresipiri sandu, luagu ita relubala, hagira guni huriu labule mebeli kile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giruni honha mama banyi huriu.
1: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumura gulu bungyo, lu midi la Jerusalem, aba larinya gu pabulo.
4: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama regalun, Nagira wagon Jerusalem, aranset naginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure haluwagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
5: Waduhe arihe basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tiyelogu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatiyelogu lun tila lasigi runu walilurudu Moisesi. Arinya wagua alihon luagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama agasu luagu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa wadiga. Onda ragubati ya huriyu dame leha subu diruni ilo agushiluha di bula. Aniha kate ile lube ibadugini. anyahi gadri ugiri ya wada gasu hagufuliru aba daradu luma bungi bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri faye beme lehe vesiru bailu hagufuliru luma hadaradu lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi itara luba harihi ni sun huri ulagu ye ni lale arinya waguba ihombu wagu gumfuli riguti bula gine luma liluru du moi sesi kei lubudupu aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa ni hitu ni anima lule tigiwa riguti lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma
1: abati lanugu ni pabulu gadiri wuguri ya hagia laruga aba laruma dagwagudu lungu hama yengi aba lebeluru tempulu rugun Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagduni agrigia. Aba harigduni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
6: Uguri ya Israeli. Idra wuhumawa. Aniha ugiri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu da ligi ya grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu numa tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura go ni be na furese. Hafara liye be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gomada, lu ago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agomada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigia, da harini gomada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian gringri. Larigia, aba laligu daha kate ilan. Numa kala liduru be. Amu ya goina riguti kate hariangu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagubo. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
7: Hilala! Hilala! Hilala!
8: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariyangu lugu mada ale houba yi sudara.
4: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariyangu gumada alu.
9: Lariyangu ditibu griegu. Mama lube bubu ya hiptuna. Le meha dugubu aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu ugurinya kafara hatnya bidu flas magaire wa
1: lariya gati pabulu lo
4: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nuna luna dimuri ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estep aba lichigu seni lo luho bu hongrigi lo hamanisho Damani gali, aba la dimure anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
2: Hechos, capítulo 22
4: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbe nariyago ni hon, no egnyeguwa.
1: Da hagambu be la dimure anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
4: Kuriyo au, sunsui nagubayi. Uburgu tarsu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turiaha, uara ti larufu daha luma haluridun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun neseribidu lu bungi u tau sun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadigu ni ugunye beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu wa au uguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya luagu Kristu lun nanugu ninya nyahon lun nasufri regudu ninya. Gama lumu da eibuga inana Jarafa dina luna chilirun Damasku, kei buri amidirugu, so din ligia laduna gu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadu, aba nagambu lariangu aba umala lenu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba tin nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Arija hamuti ha uara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baiba lagum buweye sun damasko, nyengba lariangu asun le lumba ibadiguni bun. Keiti marihin gudalad na lubai buga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu, dari wachulinun damasko. Ni aba wuguri giri tiana niasi, Gunfuliti buidu luma lelurudun Moisesi, buiti hadimure hasun huriyu haga naubanya Damasku luago bugeri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha Saul, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda. Luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia. Abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu furiba yagi Jerusalengi. Ofuda, ladiga madiga bany huriu gasu laule barinya gu bainuago lida flasule, abati nariya gulung. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinya banya buago furisun rugu, baiguananya. Nied nadan le lafaru bany Esteban hilagu bany, le banigu le meha adimuri ha bany buago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagra gu ha afaru balin. Abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadi budise apulci ya hong ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo ladimure ha luago lidi apulci ya hong ha mama banya huriyo. Aba hagume seru aguwa na ha.
8: Afara hame hilagu bay, marija tilula mago.
1: Kaiti hasigiru aguwa na ha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba larinya go gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimre ha. Lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habeicho ni. Aba larinya go pabulu lu habuti sudara layenbae.
4: Garicha tunsan luon habeicho haba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi arinya lu gumada.
10: Gouni kibate lau le lumba ibadigani, Roma na te ugiri le.
1: Aba te lidi gumada luago pabulu, aba larinya gulun.
9: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinya ga pabulu lun?
4: Aha.
9: Faye itina saragu sensu lu Roma na na.
1: Aba te larinya gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lumba ihabichu ni furese, le abi igia gumada, Dan la subu diruni luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegien la guragoni. La ruga, kei busien lubei gumada la subu diruni kala liduru bei pabulo hong hurio, aba la gidaruni gringri lue, aba londera guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
2: Hechos, capítulo 23.
1: Aba larinya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba larinya gu hon.
4: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
1: Aba ti launa ha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba larinya gu pabulu lu.
4: Lagayo ha babungyo wagu, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lubaguse ragudnina kei larinya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya gu hanyemba yalu.
9: Itara niyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
1: Aba larinya gu pabulu.
4: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinha leleru bungu minera go bay le aguma de habai bagaira
1: keila subudiru ni pablo lo agu hani go la sadu seugo hibri hanye baya hibri hani go fariseugo abalarinha go lo umala li herete
4: ni duhanyu fariseu au hada gnyet ni fariseu na gubrigo ani hagusera gudnya dina ladiga finya na luagu hasaru bala hilanya lidagi oveni
1: dale larinha go bali katele Aba hagumese rufariseugo hama saduseugo asigen hamago aba lafare nego adamurini ladiga harie here saduseugo loago masaruba yala hilanya lidage oweni uotie nege gie angeligo ni sifirugo ahiti fariseugo afiete loago sunkati ele harinche tisugo bai aba hasaru hadage arufute tele lurudo Moises hayen baya ani fariseugo gie hagia aba hariago
10: ugirile Uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lwe hafaru ne pabulu hilago bay. Abati lounhanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
11: Manufu de daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bulan fenwa gu ya Jerusalem, bichu gu bagi fenwa gu Roma.
1: Laruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilago bay. Aba hafi yin rulo inye rago ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wain wugiri arita gu tia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti gu fadiru gu luma hamo wugiri weri gu tia hada hurio. Aba harinya gu,
12: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuriha huma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chilugu.
1: Aba la tilire kate ele labu lagambu li base pabulu Aba lidi habion sudara asubidire gudei lo pabulu Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gu sudara Aba larinya gu lun
4: Bariba irahe le lumo gumada Anihin kate ilun ti larinya gu ni lun
1: Aba lanigu ni habuti sudara Lumo gumada aba larinya gu lun
10: Wati adariti paulu nu Aba lamuri hanu ma luna nigini irahe lebu nyahu Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanigu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
9: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
13: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timati. Lunege haligu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe haugye biyawen haugiri anigu haramu dagwa haba umat. Agura bahelu hafaruni hilago. Finyuhu yelao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki bayela matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinye gine ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagidagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu haudi sesariya ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen. Lu haudi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
9: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weiri gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidirun boi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru du. uwati riche lun la farun hilagube ni ibini lun la dan run ke la chirun labu nagambu logo aharase hen la huri lun hafarun hilagube ni gelebu boy nona ni bun fresa ariya gadi nagin hon ha ichu kuma liduru lubuma la haranse re le ani boy lun
1: abati hanung ni sudara pabulo ke lari wagun wa hon ariyabu chile antipaturisa laruga lige hagiri budu sudara ha ebu boy Sudara guti ha hawago bay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulo, dan le hatiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien pabulo, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig dan ha halia na la pabulo, dan ti le la sugu driubani, luago silisia na la, aba lariya gulo.
12: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu bay biduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
2: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abalatilri anania si fadiri le inyo timabai uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huriyo weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati, Luhishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Larinyaga.
10: Luagu bareni gumadi mati. Luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi baamugai inarini lwagusunkatele wariyagubai lwagu.
1: Ariega te ginye huriyo, buri hayen banyan luwago inaro ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
4: Lao sun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwago saragu la irumu bawa agusira gida lida fulasule. Gayara ti bala gida ha ahen inaro ni lubay le lumbay na rengo nibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, Luma lun na dagara gudun lu bungi. Na dugi en yebe kate le tempu lurgu larigi na ruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyen tempu lurgu. Uwa tinya sarago girigi nyen ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu wa ja lun harinyaguni le lumba in harinyaguni ahe inihi lubay lun ti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gunariyaga hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Jesu budi lubai luago ti la rufu daha Jesusu lugu madi mati felisi. Itara linya, dale lagambu bali le la rinya gubai pabulu luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge ina ligia.
12: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugu madi lisiasi.
1: Aba ti la rinya gu felisi, lu habu ti sudara, lun la sigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atriweyu lariya, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu gusesaria, aba la guara gudun luago pabulu lu la dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabay, luma luago agadaguni ungo, luma luago tiweyu le lumbay lagusara gudunia bungyu sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun,
12: Bai baib, damele gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichi gu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
2: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la chilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadire gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bu fesuti luago sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
14: ligi ya luuti lubai hodi hawaeri kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesuti Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
4: Maduga gini na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
4: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon hurio, ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
14: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei rei dei habai fiu eiu nhei. Aba labahu daguni Fesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinha galu.
14: Anihe aba ugiri ligiru Feles danwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinha habu ti gufadri gu hama ugiri en huri ueri gutinha liduru negibuyi. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinya gu hon logo magaburi lani luru du romana lu la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimur ha luegye gu. Ligia, lida lubai haebe ya uwa ranuma mefere durut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gale, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichu gu liduru, marinya gu tiya ni kata logo lida galeye be wago bae narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay law so lira adiyanga ti pablo logo winwa yala ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalog ni pablo ahe busien lobe lidi jerusalem lu lagu sar lo kate lengi ke lamuri ha lu ruwe bala agosto sa sar agosto ra gdei aba nariya go lu la sigiru dawo yo dari me gayara la no na hani lu agosto sa sar
1: aba tilariya go agripa lu festito
15: busen ti na ginye na gamu ne wagiri ligia
1: aba lariya go festito lu
14: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tuma berenisa, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiria uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabolo, aba lariyago.
14: Uruwe agripa, hama ugiria ha damarigu baya wama ya, aniha ugirile. Adimura haya saragu hadage uhuri uuriba nun luago, dando Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuriya habay lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruya agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria kugau kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilaria gu agripa lu pabolo.
15: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ne pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha laria ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe agripa. Lagu sun kate learinya gahamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sunba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina. Ani gayara tihamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na Lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi ni le, hadari da huriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasan wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichu gubay habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hondari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin ya teuriba nibungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baibaha bai. Saraba rarama ba ladiga narufu dagumbay nunguabun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha Mama banya huriyu, ha unbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lunhebe la haibugun lida luburigo luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia lun labugin hama lubafu bungiu nona hanya dibu hon afinye hama muga nuagu ferudu na wala muga hafigon ibihi hama muga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany italinya lubaiti uruwe agripa abana digni lelarinya gubai hesusu nu lidan le la salira gumbai nu Furumie aba napurji ahon ha Damasku banya. Aniega tina hon, lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti. Ari hua lamga lago a sakari hadun la. Lariginya, aba napurji hani, kata I meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai, honsun grigia. Dandu ha weiri gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri lubala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimur ha luegi egua. Aba larinya gufesitu.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inarni le narinya gubay. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uru ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
15: Samina tibusan. Bafinha na gduba dinanla luago Jesus Cristo itra o furese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuria tinaluma bungiu mamarigu buago auginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gamalumu uoga gringri hawagu.
1: Larige larinha guni Pablo katele aba Lázaro urue saraginye gumadi mati uaratuma Berenice hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
15: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesitu.
15: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augusto César, gayara ti hamuga ligira va gudin.
2: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani ya lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru, aba watilre lido aba uburu giriti potubuiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua saragudan, dincha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leveri dubale pabulu lariga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygini weferi di runi wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu lawle lariga bay pabulu. Aba lidi lawle luboy bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboy fulasu lege alu lasgiri luriba danye. Aba harita go hibe age luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasgirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugun. Aba lasigre gudunu wagulu do tabuge ge ugune nu haguru nu. Dere bugu tamuga. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kihere meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai saragu da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefu renya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagurabaha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
4: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lung heigi. Lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bien sanya dewa urwa woin disi grige ti daugune. Dante le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti ma tawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan langishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabayti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
16: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luhobu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwagu ubo huligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bai. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
16: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda wagu chagu,
4: dawatina nyingi abane derege run hon romana uburu go jerusalem larige halge dagunina aluga tinje be higira gudunina ladiga madari hamani duru leluntin nafaruni wa hilagu be loigi kamalumu mahati huriyu lun nigira wagdun abanamuri halun uruwe bala cesar agusera gudana lausun maduru hama ninasio nu ligia lubaiti non nagudun be huagu lun narihinu luma lun nadimore hahun ladiga luigin katele uagu be wemeni gida wagia israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria golo
5: wagia meresi birugi diwa niaba gara da vwagu hudiagi uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri hesusu lida sunflasu
1: aba tihiridu aba weyo aba hachiliri saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo aba ladimire hahon lwagu laruwa ihabungyo luma ge binafi dari robo weyo busia titi lula fiera gudunia lwagu hesusu la asalbara galeibai lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburi habai profeta wu hibiri afiente lwagu le larinya kubai pabolo hibiri mafiente ya kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu aba hagume staro nyudego aba telarinya kwa pabulu hon
4: lige lanya kwa sifiri sandu hon wagucha gulida ge profeta Isaías baiba barinya ga mehon grigia huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma harigu ba gamalumu ibidia bai hun kalalila baile harihu bai ladiga tidere hanigi dagali hagambu murunyu linya hagu lumarihi huma lau magambu lau harige irugu uwa gun faranda huma tau hanigi magara agun huguya menu lu nareida guagudini subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti hesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu
1: dala laria gubei pabulu itara aba houdi gwa huriyo adimure hei na hama gwa luagu kate ile reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango arufu dhaligia loagu wabure me Yesu Kristo mebere sahaga ni abalu
15: ligara da Paulu hon Romana kapitulu aba
4: anaha au Pablo naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu Roma aba eseri bitutilu Kristo au Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilaguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiha huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudiru, luagu luweiri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sunhuguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sunfulasu. Ani bungyo le umbe neseri bidatau sun nanigi apuriche yuganu luagu tiliru ge feinti luagu luweiri nafuri idun huagu sunwada. Amuria atina luma bungu suwada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihi ni hawansa iru hibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le marihi be lago bungyu gayarati la subu di univa la ubricate le la digube. Arihu ali frango lumage lagumeserun ubo, lago bungyu la ligia, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lago chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalarinya gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafaiha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigube. Lichu gubai bagari magumcha dihon ha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sun wada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayinti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu abala la negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidia ugaliluridu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue luridu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya.

0: ligibunge bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lululudu Moises, gayara tiha digun ni lelu baibai bungyo, lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ila lululudu bungyo buruwe yuti daha nigi, ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, laguse ragudani bungyo sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afine buguya luago le lurudu Moisesi, lum basalbaru, luma bungyo la le inaru niti bubungyo tebai, subudi bumuti lugunda bungyo, ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu, kage wago marufu da ha bubai buni wagwa? Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kame ge badige? Ahen yere gu habai guari wa bun, kame ge biberuha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyo, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyo la umagunfli rubani. Tinaren lerenu bungyo dan le tarinya gubai.
1: Kita kieti hedimere habai hamao bea huri uri balogu bungyo.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lulurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lulurudu, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma lulurudu bungyu, haguse ragudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima bai hakiya huriu ha, muna dagnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adige lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
0: 3. Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, ahanya nye hada ge huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lao lerenu ladiga lira mama linya lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu tanihe lerenu bungyu
1: wapaga duba krisi yorishati lida lebaria ubi ani buidu bai bafrutu dame le babosira wadudu
0: ama ya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kaba ge warinyega maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie laguse ragudininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa in huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
1: Uot niaba grigia chagwati, ni ibini abali. Uot niaba ahwati lukufurandala. Uot niaba alwati bungyu. Juri kwa ya sungu bai, nyidu ya lido feriti, uwa tuni aba adugati le puitu bai, ni ibini aba.
3: itara niya hakler buke apa umwe hole ure umuti maraso lugutu hanyeye aramo de tiya apaisi ni hewe hayumulu uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani furasa si lugutu liu hodi afala gringo luma igali kulita bai hemeri ani bidia ti ima lani na tarangi lakum marita kukubi tiya logu linebe wakungi mu
0: Sobudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungyo. Hon la ha labu gine banya luru du ligia larinya ge. Lung hama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Girigia labun lagu sera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo. Luay gine rigi ladig ni lelu bay bay luru du. Lung rugu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du. Arufu dalali bungi won idalinya la la richara guagu duniwa ani gayara ti warihini lida lilurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungiu. Ani yaba la ladigni bungiu lira hon sun grigia la diga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungiu. Gama lumun lau lareini bungiu richagu wa diwa mafai haga nikata la diga afai hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu du ni won ida linya la la richara guagu du niwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagua la, richagua guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru, mamo lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye. Lugundu abar ginye bungiyu. Le arichara guagu du balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni. Luagu Kristu lungu warufu dini luagu. Mebegi la luru du gueto. Uwa. Lubaragi ya lida warufu dini luagu. Buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wa finye no luago. Resibi ha diwa darangi lo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lu bungyo la wa finye no. Lungwa deiru ni lufule sei ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida gunda ti waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo ti mati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ti waginye luma bungyu lidon buridan le. Lida ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lida ge la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lida ge figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigo hanya sungu bai lubarage meha nyin la lurdu anin hali meha figo ubo la diga nyin lumuti wala lurdu uati gen duru lagu figo lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi hilatia grigia lagu hafigo lausun mama la diga magamba di hama hafigo habe kesi la diga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liabi gama lumu mitara te debe se lelichu bai bungiu ke lumaga badiada la diga an hilagu habai saragu lagu lifigu abanrigu gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu Jesu Kristu mitara te ginya lida li debe se bungiu ke lida likesin ada la diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei lelan na oveni gama lumu la diga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe itara linya waricharagun inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia la diga lidunu abarigu wuguri adhan gama lumu wairigu timati le la digube Jesu Kristu ani sungirigia ha la richaraguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia itara meme ginya lidage la la richaragun aba gajara lubai haricharagun sungirigia Richagu ulle anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri. Nyungu iti nyasungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagan badi abarigu wuguri. Gajara ti hayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo. Abati malawaidu lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon, lidake wabureme, Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigye, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, Rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gine ginye laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun nadigni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu ainti au ugrigu au ani aluguru wa nyuninya lufigo wati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kate ibuitile na buserube nadiga irigu kate le iere gubainu ainti le lubain mabuseru nubai nadigu ligie nadiga arufu da numuti luago baru nani lurudu kai kate ibuiti Mama dina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyano muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidu bai, uriba tirigunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongi unu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge Gabriel na figo le nida bai. Lea negu bali na lidon oveni. Bungyu gubai rigu lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga I Gabriel na figo le nida bai. Seribi rigutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni le lube inarinya guniguetto, au keisi aba finya ti lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabo luma si frisando luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseng gubei tina hamuga lunginye labugena inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri guba isaku gadiga waguba.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chile de dan likia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madinu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu le unt nabusera. Sandiyame ihirgu lau le unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungiyo.
3: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseru, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera, le dera gdunu. Baniyangu ba lubaiti nu, ain itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata I bogu diti loi lugunda bungi. Weli, kata bunya dibu gia lun pasiga ni haluma bungi, laringi bufunage saudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le disa guati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lum furumi eguari kata I lirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la la rufuduni luwenrigun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenrigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi laniyagu bungi tida liliburu oseasi.
3: Hameha mamawa ya numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyagu bahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariyagu bahon.
3: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyagu bahon, lirahi bungi ule wimabayi.
0: Ainti hawagu Israelina, Hame mehuriyu lariyahar Isaías.
3: Lausu gibe hama laduka wagu Israele ka isaagu larubaya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bu lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
3: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge waduka wagu mumu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma aluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina, ha afa gubanya lunheresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigubai. Lige hachugera gumba iluago duble hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungi.
3: Rutina aba duble hachugera guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wago ba inayuma na gualu bungi hawago Israelina, lunga salbaru balaha. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo grigia, lau igabri le habuse rumbay haluwa ha harichara gu. Madinga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga tilun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagunfuliru ni lurudu, lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuliru tinya lurudu sunsuna gubay habaga ndaba luago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
3: kapa aradira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lariyengu bai bungi?
3: Yarafa ti uganu lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, uganu lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwariyega lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, Ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gajara la hagambu luagu, ahi uwa habaya purichi hati uganu hon, idal wati gini gayara la ha pulici ha grigi ya hong ahin uwa kabala au na hanya pulici ha kaisi la rima gutida lerenu bongiu
3: ma lupu idu hachilere ha anunga bali uganu puiti
0: gamalu mo masu tinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamali bai kaisi la rima guni isaias tida liliburu
3: wapurene kaafiru wanya lau hagamba ni uganu lewa pulici ha bai
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bongio.
3: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinha hare Moisesi.
3: Na meide gudu badun diga aba necha li hamama nani. Na kainda gudu badun diga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya isa iasi.
3: Dari humatina ha malu wa haba li. Arufuta wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu abu.
0: Aba ya larinya gu hawagu israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba dutinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanar Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine la digawa gu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
3: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuli ibani latari, auro gali erede la hata gibani kui, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyago bungyo lum.
3: Wanu dirata na sete nuidu kukini ya nubaru wako, hama ahu drogugi ya nilu kukini ya lewa hundu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau luboi lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya luboiti madari hamuti sun israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu rudereta hanini. Ruti ya agu le maliho tihon. Aliga li gule magamba. Itra liyate chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba gwalamu wa hatine rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha run huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanegu ni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Kuguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayat na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maha rubungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye direge walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahuguya agida habali ila gile. lagu ilag lela agdhabanu hafu gaharinya guba
4: aha gama lumo changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu
0: hinaru lagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama hukujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu ariga humai lubayi ti luenri larei ni bungi gama lumu deregu dati ginye deregu dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachu guba ginye ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lemao bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi bruni hama ba inhuri yu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
3: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehelegida rumuriba ni hata ye nani muhakou. Unihaba ni dara tahama, dame lela negida rumuriba ni hafiku.
0: Lagu gano le lagu tia salbaruni, baruwa tia huriyu keisi lagani ubungi lagu kufulese, lausun lira. Hisi eginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditia huriyu lubungi gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humei ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara luba hiabi lu hasubudiruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun ua la niaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abangrig ugubu, ani mama abangyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bu la, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lau riba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luwati gima liwa budeme, seribi huma itaw sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufririn, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hong, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudemibanya, marita gua huma huwa gua kaisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube, adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungu la afaya yuguda luagu, tarina lerenu bungu.
1: Aulu
0: bayi ngafai
1: ragut
0: negeri geroga riba dia bungu. Ahin lama habai bagai ruba ini hong. Ahin maga ruba habai ruba tunah. Itra luba batuk nulai kagunia busi lau buiti.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwala tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hong ha adiga bali le buidubai. Ana hong ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bauseru, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma liluridu wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya gwari gu huma huma gwa, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha rileru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye rogu ni yaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti uriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uriba ti lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugonga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigin balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. katabunya dibugye lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu awuriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyo lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigya weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegyen lu lichugun nebese lubungyo, Legi bai furme guario kate, legi ni lu lichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyo rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Keisitarinya gulderenu bungyo.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gogorimi. Luago hakutrogu bala sumri enigibuye ane gufe seteyine sumri enigunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, Lun larie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vije la aba kate, vije ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kada aba wadage lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamu da gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungyu lun.
3: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wa timeha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu, lun madigi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi ladigi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabim bai la meha Kristu lun le seribidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon wagucagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai kuriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugu de mehabu, keitania guni lereru bungyu.
3: Legia nichi gubai uairi guni bumu hakana gwanesha lego. Neremu bai ginye lagu bai.
0: Tarih hari gini leleru bungyu.
3: Gunta kuma nechi ibu buar hamal mutu na bungyu.
0: Tarih hari gini.
3: Sun nechi ibu sun frasu alawa hamai ngorewi.
0: Lari hari gini isai ati dah leleru bungyu.
3: Lepa apa lagi dua buah se lelu bayi lagu mudirunia nechi ibu ani emeni ibuluaga.
0: Bungyu leh itu kembali emeni gini wong bungyu dalang lau ugunda ni luma darangi le lida. Afinye luluago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagarda to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bituni le na digubai, na purichi ya ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bai huriyu lumu bungyu, luna resi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bituni lumu bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mumburiseini luma buri milagru, lena digu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyesu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhan ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu ha maha maha bain huriyu, lun tigine tihidera guni afinyatinya ha maha bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ni na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichuku bay darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la digun. hada iduka nyo lida afinyami. Idarago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hayat idaragun, idarago taad nagini. Mabuiga niya tun purisika, luma lung akila ni duka nyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruka muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenki niya lubay tikon, ani mamarig au, sungiye waduka nyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengi rukon luagu lira. Mabuiga niya ginye hon waduka nyo ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga niya lung numada epenetu lehisie bainu, le furumie bea fine luti luago Kristu uburugu akaya. Mabuiga niya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga niya lung ampuliatu numada hisie tinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lung urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga niya lung apelesi, le arufu dalali bai lafine luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga niya lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu hafine rubanya luago wabureme. Mabuiga niya hon turifena, tuma, turifosa, hanya dagi main banya lida luadgi mari wabureme luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won to adiga arbon sarago lida lili Kristu. Mabuiga niya lung rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga niya gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga niya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabuiga niya ginye lung filologu, luma tun Julia, lung Nereu, luma tun Litu, lung Olimpasi, luma honsun waduganyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduganyo, ayumra watna hun lung harihin niya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyedenya ti grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabune me Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabuiga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
5: auterusiu le buri wabaru gara dato. Mabuiga linya ginye hon niduhinyu luege wabune. Mabuiga linya gayu hun naganoye tida luba togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linye gine erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma gine waduhe kwarutu. Binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu luaguti wasalbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lunsun da, subudig da waali luagu wasalbara gule honsun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le abarigiti, le ligie rigiti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhanyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha aguarubanya lun sandu hama. hau sun ha aguru balin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habure me bay ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangi le luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu luago abini runi le rula li bay hun lau la reimi lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruja li bungyu sun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lida hadimureha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau aba meme luir samino luma arita guni. Nani gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada gnyebe ni duhenyu kuloe, luago imihe ilanege muarani haganagua. Amu ya gwe na regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya, au lani gu Pablo au, hibri alinye ga, au lani gu Apollos au, hibri alinye ga, au lani gu Cephas au, hibri alinye ga, au lani gu Kristo au. Fani wagua nyulinya funage Kristo, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ila gida no lida ange la nichi gu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa. Ke ilibidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Laria hale tida lerenu bungi.
2: Nagini nche gubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nagini nche gubwe ka frende ite luni katale.
1: Kati un hula le chuba au. Ole ya rufa da habai liludu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungi li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migiru lumuti nye grigi le lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi han lagu Kristu le adara wagubu ilau guruwa. Le aba ambai dubu achugira wagle hong huriju. Libidio niga ligia au hong hama wa inkuriju. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriju kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha. Lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
2: Le businya tila nangu lungu, barugu wala lungu walogu le latigu be Kristus.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linareu bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na purichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dey. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi ya nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole

0: mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubogu ha madise li bai hagumu chagu lagu li chu lau bungiu le aramu da guaba I wadimuriha li chu au le darugu nyubai lau hawai girigi le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragine la digni ubogu hati gumadi matinya lanna ubogu le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gunilereru bungiu
1: Kata ile marihi wanya akili, ni ile makambu wanya akili, lebo imeberu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya boi bungi, onhanise ya bubu nyanu.
0: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungi. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu wong lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri wong. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarum bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufranda hamani wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba, Wadagimanu, lunti la digni buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemeni gidu li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina, mawairiti nebere serun luagu ida linya lan ha digni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budin wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me tarita gung kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina may kada abalo. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru umeme luwele buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bu. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibu. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagia apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu. Magrabu, luma madaira guni. Uribati hauseru niwa grigi, mabatiwa. weriti wawadig marila wahabu daril nun la bucha du wawagu. Dan le hinyara guniwa aba wabimiru ninya. Dan le weibahon aba wawanduni. Dan le hadimure ha wuriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuse ruhamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hisinya tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lideragunu. Nireu hinsinye tinu, legun fliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi afinyati luagu kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na, huma, le ni hubai. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbe hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaroni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawai sun lirangu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubu wa guginye. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila lani gubungi ubo. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibidia sa hun luagu wagusera gdubanya la ginye angheligu. gubu meti gayara lawa gusera gudani burikatei lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gulagu burikatei lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila naligilisi. Nani agunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe Hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala haa maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hongua, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nugubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahi hidange itarahinya meha, Ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun lamudira gunina nikata, lun gie egini uragirugu, Gamalumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le Ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani Ladigun wagubu lung wabureme Wabureme lung wagubu Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni Lasara gudubadi waginye lau lubafu Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya Nanega imeti libiri lugubu kristu lunadigini libiri metugu waba horu Madigun nubai Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa ederegera guti nya hongwa lunga horu hani Hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu Ibidi nya tifunage huun luagu luba la sifiri sandu wagubu Lelichugu baibungi won lun lagano wada Mama wagia laburi ya me wagubu Bungi laburi ya mebai Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Gueto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiru wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusuragun hungua. Luai lasinyarun hagdagun hungua. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gamalumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lu magamari du hama kei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon luagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. ladiga buiti mati hamare idu sigilau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aban wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruati kaisandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruatu kaisandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai luago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubi bugu ya wuguri, ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun, lun lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin gini aguara, Lun aban le merece binu lagle seinir tuagu loustanu, rey de la guinye itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinir tuagu loustanu, lumo merece binu lani. Le busen abay, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubay bungyu lun, lun lani gulan. Ahen meha idamu ni bubay dan le laguna rubay bungyu bun, madihe riba luagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubay, bafri du lida ge idamu ni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu, dan le laguan rubai lun, lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribidun lu wabure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigia ubowagu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma gye lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba wugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun wuri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. aho tito Maria ibon tarita gon luago buri berese golan na ibagari le luma lun te serbi dun buido lun tumari nariya gunyan le hon luago hufulese mama nariya gunyan lun mamari idun huma nariya gunyan lun habagari dun lida aba I gabri le buiti e serbi deina lun wapureme dere guanyu hongu lun marita gon gasaragu laukate lan na ibagari le agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wago bai harita gua luago buidu la gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu deregu da guatinya lida harita gu luago mon lumuti la lunta mari idu haru gayara tihadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu halu baiti ichugu tu haru lun tamaridu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru afine tirigali ligia luago kristu lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari idunya ta ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungu, Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebai la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudininya hadeblibanya afinya lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyen, la negu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigu nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habadin na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Luago wadigi maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunagi elu wa maridu tu maaba uri tu wafinya tu luago Kristu? lungin wa nigin nuwama gwa lawa wa yesu kei la digin ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama gini halamuli nuwa buleme. Odi harita gwa tun lagu awri gini la luma bernave maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida li liburu na lurudu.
1: Mici kau mah aku sahaja logo liu mukul baga sukan lemu waktu mari dungi dah lefre hon walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyo lira hawa guru ku baga su. Larinya gunye gunye case ya bahem pulu won. Lagu wa full sen laburu du waluru dule. Lugun du dan dule awoha balimua case le efre habalin lila nadi. Lunti hadigni lau emenigni lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Case ti bunago amali lubai lelan nasifiri ti dahanigi. Gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lani na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai, lugajara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu genyebanya liluridu moisesi, rugwa dna nungu wa labu genyeluridu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu genyeluridu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu genyeluridu moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyadi na la liluridun bungyo, kei labu ginyadi na lubai liluridun kristu. Dan lei hama na ha, logu wa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungu wa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Hauchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi unu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu baibungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna. Ladiga lidangi abameme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawiyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligiati howe gubei lida fulasu magida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawama burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari die aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagwe. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lemiwa bai lida lagumu hon danle. Lelu baiti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu lala nugun. Kajarati unadigni le nabuserun, gama lumu, mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubi wongwa, lunti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagida hanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichukuti hun malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugoi lafaluni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata okadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinyero luago Jesucristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Nidujanyo, gunda tinahao luago suma dan la harita gonuago, lumo luago falahu mani arufu dan ni le nichugu baihun. Gueto, ani amo arufu dani le nabuse rube lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigud na bai kada wuguri, wuguri tichigud na lumari, itara kai bungyu la lichigud na bai Cristo. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wuguri lau lichigud dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigud dan le ta furi idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimuri ha bungyu ti umlu uginye, la diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu, bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladegun bali bongyu wuguri, mama ti dange wuri ladegay. Wuri ladegu bo li dange wuguri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamuni afinya tinya keisi liseini, tagun fliruni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida gela wuguri, tadigua wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabriel le aube la diga ibungyu sun katei, arufu da hati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le, lun ti la subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi ibungyu, ma subudi runti wa amu i Gabriel luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kate le sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun guribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondara gun anihin la farin gu hida. Ani afinya tina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondara gun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinyati heigi lau aba i Gabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la faniragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le tau di minto, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lumarita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, dari me le lagiri budun wa bure me ubo wagun saga me heigin fain gura huguya me divain to harita guagle luagun Jesusu harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu dari me liabi furumi ugargle egi tu fain tu guya gura lo divain to lani wa bure me Jesu Kristu maduna muga la dugunya figo lao lichugu minebe sein lun lugu buluma lita wa bure me itara nian lubaiti cada aba lunti la subdiragun lungu al lubaregie leigu nu fein luma latinu divin. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gun galuago la nincigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la sie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragu wa wongu wa buidu lubaregie weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dugnye lida lun, wa furende irun, luwe meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagun.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu gurile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu, gama lumusun umege guniligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti megegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige yugula sun ugubu, ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligeti ma wadaura wagu dubai lau saragu gounigi. Le buriti libiri lumega gu wagu bu le Maria wasebei. Ligeti ma wadaura gubai lau duari. Ayin buriti libiri lumega gu wagu bu le garia wasebei. Memege irunti wonigi runi itara. Itara linya laranse runi bungi ugubu lun le la buri libiri umega guni le anagubai keini kata ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ayinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adaguba ya milagru, larigi ha reida guagu dubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, odi sunhagia adagua tia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga? Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichu gumbungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gum farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti laniche gu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi agida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun Subudi nyonsu luma ginyeti bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri sand hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungi lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. gama lumon lum tigin veremu ha lida di mure gun faranda wat. Ahen ba dimure hanya luboi lida di mure terencha lubungio, luago luwei rigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma, lugundu uoti gun faranda hamani le banya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida di mure terencha, gama lumon midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya go sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya go disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lum burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
1: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugi ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria mu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayomru uginye gerigye, seribiti saini mehon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama honka mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya guba luago lulu halila hau, gamalumo, Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugugini, aba lebelur aba le mafinyati. La dari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegini me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu de ragun lu bungiu, nyen banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o la funa guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei, lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le laguti bungiu. Dan le la dimuri hon lida adimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua, Ani aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumagiyati lubai bungi ule aninye wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung tilama nichun le adimuriha bai lung lichugu dan lung ladimuriha. Itara sunhuguya le iyumlu uginye bai ladimuriha bungi gayara bai hadimuriha aba lung hafurende iru sungu bai raguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimureha bungyu, lung tihagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lung tigagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lau gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu humai sunkate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano lemeja apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Legine idabe ledera guagda hafine, legine ugano le ida gniebe hasalbara. Ay,
6: estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lau lubei hinai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Futa con lengua lun Santiago, luma honsun apóstologo. Larinia abaginia la rufuta con lengua no, lausun itananinia la kei abale, agura hoti, mama lidalidani. Lugundu aula ni katatimave hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinia meha tilana liliglisi bungio. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungio numa. Ani meredati arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagimen hadina segu hau hibiri apostologu. Lausun mama na au nadagimen bei. Bungiu le numa bei lau lareni. Ligia nadagimen bei nidagi. Me bene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidagi oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oveni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu songu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama songu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribu dun Kristu bowagun. Ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulerenu bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu lelirau bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagu wei yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napurichia wai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
1: Meyedago huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu ngabu.
1: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi

0: on nariya gunyen le lun hanaga busigan hafu ganyen be ariya guti
1: idelu basa li gabri hasaru hilanya kaba saluye ugu buhawago
0: libidio niga lao alig dahani lira dan le labunu aba ilo gasu la nyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilo abu nube furumye gwarigu luuyeribay lari gye labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ania inginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihen la ubowaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weju lui laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hadan guanarigu waruguma amu nyagwainarigu haruni hawari waguwa itara luba ginya lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasara me le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagalida yagita sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu yuhi beginye wagubu lani na sielu itara linya taniye gulere nubungi
2: adhan uefurize tibuduri aba meha buduri yivima
0: ahin ti kristu le ginye giribay lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugubay ibagari furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu le meha furumye tibuguri le adigubay lau muha ubowaguna meha libiema ubuguri le wabune me Jesu Kristu sieluna Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubow. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubowagu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nyen lubai uwa la oweni. Busentu na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gomwe dadibai la sansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi luban foweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige lidira gul.
0: Figo limira gulle bay, oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi narigu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasagiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweye sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigina arihan busenti na nerederagun fiu dan huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadugubai, adiga humai lau insinye habuni, niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon luma hon sun ha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungyu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, pusenti balun hasubu dirun lagu sarago lenen guga le wasufri rubai lobu agu asia deret yucha waguni ligia darie belun mere di balan lun wawanduni laurugu wayara harita guati wayebe lagu wowe gubala sandigu ati wayebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe gamalumu arufu da hatilira won lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya mama lun wawogu wala wemeni gida sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni ani ruwa mali wemeni gidu lagu lagu le sefu na meme badiva la aha wahidra wa lau hafuri idu wawagu ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungyu. Sarago banyechu kutinye tengiru ni lubungyu, luwago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luwago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luwago waibugu lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungyu won lao lareini mama lao lichu wao, lidan le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi bion abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungyu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweirigu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida waningi, kei si achoyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. abiru hadina meha hon lagu kate le lunginye na subu diruni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hon. Gwe toti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbayi hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti kristu. Ladega mitara atiwa keisi arufu da hatinya jetinya haa asanzira gubali lerenu bungiu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apulichi atiwa lau inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gyetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girege asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungi liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule le aricha raguagu du baliwa legibu ge bungiu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu nye uweiri gun nye le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emeni gini le wawagu lege wapulichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara du bungi hon. Ladega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagida rumbelu tuguya luai. Wabure me Kristu, lege sifir le ichugubai ibagari, ani le nyen lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumari hamani, lamiri ha li leiti lerenu kristu, le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu hesu kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti lagu, veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi, lun gayara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai, itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun wa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun wa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
5: Afinyeti, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun ugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu yaranze rubaliwa luga bagari wa maa lema kumucha diti. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisu wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lagu lufulesen bungyu, ani ti malu lun lubai wawo, lagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba daa, barua mutimeha Kristu kai hanegu ni lirahu nye bou, gama lumu mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gu bungyu guanari gu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
5: Chiluti talo na rufu tingi na reini mungu, aba nono mungu. Chiluti lwe yiru esefru ni, aba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la reini, aniha lwe yiru esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tingi lida sun kate, lwagu eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La lwe yiru wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni kuga. Baiha madiwa, dhuha mawa, incha huwa tiagrigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La uwinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma boidu. Au sira hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mundara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi lebima bayi wagia, kei larinya gubungi guanarigi.
5: Naka na upa hakana gwa, ibu gaume hakana gwa, au guhabugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
5: Disi huma hawe linya abule. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye meneranu yu linya larinya kumo abule misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubai ti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe sele wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa. Abahi dagualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibuge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, laun sungurasu le barua maliba y huagu. Owe buwagunda la warigeni luagu gunda la titu. Idera guahumali sunguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bay hun. Itera linya ginye inaru ni la le warinya gubay lun titu. Luagu barugu wama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le la muriha bay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubay huagu.
3: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafine lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, ke itania gun lerere mbongyo.
5: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bai nidon, tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhanyo. Waranseru nyen sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa loige londanun idevese le wadigbei wafa agunya lon wadigne sun kata ilau arumani mamari gligibuge wabureme hagibuge ginye grigi wona hanya ginye aban yahadange wadugnyo luma tito luma le aban wogiri le arufu dalali bei luweni labuserun le servidun lo kristu won lida sarago luhuyeri gwe totima la onwebu afinyeni le luago bei luago hichugu bala sarago idevese lausun hugunda le alg dahati libugri tito aniega huma lun luago nupana la luago luadig marinya la numa luweseri bidun hun ahanya alg daha habugiru bia iduganyo luege hesu kristu ha luma banya aniega mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugu nya la uweirigu ni lun kristu italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9
0: luago londaruni wa ideve seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyo huma. Nyandu dugu hanye hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduha nyo ha lun hodi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu austara gedei idevesei le farama se hubai. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tani hare lerenun bungyu.
5: Edebe hedi sarago hun kuteme kina arei dati lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo. Lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetien. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bongi. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lao lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: busente na hamuga lun hawandune libidio niga nao murusu. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun luele uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hisi nyenu? Subuditi luweiri hisi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le na dimuri ha buitin uogwa madimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu. Na dimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na pantaha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun naninya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia. Au sun. Linasio na Israel hagia. Au sun. Ladiga wagun Abraham hagia. Au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau. Lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna agun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungu na ito idabu nadiga wayasu nao. aba weya su sigutina aba arie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Aweya su hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba narayira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ajen lau sun lubay nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
6: Anani buma lau nisi yoko. Anikuipi wetilira lomba watu nison asufri runi. Wiki mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luagu lira. gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawe yasu. Ani mama badina aba ikirigini hun, mama nalugunye lehuma bay, huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huago, ani ibini.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego,

0: wagu chibungu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libaga li wawagu lun la chibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba un lida ge lubafu vuriba ni lelan ubo le. Keisi labusa iruni wagu chibungu. Weirigu ni lubungu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufude se higiru ni bungu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu. Luwele apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, luele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na purichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungiu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichia ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu kei mikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. michuguntinya abuti guhagia niaba iseri lubuyeri arufu dahaninu. Lubaragin lira, subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurichin uganu lagu tia salva ni honha maa banyakuriyu nu. Itara kaibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banyakuriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banyakei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi marikristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bay huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, Amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayinti larigi hachildina grigia lonaha Santiago, Aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumbay bafosur niya ha mama bain huriyu, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru ariyaga hon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyu, ha agura houbanya bogudi loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uobay lani aba arichara guti, Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lumbungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye ruluagu le hagambu bay luagu Kristu. Ida linya sa itara lubay umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Haritagwa huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba laba hudun kaisi aba wubiri bichagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyeng banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau agumfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage ti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba luka yara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluridun lumu ises lulafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba luridu le nyumbu yubay gadiri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridun moisesi le faramase lubay bungyu. Mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
3: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga yara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye, louni giron lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun abramu huguya. heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramo kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbe inaniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyo lirau le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen liluru du moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resibiru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu, ahin gueto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, Ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bai lun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lun hadis da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto, Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidi etinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
3: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani buge le bigi bai agari dunibun. Lugundu, Gibe timaba nyatirahi to mebere se wabu ngao, sikuta uhuri to gama ibu.
0: Nidugenyo itarahinya kei isaku, huguya irahinya ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura honi, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto, kate isatania gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau suntiregu. Logundo sinyati gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labugion echuni lalani naseini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edin lue larei ni bungio. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai yebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago gurua. Itera kei wabagari jun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidugeño, ahon arija luago abru hali lan aba hidange lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni, lun tigine gonigigua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula ani ni kata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigiti bula la ubungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luago ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luago lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bere seini luago hugubu lugajara la hapanta ha luago hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigin kate wagu ti nadimuri ha weiri, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lao sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lao le lumbu ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu, luago luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. ligia afai habai wawagu laulita, ferudna lei wafigun segun lueni larini. Le larufu du baibungi uon laulicho gun sun luguyeri subudi luma gun faranda uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. O warita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sielu wei, keile uboe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lidan nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie, lun ti wichugun uweri guni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubali asalba unikun, aba hafinyeru, Makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabudame Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gu bai bungiu hon lani gu haa sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudi ragduni hun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bai bungiu la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma arue hani leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida awuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hada gi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi halanari meliganyi bungiu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungi wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigumbaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, Luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labu gine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidi nyega bungi uhun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai loi bungi gueto jarafa adun lun. lau lombe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragupalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lombe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adiga ina lanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungiyu lida agia Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gube tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru na la nyada uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hongbregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gube ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lida huma aba luma. frende humuti inar ni le lidan bai. Ainti luago binada li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei li gabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, male da la veyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha, luadigi marida lau arumani lun la giria gun lungua lung nye gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dun lung Kristu, abaledere gira gu lungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, molu muti ni lung hadimore ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunghichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadigu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate, ligi ya larinya wagubai.
3: Agaku duwa ba, buku yale arungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga taku dun Kristu bau.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi, ruku maetengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hong hamarigu lida sunkate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lung la ruma dagdunu lidage le binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aranseño uoga nikata dasa itituagu, ua nikata mega itituagu, lung sandutan ani uaraguatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari ugari lung kei linsinye lugubuguanar gulung. Le hinsinye abutitun lumari hinsinye guati lungu, ua tigrigia me beresenti lau lugubuguanar gul. Hogu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugubuta. Ani wagia libri ugubu ligia. Lariya hane tida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubo ilubo uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba me hayo ilu gita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba anwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungua. Lungnye inebela tu mariburi tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
3: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebi bagari ya go.
0: Huguya agubrigu, magani da gda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariye guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lunu wabureme hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune me segun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya houseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabune me le siyelu bai, ani aba la lau la nugu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dahu mo sun dagu to lichu gubo bungi hong sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya igirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mo lwe ti sun dagu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uwe ginye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufu dey keisi lobudubu. tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabiru hanyo gara da to hon, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Sagna rita gong wago netengi runi nubungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago la ugundani. La unarita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano le lana nasalba runi, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabin gile Jesu Cristo. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Ochahuma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufu da Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay lua gamba riguna huago. Gayara lamu ganagambu luago dereg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luago Jesu Cristo keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La diga Cristo.

0: Diga udugwa tiwa lubungi la luba fulani sifiri le wadabe. Wagele gundabe la wabagare lida Kristo Jesusu. Animichu wa muti we menigi la ukate le luagote ugubu. La usunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa israelina. Hada gnet na lani Benjamin turibu, Evreu au luma gen nagura hon, Evreu gugine nagubrigu, Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, Barun mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kate le gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyo, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetia eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagwa. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairigubay. Ani ladigubay lau meme ubafu le luagubay lun lichu unisun kate labugye lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyo hisi nyatinya nu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma dereg dago luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun biderago ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idarago balina. Burua alihiri sun hagia tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi aridatinya la diga madise le liabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo. Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadinabai inebesei, sunle richabai, sunle harumabai, sunle gundawabai lau, sunle uagubai buidu laladimurehon, samina huma lagu sunle buidubai, luma sunle gadinabai uediguni. Falahumai sunle rufu danalibai hun, luma sunle recibi humalibai numagi. Gunfli huma laule naniagubai hun, ayege humai nigaburi, abame huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita gwayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadun na layebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunwa lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawundu le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itaralinya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun weresibiru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. lige igira mogbay le lougnye bay sun kate le adgu bay. Lida ge Kristu la degay bungi sun kate le sielu bay luma le ubogu bay. Dandu buri kate le marihin bay ke le arihua bay. Lida ge Kristu la degay aruwe hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu. Ani lungnye Kristu la degu bay. Lubare gen bay sun kate anin halimeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lougnye sun lida. Kristu ti chigit na bay li liglisi to meme lugubu ligie lagume se ha bay sun kate ligie furumi ye bay asara lida ge oweni lung mowe digia lila lung ligia lan lau furumi ye tiubar lida sun kate itara linya la buseruni bungyu lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu lida ge Kristu aba la randa la gudni bungyu sungu bo dayar gu bay lumagu dandu burikate le ubo gu bay kai burile sielu bay Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Lelichugu bay ugano lan na salberoni le hagambu bay. Lige ugano le apurichi ho bay lida sungu bow. Leginye na apurichi ya bay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi le bay lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadage ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano lelichu bay bungyu non luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubay bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine lelida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha. Eberi diheina, arufuda hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufudu ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bay Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubay tilung hasubu diruni luago weyri la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weyri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insinya habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bay hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha. Aramu da guabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wawu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lidan nyula dan sun kata huma ani deregda guhinya lan lida hafinye, Luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sunha finye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le Hadigan grigi. Aba seini le luagu ti lugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, Sarata nginye luma la diga hafinye lulago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon. La diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudo. Aba lagumu chaguago de nebungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bewawago lau lada raguni luago gurua. Ganye lumutinya kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bewe luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirugunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bay le, meiga bay lira, marig da bay kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago ti buri kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inayro ni lau gayara la genege lani buri kate lan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigin le harita gubay hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubay luma Kristu, alua humay burikate le lana cielo le nyen lubay Kristu nyun loigien lonvere bungio. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Luege burikate le labri ha lanari meligani bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itera kei ferudna lanun Kristu Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. abagadi deina laudarangile ke tengiradi humaginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufuda huma huma wagwa, eberi diragua huguyame huma wagwa lau licho au. Heremuka lau luwerigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati nyo lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, Mama rigdanle ariya guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humay sunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la diga bai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada, lun tiginye semela, lun tigin hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu, mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna houme lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: au Pablo luma Silibanu labu Timoteu, wabiru nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungyu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwaragua la bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba loe irigu hada lanigu. Aba me tawe iridun hanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyu, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadi gmarinya vulibani gweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tuligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma, lun feri digo. Imaha habai lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bain hafinya ni lagu inara ni hinsi nyerigu ligi ya uriba ni hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinyan lun Kristu sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa da halumutu lun uguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gudu balu, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga asalbaru lau uganu le wapuriti ya bai, lunga fara badun la lidan luwaidi guwa bude me Jesu Kristu. Itara nian luwaidi ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwaiburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure iluma tau garada. Wabule me guwana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digdago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinyaguni luma lung hadigni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidangin maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri suwada. Uma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au Pablo, naburi hanye mabu yigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba in luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumogubanya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun labaichuni wabungiu lanua dirawa. lumi bihini asal baru ni lidang ke wabud me Yesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Yesu Kristo wawago lino wabagali dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kai hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagi wang le hadigwe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibagin ya hun niduhenyu lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Lugin ya gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houchari gu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Ani hale labu serbi bungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Yesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu. Hayum lugnya hiduga nyo lwegnya Yesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma lwe isun luhuyeri uribani. Bungyu gwanarigu le ichuk bali darangila. Derege gwag dalon hungwa lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani. Hanigi luma hugubu dayargu. Haruma nyo luba liyabin wabureme Yesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun. Ani lagumu chubai ladigani sun kata ile hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Yesu Kristu. Binilo wabureme Yesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasal baragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei da imeme ba uburug Efesu, lun barinye go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, baririg tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loy burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Yesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidun lun. lausung meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudemedun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweiri bay na sandiru ni labiniru ni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inari ni la. Luago lun la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dumbe lun bungyu, lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chatiti. Lige ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungyu le Warua itebai, lun sunda, le moveda dibai, sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hamagasu, lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme ilu bungi hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lun bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbo ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, louna hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maba in huriyu, li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon eva. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri. Lun ti ginye la nigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugirinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la li gabri, lunti ginyo inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginyo eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti ha gunflidu lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, Ni lun lise dun marasun wie tihon. Lun ti hargadini inaruni lan na finyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay mege ti luagu lubuidun hagabri. Ligie ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lun ti ginye inebe wa hama. Lun ti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadala isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahi mbanya la grigia igiru tihafinye luagu kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalung arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun luni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate ile kon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati Bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburengi dibula. Lubara gien lira lunti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini, itiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin lagu bungyu, merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kate ile hon, madein hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nuhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwatu kumaridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Arinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de don sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungi u luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma dimore hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ainga rufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma rufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni. Harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungyu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungyu lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lu ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habiru hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, Kaisi haba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Haba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bai laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsi.

0: sin bainu resibi ba areini gudeme habu luma darangi le luma ge wagu chibungi luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Dan lena yumura gun lubungi wagu saga na furi du arie buwe yugu tenki numuti bungi le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun gusenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bai loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie ani chauru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwe ginye. Lubare ginye lira aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu haga yara ati harufu daha ni hong amu awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganya ilun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: arita gwag da bai kate le khong ha afinye banya ani arinya gaba khong ligi buge wabure melu masingene ha hama lwagu buri kate lwagu tidimure mabui dum buri tisigene le lu ni kata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha bai sumbu bafu lu barufu da gubungu wa ligi buge bungi ukeisi yaba anyatagment buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu Disa baloi dimure buri malati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anya lidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwaga da grigia lungua, Aba bayweru lani na uweriguni. Le derege guati lungu wa lung bungiu. Huligie lung, aranse nyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati. Subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lungayara aba ila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe, lungayara aba ila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen rung hao.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen rung, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugo babungwa lungu bapulitia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime be grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei, Lugundu garaba gua le luagun ugano le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuwe ginye guwa ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. igira hamuti na sungu bai agura batina lung mabahu dun lani bung yukate le hong lausun lira idera go lumuti na wabuleme abalichugun ere inu itara linya lubai tigayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni agamba gudanei hong sung grigi ya hama bai huriyu itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni ani le sefuru badina loi sung uribani arei dalana me luba la ruwe ha sielu ruwa la uweiriguni lung lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika luma lung akila luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente linu Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma lamu ga wabudame Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capitulu aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyaguni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwa ikayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hisi habuti lule buidu bai. Lun buidu la lichigu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyo la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da guo hon amu la arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia Kiretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi, ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya lagu subudi la bungi hong. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong. Lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Titu, lunti barufu du ni le uwa raguabe. aninya gaba khon alidi hatinya lagu lunti la derega da gulla hauseru innebe wahagiye me buidu hachigu derega da gullida hafinya lagu kristu buin lau insinya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni ibi ni ginya buninya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagiye me lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hereru Lung harufu da han hong uninya nibune iginya lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahuni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Harufu da haba hong nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida agiyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kaimi kata.
1: Tito Capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi ye guayru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini, galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung hala afinye bayon lagu bungyu, Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare inguo, luma buri uribu loegen liluridu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fare inguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubay ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun luridu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kong lung hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lung hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sungha numa banya bung, mabui ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binila ubungi sungho guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha, ondara gubanya bubien, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwada lida lenarita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abimi runi le wabihi bei luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai lwe gina puri chinya luago Jesu Cristo amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimo le itara halibai keisi nira lida Jesu Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimo bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon recibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui luago atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe ilubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bau nanigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi tinu luago badiga bala sigur laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nukogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun lenoba furisu nukogin luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hu danle, adimure hali won lidange liru. Le idange boi ladugai ubo, anirule lunligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligia adugu bali sunkate laulereru le kabafu boi. Larige la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu, le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga, aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguyo, ugunye, buku jihadi.
2: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku jilungu. Ligieme, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu iter hama lani angeli gu, kama garagali. Adugaligie lu iter hama, eseri birutinya lu, kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira, arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baluiga. Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi ya sile buiku buikum. Yere go ligile buipa buikum. Lige niki bubai. Au le bubung yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya abure mi. Lida lagume seha. Adaga bumuti bo. La ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chubo sielu. Lumo bo. Ahi buguya. Berege uba lusunda. Lawaya tukubike itangu. Babari chokuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magungu chuboi bibahagana.
2: Maria kutibuinji ni aba woyasu, lu ni aba angeli.
4: Nyurupa lege numere, dari nechuku niye bagani, labu ni ubuguti.
2: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi hagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboi. Madire iru wa mamu ga luwei umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboi hada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon. Ahi munigiru wa maa, aume basalbaru nile resibi wa maa liboi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balin, aba hachowuru ni, wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu, uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimure ha, labu hagumati ha angeli. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri elu basamu nerbala hawagu, kata yanusa grigi elu beberes bala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili, damalumu dagu kata umuti la uwayri guli luma inabese, rubu muti ya nao jesun kata yi.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le ona habayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. Nere mokolo wagu kweri mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kituba wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunye nyo. Itara liyangin, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. lumeha gayara boila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le itange boi liabi oweni hongrigi itralinya gidalumuti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano boya kai idamuni ladiga hanufu de lue oweni miabinti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladiga ogun abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri Lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu walida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4
2: gwento Lubaiti, kaya nihe kwa la benna kurenyu ngon lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligena afinye liboi, dida niganyi, lwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwa gali.
2: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi lwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lwadi mari lwagu lisedu nweju.
2: Ari wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulasu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligia laransi rubu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Ugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lum.
2: Ladiga, lun hamuga rulumuti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lanigu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Fura agwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Fura agwa ti sun kate lun le lumbay laguse ragadiniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Jesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luhuye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara giduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye Ladaga ragudun logo lifigong guanarigu, kai gubarigu logo hafigong hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, Rule ubaru le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiri kuti le lung kaibu galarinya guni lung.
4: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingyo.
4: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sugihali saragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida angelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyaha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinya haguragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamoe arufu dahani ile buitu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wa malu bai tilida wa subuti un tuagu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga aba ya weyasu, ha haucha hamali bai lubafu buingiyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi gihamunga hatara kunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu luba ile adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata ile ahungwa luba adiga. Usienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiena gutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awanda hama isun asufuri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun, avraan logo labini rubai la, Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
4: Nabini lubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hababa duga wagu.
2: Agura bahati, abra amu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busine la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafi yunu luagu, kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasal baron, kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libuwe logo emeni gini le rula libuwe wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wajasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidi si fare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe gu leda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi si fare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi si fare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Furama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidi si fare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedeku, tatimur haleren buingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si fare inti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gube buingyo logo Yesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu kisedeku.
2: Kumugu wati lubai tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu. Mafinyuru wati dale lichugun boi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugua lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
4: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritabu. Aba fadiri mwuyang, lusu wanda.
2: Ligia Jesus lubai acoru lubai aba darado buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadrigu chilutinya agibe dagua lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahiti Jesusu kai miwa la lusunda masigiru bai lifisu te kai si fadri lumungamu. Ligia gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubuinkyu lidangele timati mati lusunda. Lugundu gabagari tisunda lulayumwa go lubuinkyu awagu. Jesus lubai ti fadri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyuru ligia inyu tumaluai sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadri inyu tumatinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu wayas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagi ya lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abe lida ge sun le warinyo kubai, Logani hilama fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwege lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima timatu to ladigibon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi. Lige gasu lubai ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubu ingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye nguwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugu ni hawadigrimai lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula lugundu lubaba iladugu nu Moisesi lubabu ingiyo aba larinya gumbu ingiyo lung.
5: Adugu baitia sunkate kisi iyawa tona rufutu gumbu lagu vugu.
2: Gama lumu wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Laria menyare habule mebungio. Lachili gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena tetu bai hama hakuchagu, leveyo le, nare kutubo ni hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya hongua, linye laria gu abule me.
2: Aniha darada le lumbo inaduguni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungun abureme.
5: Nichu kubo iniluludu litong hasajuna. Aba menaburuga nitita hanigi. Au bati habungite hagie menana. Memege nuwa boy lularufu tahoni wanuwaku. Maria mboy buguri lulituhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy. Luma gale jiri timaa jibi boy. Dari lumu le waini timabai, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hedukubai. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga lilurudu Moisesi liyawa dihirigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu lidage hata anima alule adagara wagudubai lumbu ingiu segun lilurudu Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lungamuga gayara ala laruma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubay Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun.
5: Mapusa luti bu adagara guduni ni idewese, lulu uti bu awa ungu bunu. Mabuna ati bu lagu ni adagara guduni gudawari bote, liburi lagu adagara guduni luagu figo. Apa ti larinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna duguni bugunda nubungi ito. Itarakesi buru ini ala muagu titambelenu.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti elu, ni adagara guduni guda wagiti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidange Moisesi hongri gelu hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
5: Nyubi hatina luna duguni bugunda bungiu.
2: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun li chugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuengi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasu licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru lwege lomwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasu, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
5: Anja dara to le nuve na tukni hama lari ke pri me lai me ki linya lari ngu wa pare ne chu ko ni lu lu ti to hani gi aba be na pri ni ni da hasame na
2: lari gi ye lari nga
5: mari to gudi bi adin me lo ko fi ko ni lo ko pri uri bat le ha du gi
2: dan lu bai le feru di na wa li fi ko lu sun da me me ke ru wa li amu atakara gudi ni lo ko fi ko lige lu bai ti ni du hinu Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu mbuingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti luboe, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma deregu dagu lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinya tia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilu wagura bahani, lunlagusa raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagurincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wagefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, Anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubwe.
5: Aulelubu ilabayi chabiduni yedirigi, aulelubu ilafayi regiduni yelabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse regiduba yanumutu nye.
2: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kwa huma logu buriwe yule, sigu halibwe na miha le heresi birubali larugunga. wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi ani awanda hamuti sun kate lau grasu anyahi hida gien anabu atinya au seru hagia uriba ligi bugien guriru ladaga khai bugun loma kristu hibiri sufuri tinya ladaga gamada go hama hama ha uriba banya au seru niu gudeme habutun meha hon ha furisur guban igira gogada tun hungwa lau gundani lun lagida.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Logo anihin la kat.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hayumaha, ruha gya me beresi ni luagu lelu baby bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go obanya, barugu tinya hongwa, me beresi tinya launi kata, marufu du hagye inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu hagya, michigu tinya haduru ubafu sieluna hagya ligibu ge bungyu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahenya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi garidu natinya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga adua hama. Girige iena uguwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bei laganyin usensu lula digunin levuriba bei. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu leilanina buligo, furama setiyan liberi hon, eni ibini haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimurei le.
2: Hoya hamuti only hevereha.
1: Lumale arinya gubai.
2: Agarabo hatubuir huswamprugu larige tagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
1: Niduhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inaru niti le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolugu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai, rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon, aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digini la bungi usun kate lida lidani lun la digini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura.

0: agenti cielo luma mua legue tombei. La rei du yimbungi lubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La rei da honya lubalu weiru gusei, luma hakini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba veju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le forama selalibei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigi. La chiliru babeyu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lidame veyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, logu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Nirahunyu, naburuhanyi burikata rile huu, lumafiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingiyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida ni larugonga. Ani uwa ti ni kata lun laburu gudini. Ahi ti le iyere habu ti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugu bai lida luburiga. Ibidia ti lun halion bai la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingyo hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburenginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburha bai hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburha bai hun niburenginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha grigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun li dan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuti ti sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subuti humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subuti humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanya logo mama la Hesusu Kristu boy. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lun hasubuti runi irahu ibidi yengili ugu chili hon. Haria kubanya logo Hesusula buingi irahu subuti tiginye buingi ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chadi. Kaisi laria kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, anihi sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun, lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sun kate hun, ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali bai hun. Itaralia lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lu mwingi ugu chili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahu nyubuingyo. Ani inari ni logo lirahu nyubama. Lige sinya habali wa lani gubo gufranda. Lugundu ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahu nyadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu. Warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo boi la dira wagua li luru dumbuingyo. Subuti huma li logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon li ebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun luba itile lita abu yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abu figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahen tile eibu kube lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu inlire ubu ingyo lo lagri nchaguni lo adi kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri uti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube ubu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri lida afigo lugundu lire ula ubu ingyo. Subuti wati kata ya la le rahini banya ubu ingyo lumo kata ya la le rahini banya mafi. Lugun du frume gwerugu le madigun bali le buidubay o misi habu la lun lidu he luegin Esu Kristu mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu bay luma ge frume etida. Luhinsi ye gwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kai kain le meha lanigu bay mafuy aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugun du uriba la meha le ladigu bay kain. Ani bui tile la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigaha di wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Esu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la kabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Esu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habay luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Esu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Esusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wang.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama la ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logu kai la grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida bo igrije liji. Agamba ten logo liabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bo. Sigur lao lani mafia sifri le hada bo lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, hagan abu ni haa ginye lani gubanyo ubo. ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habobo ilu bungio agamba lumutiwa le mama bo ilani gubungio mahati lagamboni itara linya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsetenu lumuti hinsiego wama wamagwa lugundu lumage bungi ulebi isi habuni sunle hinsi habobo lero bungio ani subudi tiginye bwingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili bwingi ulu. Lugundu isi yani bwingi. Arufu dalumuti bwingi visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bwe. Mama luogu wagia la hinsi habubu ilu bwingi. Luogu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara, lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u, la usunlira, ahi wa hinsi ya gwa wama wu, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na gubwe, lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida nyila ginye aba wama. Loguru la lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinya ga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launu hi buingi ubo wagu. Furume gwa rugu le afinye rubwe luagu liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingi. Isi yani buingio, ani le abagari tu lida isi yani, la bagari dunya lida buingio, ani la bagari dunya ginye buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isi ya la buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, la diga wabagari dunya la, ja ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu kumati le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bwe, age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi la buingi uon ani adiga wa mo ile luboi boi hinsi nye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere ngote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesus la lirahinyu boi buingi u ligira gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi ugwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gyan la liru liyabu ibagari ligi. le anihi bailire bungi uluma anihi ginye ibagari le luma ahi tile uwa bailire bungi uluma uwa tiginye ibagari le luma naburu hanyi kata ile hun uku ya le afinye bai luago lire bungi lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi hameni kitiwa luago bungi lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwa rugu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani bungi wafuri yedun subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala ahi ariha aba angrigi ya luago ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedun lun bungi aba lichuku bungi ibagari lun grigi ya ligia ani hin figo lani na oveni malati lo lafuri yedun wa lu bungi o luago figo ligi sunguri bani figo gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti luago grigi ya lale anigi bali bungi kaisi lugu chili maibuguti lidan figo lugundu konugi lumuti lirau bungi ani siyati la dugu mafia ni katalun subuti wa muti luago lani guwa ma bungi luago labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye luago nyimbu halila lira buingi ubo wagun ani ruha lila gufura ando wun luwa subudiru ni buingi ule tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi kaisi lida yendi wala aba luma lira le Jesu Kristu boy lige buingi ubo le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chadit nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lumbo e wama baila sunga ta binilo bungi ugu chile lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile ruha maime areini agute me habo luma hadarangi lun un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun wagu chi bungi un lungu abagari dun wetonti nitu ayumara gwatu na buon lun insi ya guwa wama wama gu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buon ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wagun. Le itara bai, ligie leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha dayarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu, uwa tibuengi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahi ngachili raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti narinya guni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agora batina nidi ariho lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
3: turuwali garada Apostol Juan
2: aule tabu tiligilisi na buru hanyu garada tobu numada gayo lehinsi bainu lego muti numada hinsi yetinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibon. Nungi ye magati ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imbo ye hada gien waduhenyo loe gien Jesu Kristu ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouserun lida servidu ni le badugubay Hong waduhenyo loegen Jesu Kristu. Hong ti maha lila na amu vlasu. Abang da guati nyan ligibu gen, adamuri ni leja bay logo bisin habu hong. Adiga bay flesi le nu, idera go banya lau le emeke rubay. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furiti nyan, luhaseri vidun lu Kristu meresi biruti nyan ni kata hamake ha ibiti habu banya lubuengyo. Lige lunti lubay, veteni run, Hong Lung Vitere Guninya Lida La Purichi Honua Inani. Aburhatina Hameha Abagara da Hong Tilana Ligilisi. Mahati Dioti Refesi Lidi Laule Waboibi Lugundu Businti Abuti Lansuada. Ahana Lubaiti Nyundun Nereruba Lung Luagule La Digibi. Adagwati Maraso Lugu Luma Yeni Wawagu. Bogudin Luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adigati buiti lani kubuingyo. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingyo lu. Buiti hadumure hasungu bay logo Demetriyu. Ani inarini logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inarini la le warinyagubay. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani. Lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi, Mabu igun luun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboy bungiu lu huan. Kapitulu aba. Ani habri kata ile la rufu duboy bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegadu ni hon lanigu kata ilebri lumbay la susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. Laulona hanilani angeli lumon lularufu dunilu. Ariega lali huang inarini lausun le larihuboy. Ani gefeti luago lugano te bungiu lememe la choro ruboy Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganu le eresi biruboy luma ge bungiu adiga hage gasu lau kate le buruwanyu boy ya la diga jarafa lidan lula suseredun.
4: Au Juan, la burha yin hong tila na sede ligili isto asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le luma ge bungi le viwa boy, luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligia gueto ani le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma ge Jesu Kristu, ge fedi le gunfuli boy, le furumia boy asaru tilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tuwalu Kristu. Ani chibala adiwa lidange wafigon laulita. Adiga ladwa uruwe gume luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibay. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bay sungirigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luwagu. Itara luba.
5: Au alfa bay luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinya rayin ubungi le sunti kapafu. Le viva bei lume ge lupare ge lagume seronda. Viva ligi e guento ani le nube iliabi.
4: Au Juan, hidu he luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Recibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos, luegi na puricheni le neno bungi le la choru rubei Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba nere denun labu gine, lupafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
5: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bona no cara de tuguia hontila na sede ligil si te lobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
4: Aba na cara na gulo nani hi cala dimur rebaino. Aba nani hi sede lebo sano del gol. La badna wa sede lebo sano del ligia. Aba nani hi ama kamahamuga wagirita wa ama dago chilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiriti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali. Aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowe, aba lariye guno.
5: Manuhu te dagu wa ba, au furumi ya tibe, au abumu honi, ani le wima be, hilatu na meha, gama lumu guwe ton wima atna lusu da. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lupe iti le barihu be, le guwe to be luma le lube la suseredo. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
5: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, baniaga mehon, interalia naniago, aule haube sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti muti le dera huati mari luma hagura sa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa guni hau riba bai. Subuti muti luagu hosho kwa huma ya la ha ania gubai luagu apostol kwa hama. Ani mama apostol kwa hagi. Ani dari huma li luagu ye hama. Gagura su hagu. Ani supri huwia saragu li na huati mari nuagu. Mabucha huga huagu. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasansri higabu. Lao sun lira, lagu ni hufule se iliere hu kati lebu harutu bai Nikolai tabu hum, luma bui kati le adika bai, legi ya iere gubai no.
6: Le garige iri gubai lula gambu, Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya kame hon, itra lia na rinya gong au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owa bayi anibiva anjali, subuti lumuti ha sufiri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti gini lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu gui. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magungu cha titihong. Hafai ruahame.
6: Le gariga iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa mehon, italalina nariyago, aule gama baru efei to gagiribon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye lwago lida la fulaho le nyi lubai lala na laruiha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Miru humangile hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibu kate hadiga magunta tina lau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abiba laamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre to lida ahoru hali. Anyang ini hamba apa yang hidup di kati lembu di haru dawai Nikolai tak bohong manye. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madu kuma iter, nid bahuwa kuma dise. Aba menagai itu kuma beri ke hadir balik di kati le, tau efek to afur domo ni ibu lugi.
6: Le karike iri kupa ilu lagambu, agampa le ile larinya kupa isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyo yotu, neyo kutubalita ke manale aramu duma nyuba ilongo. Aba menichi hon aba dhubi ya ruti lungu lau aba iri isere buru wa nyuluwago, le ibiti ya tini kaa hon luwedi ya lungu le eresi biobale. Baburi haluan helileti na biligilis toti ya tirapo, baniga mehon, itra liya nariyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le ani nuguti ke ibronse le ili chawa kuwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu nlau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti kwen to lwe meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagare uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri bihigiri hatagu ni kate leburi tadagwe. Italaluba tasukitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asuku tirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagia ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechami guri lau badu lani na guma tihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
6: Le garika iru kubai lula gambu, agamba la ile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluang heliletita meligilis to saru disipo. Baniya kami hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha tirgu bai. Subuti numuti lagu hilangi hinya la lagu song arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ke nungungi ite. Harita kwa humai lubai tele aruta ube hum, fala humai asakri ha hukuya me. Anga huma kakuto, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lagu song lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase muhamagi ruhatagrabu. Hadiya, ego kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubangi ya keisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din aba abena darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru, datika lau son lau wala here, adika adungasu lau nungumati, ani gunfli tu numa. Nadiku balunga yabi lani kumafi haye banya, harina kumanya lagu kuriwa ma, ani mabagari turtia keisi lani kukumbia. Aba mena utara kwa kutu ni ya higibu kia luma suki turu ni lau kuhi lanu mutu ni ya banya, isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura su huma, liga nareitu patua lubei, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upo, luhocha wakuni wa soha upo wakubai. Matisa bini abi, akuta hakumi le huma bai, walamu ka abayru tihiridi huwai. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru tutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburu halu anghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baninga kame hon, itra liya narinya gu au ge fenti gumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bachar gubei, madileto, maso rubuya, never habadun yum lugudinha. Arinha gatun lago nisi huma, logito la dan hum, laguna megir huma ni kata, animarinha humuti logo fugiabu huma, gudemetu, marihitu, surusu rubuya. E de nisi rubei de muni hulu hagain a golule afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugin hagain a dago haruto numa, luhadora gun lau hasurusuna. Lua ara ne luhichi uni lidon hago, luharihi. Ebe te lumuti hahise baiano lau idere, arvuta ao hum. Luti lubei ti seri huma, asate rubiame. Ana benabu, nagua hanga. Leagambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belo rubalumo, aba menegi luma, holy game numa. Hagani lutinha, nichi gobobara on numa gualago lala na naruiha. Itrevi naganiro, abananyoro luma nubuji luago lala.
6: Le gariga irugutti lula gambu, a gamba lele la rinha gubai si firisando tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: La rinha su cata ile, abananiji aba bena darago cielo. Le habitu mala li le itrevi kei tumala li fidu, le buga adimure habainu, aba la rinha gunu.
5: Wariba nyahu, narago dali kate lebre lubi la susredon, la rinha buri lebo.
4: Li da ora ligia, abananiji no labu gelubafu si firisando. Abanarihi yaba lala naru ihani siyelu anianiha somu grigi anyuun luago. Itaralinya kamaba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba adubu le esmeralda geye gulau lala uru iligia. Ariha etina wengi gadri lala naru ihani nyenye nu wengi gadri wenye yamutu nyuun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigyan lala uru iligia. Afriya ti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye ginye aba kate ligibugi halegi kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa giyegwa lau lala narui hani nyenye unigadiri gata ya gabagaritia. Bui lau ago dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itara kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itaralinya ligibu kei hakibu kirigi. Lehagadiru, itaralinya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage frubi titan. Bima ligia weto anile lupe iliabi.
4: Sagiti hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi nini lule nyumbi luagu lala narui hani le gabagari bailun sunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bailun sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ga.
7: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobu na yomutu lida luhobu le lomwere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburha watu liburu tugia turaga irugugia luma tigibu wagugia. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakatina boilula daru no liburu luma lula eri tu niti seyo.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugia. Nilu lalianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutunu.
0: Hebe bayahu, laduga ganye ngalilinyu, lelida gie belani kuda tribu, luganyara lala daru no liburu lumalu laheiri dunin sedu tiseyu.
4: Lamida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari tihagia, hama wenya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu iligachu, sedu lagu. Agu buriligia lani bungi usedu sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tugu ya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani. Tale larga tu balu liburu, aba hahu duragun gadir kata yang kabagri ti hagia, hama wei gadir waya yang mutu hagia ligi bugi. Nyenyu aba aripa, luma kada aba hada ge waya yang mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni abungi. Aba ti here muhani, uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banugunu liburu, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa dagara gaduni, aniganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubo wogo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kate ya gabagari kia hagea. Hama wanya ya mutu hagea. Nyenye numiyunu angheli gu. Hania galau umala li herete.
5: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebase, luma taibu ni lumu dule hafa rubu.
4: Agamba numuti ginye, harinye guni sung kate ile ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate ile lida baibu.
5: Luma la taibu ni, inebase, wele wene, luma ubafu, lule yungu ino ulala na wele ni, luma lumu dumu usula.
4: Aba hariya gugadri kate ga bagriti hagia.
9: Itarala.
4: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kate ya ga bagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
4: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igama.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichukuno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
6: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sebada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
4: Da lahiri dumba li mudu ligadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfulinu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau umala lihereti.
5: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wabu. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labad na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
5: Heibu huma wa wabu. Haramu da hama wa lula ringi le wubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudum. Gatiko chiluhe ni luweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la matuni.
1: Apocalipsis. Capítulo 8.
4: Da lahiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di mi oru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. aba tichugu niwa sedu fidu hon. Larige, aba eliabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda ilu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburu gungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara kuya le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida ba ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lino wa munusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heret.
7: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru nuha segu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gama luma umbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga negrigi ya luagu saingi hatu. Itar leati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi oweni. Gamalumu madari habai. Buse hakiye yebe howegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu adungu uriba ni hon grigia luagu sengu hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frume ti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya. Laru omi muduna le eufratas.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyuba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia urwa uriba nile afri dubai hayumulugugi gabai hagi aba hata ge kala urwa grige hilagu urwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumulugunya gabai hagi habaf luma luagu hali itrale hali kama heve gachiguti laugi haduga uriba Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugbe migiru ama iha duro go hon sifri guribatia lumo hon guariwa hal
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica la Biblia en español inglés garífuna y quechí
4: Dubu

0: Gani walu bungi luagun lal. Abata nuraha uri tuge lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubare tuba. Luton giru niwa nyei luagun mil lubia sa uruwa wei wei. Lari gen aba nyei laba uri busiel. Nyei lubai lagain dugwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agen dugwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yela siel. Abalwait il lasaganu onwe bu dragon sieli le binad hewe ligira le giribay mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwarugo abati nagabu lani ego aba umalali hereti sieli nye
1: shibilhali asal baroni hon grigi ubo wago jirilhali narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa lile ichi bumi haduru wadumi nyure ichi ganyi hape haduru weyo ugu aria bulikipu gewa bungi ute Gani hamali laulita mudum, luma lau ugangu le hapuri chiabai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisieli, gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu hamafe humo ula omwe bu iganya, laduga sugudi lumuti lwa umurusu rugali lani dani.
0: Dati larihi bai diragon, lwa kufi wali lau buwago, abalai bahanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, abalichiku biya lari na agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ya tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya. Saraku duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumuwa. Abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi, lamu deru aba mousturu barana hagi. Sedu yen lichigu, disi ligachu, Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai lanaba goi bungiu luagu kana lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
3: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anaba lay liri. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Lega riga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamba lumo, italine latimu ni hakama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladugu, Luhau dragon sungrigi hau bo go bay lu frumi ti monstru le la rei da guag du bay lidage chanti le luagu adiga tigia on e buburi milagu aburiga da diwatu ge meti sielu ge nu muaru go hagibu ge grigi aba le ye du ni hau bo go bay la buri milagu le u bay li chigu u bafu nu lu la diga ni linyo war frumi guar go monstru aba la diga gudu aba li ya wa monstru le gawago bani chanti ani moe Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi eti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya rishitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba maku lwagu hahabu le honwere o lwagu lan herep luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahin uwalumaku monstru o linumeru liri lwagu usitite kate le lichuau le gufura ndati aturia hale linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi sa urwa wensisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia. Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se ilu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebela bungi umu, rubu kuye mewele kuni lu, chindu satano la busra zinu. Kutuko huma nule atiku polisiye lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
7: Le auto raguti lu mostru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi di nu aliri mostru, lu abu luom o le reberugu, latu bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copona ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge ahiligu hasandibai. La wari ruba, Lugumu le nguwatu le asufu le rudu balia, lu sultana. Uwa we emira kuni ni vei wako ni ariyeku, honha awu duroguba ya lu mostu, lu matu liyawa, ni honha kawaku bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu genu.
8: Aburu hapile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe li gibo guduwe la niya galo.
9: Dabu mbaluba gule, la diga chiliha da anuwa luba hani, la diga funali nadi.
0: Aba lasik ragudu nu le nyebe luagu duwe ri la luba gile muwa rugugi, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gile tempu lubungi to sielu muntau gine la luba gile hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli li da gile tari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
10: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon ladiga funa.
0: Aba lasikura gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lina aga iduna bogu di libiti buru. Aba lafri duhita Lida gaga di na ligia chilu no mo ngiño afura no gabai. Keburi irua 100 kilometru geyego lao.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Abandari aba ya ome bu sei ni cielo. Weri gida te anigi ani hanufunat. Sed angel guhao hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariat lagi kamah mugaba bana nale bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
11: Weriti alibwiti sunle adika balibwe. Wakure lebungi sunti kabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa.
0: Kaba sama nufu de boy wa mungu. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra go tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur gara nagwa golu chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu nu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bei lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
10: Heiba akuri sedu kopule lau bei lanari meligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu mbo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya guhita una. Aba nagabu lani ya guangeli le gabafu bayi luagu duna.
12: Uwara guati bu lau bagusa ragu ngita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitu nhon. Eresi biru nye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
13: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ragu dadibu lau isuru ni. Luma richagu.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lunyayin la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchawe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monster, luma liumu luguye profeta le yebe. Itra haya sifirigu uribati hagia kei uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
14: Goni gihumatia, dadiga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giri bay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali Dita ke lala uruwe ti da temple. Lariyega.
15: Ate kuruwale.
0: Apa yin lava la piri haniga. Arei chuni lumu wa yuhuru. Apa lahi ki chumu wa lau apa haraba kanali. Here tisiku lau sung haraba kanali le dakali. Be lumu ke nyin kama grike likibo kupo. Apa lafani na kuhu onwe buburu gulida uruwa murusu. Apa puri lagulu di uburu gule ubogo kubayi. Apa larita kubungi ulu aku. Uburu kuwairi di le Babilonia. Lu lahu luchakudu ni dime ile lani na abai chuni. Le lona habailu lida liganyi. Apa lagumu chakun sung ubogo luma sung wubu. Apa gie laburha onwe buburi lubara huya. Deire guati sielu ge hawagu grige. Hurburiti chile lumu saa liburu. Apa hanaba kuni grige bungi ulu aku. Ladiga. Apa la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniegunu.
16: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuruha nituma, bacharu hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeligia lido aba, fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo lwago aba monstru funati. Biri wanyuli ya sun liwe li dimure le anapa kutubungi yoto wago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yuni ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
17: Babilonia toiru. Hagu chuhoru masunu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yu hama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu dere gidali mini taburi tobun lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi disi ligancho mostru le bairu bai gabaga ritimeha gamalumu kwento uwali lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido lagumu hulume haganobo nyobuwa guha uo baihiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari luma geladugu ubogu tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pa inyuta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dameliabi hagumu hon larue habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei disi gancho le barihu bei disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha gamalumu nhabihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe halu monstru hagenta gubaluma mutu gamalumu lagani rubanya Adiga habure me sun habure me ligia harui tegien sun uruwegu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
16: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki beitugurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibu tuguye omwebu uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Yesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no sielu ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubou lao limiri. Lagua raguati lao umala li hereti larinyega.
10: Abiri hababi lomia to weiri, weto hapi ya harumafia ni, haramu de guage le sun Abuya resefri guguribada. Hadi bu dunuru hiyeti ani iyere habuti. Ladega sunla nechani bu bacharu ya lau didinle lanina tahoroba. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luda tahoroba. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohwa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abeti nagambu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
6: Furika mababiloye nge huguile nanigo. Mafara hamato lalida tifigo, lumalida atabai chunua. Latika kibe gwali tifigo, dalilu lachunu lusielu. Ani harita gwali bungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu, fai humu doble luile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi guwe hum amu. Sufri yududa humumu, kemina tedelege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende lini, ladiga alia gata tida atanigi.
17: Nyu niye yake yaba uruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Haga noba ya tumalida salufri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie ya lugu hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye diwei garaba fuluwa rufinu tu luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lu halugu na hon. Hariye kubalu uburu guligia.
18: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu waheina asakiri heina apa meharinyagun.
18: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulungu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
18: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahu waha, asakriha, aguwaraha.
6: Fukia mubabilongi, lewe wengi. Risi nyaye besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri okua. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hukui apostolu, hama profetaku, hama sunani bubungiu, ladet aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
7: Itara luba la radio de gudiniwa Babilonia uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayane gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galaku bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata su ha afara wabubanya ubowa. dariwa lihata sunha gia lida uburugu lemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari yekatele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua raha.
15: Aleluya, lani wa mungi ya salvarini,
3: weri kundi na umbafu. Ladega abusera kitati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya po ulau chakalu kuri. Hagu ya kitalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
0: Aba ya, hagua raha.
19: Aleluya,
15: aleluya, magumu bei la muda irutukumuleli.
0: Hati wengadri wenya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu watia lubungiyo, le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
5: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, lani ya guaba umala liyarafa, luige lala bungiyo.
20: Rukuma uweri kundi lubungu, sunhu guja le esezi dubali, ani inebe lakum, weyanya nubrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuhuru hereti. Agua raha.
5: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guoma. Guiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la mari edumu gu. Aranse uladai. Tauta dagra gun linu tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lania kuwangi alinu?
13: Baburka, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania kuunu?
13: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu kiangeli ligia, abad lania kuunu?
13: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungyu bahu duragua. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichikubai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anikutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihanile lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri ile tuwagu lida luma luwagu liyadi.
18: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
5: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragdu buingi. Ho kuma amuga hagari gulu igu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagari gugabayu hao sun ha awari habali. Hagari gusun hawuya yuku girigia, dantu ha idamu ni kai ha amama idamu ni. Dantu nyuburiginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara kwenye lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibu nge mosturu. Lauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igire kwa kitabayi hongu wa lu, laburu du, lili mosturu hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti mosturu kei, profeta ye tiligia aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele fusule mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigeduni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bile satanasi. Aba lagiraguni logo miluirum. Aba laguruni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba sei logo bena lumeye dudige la yala nechanigu dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba logo murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusera gdu nyu haya luago. Ariye numutugi ye hawa ni ha meha adurruba ye chigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luago Jesu Kristu. Ha mahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luago la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luago milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa arute lidage uwe ni dari me lari ge milu irum. Ani ya furumi ya tibai asa aruni lida ge oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ya uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia. Ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruni. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubania. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyiburiginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wakubay alida. Derege layagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen luma gebungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye.
1: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larie gu bungi u?
21: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Ariye gatigie.
21: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluaba.
0: Larigie, aba larie gunu.
21: Sunha nadega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu ariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada gesedu angeligu, halau me sed kopu buin hau sed hagum hon igei abalania gunu
16: higab narufu daro adari bun tolani mutu werio
0: aba na bir halabu lu bafu sifiri sandu aba lanig na lwa gwa ba wubu weiriti ani iyu ligia aba la rufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no la rani nu sielu gie luma gie bungi amiriti buburu gu ligia lau larungo nga bungi Itar linha lamini ha kei limini aba dubu buitu meranti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu Israeli buruwanyo lagu buribena. Uruwanyen bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha veyo. Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo lenyihi lubai lali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia, lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariru iru wawen gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sunu uye ridubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabura me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyu, ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi, lulichu guni lumbungiyu. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie ariye bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelewe ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye guba nyabelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leichi kubai ibagari. Harungonga ti kei biduri. Lidage lala bungiu luma lala mudun lafri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia nye lahu chaburi tidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agindu bay dus weyasu nida hirumu. Saghati lagindu. Leti lubana seriviti lu lagara nihon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla linya na kubungu. Nyebi lala bungu dumalala mudu lida uburu guligyo. Abame haukudurogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabure mebungu yuhao. Abame harue ha sunda. Lari gie, aba lari yangu angeli ligie nu.
16: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure mebungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
14: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida libru ton.
0: Au huwa, agamba numuti. Ari henei burikata ile. Ani lari genarihi ni luma na gambuni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari yegunu.
16: Madiga baile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa diga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu.
16: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
14: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
10: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lindagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nishinye habubanya lu eyera gune, herederu babougudi.
14: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariye gatisifiri sandu, tuma adari.
15: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ariye gala.
15: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buriwa nyu bai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buri hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
14: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
4: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boasu, Rabo Lugucho, Boso Lugucho Oedi, Rutu Lugucho, Oedi Lugucho Hese, Hese Lugucho Uruwe Davidi. Ayaha Lagucho Lumage Davidi Lumo Adunruni Babylonia. Uruwe Davidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi, Hagia Lagubri Gubaya Salamon. Salamon Lugucho Bei Roboamu, Roboamu Lugucho Awiasi, Awiasi Lugucho Asa, Asa Lugucho Hosafatu, Hosafatu Lugucho Horamu, Horamu Lugucho Osias, Osiasi Lugucho Hotamu, Hotamu Lugucho Akasi, Akasi Lugucho Esikiasi, Esikiasi Lugucho Manasesi, Manasesi Lugucho Amon, Amon Lugucho Hosiasi, Hosiasi Lugucho Hekoniasi, Haulamulenu Lida Danle Hanawa Gube Israelina Adangra Wagua Babylonia. Ayaha Lagucho Lumage Adangrani Babylonia, Lumon Lagriho Christo. Hekoniasi Lugucho Bei Saliteli, Salataeli Lugucho Zoroboeli, Zoroboeli Lugucho Abiedu, Abiedu Lugucho Eliakimu, Eliakimu Lugucho Asoro, Asoro Lugucho Zodoku, Zodoku Lugucho Akimu, Akimu Lugucho Eliudi, Eliudi Lugucho Eliasaru, Eliasaru Lugucho Matan, Matan Lugucho Hakobu, Hakobu Lugucho Jose Le Tumari Maria, Tuguyeti Lugucho Bon Jesusu Le Wasal Baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to Lugucho, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
21: Jose la gunga wagun Davidi, manufu de davaru beresu dirunu Maria kei sigumani. Ado de irahu le lubu itagara duni, lumo ni esi filisando liabe. Agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
8: La susa re duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
21: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba haliga daha hariaga.
9: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera gwaga dha alila hausu Herusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinya huriyo, hama ha arufu dha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hawa Kristo, aba harinya gulun.
11: Belen, lelumu arguba Judea, ladiga itaralinya laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburugu weri gutima tilida muole. La usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange le lobe loni giruninya numutuni ha israelina
8: aba til laguaru erodesi hon aturi hete waru goma aramu dagwaru aba lalga dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le waru goma tungu hon aba til lona hania belen larinya ga hon
12: heiba aba mehalu hani rahu le buidu dame le darihu mali havisara name nyundu namu aginye ahuduragu walu
8: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubei labau chaweyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
17: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erodesi iragu le, lulafarune ilagu.
8: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariye buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinye gubai bungyu liyumu luguge profeta.
17: Sagalamu timirun Egipto gini.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegulo, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
17: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igani. Umala li ligia, umala li rakene, doyahubu harigi irahe.
8: Lari ye long erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulung.
17: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi iragu le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se habai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
22: Asakri haguma, nadiga yarafa li larui habuingi.
8: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
17: Aga huwa ti, lumala li aba kirigye aguwa rhalida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu sarag hanya la grigia lida gete hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu itelu habadi seiru. Aba larinya gu hong.
22: Arasa hewe huguyele. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni. Logo figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihu ala mga furangu logo asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagu abramu wagi. Ladugu nariye he hong.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Abraham.

0: Yesu, aba la puriti ani uganu buiti luagu ti la rue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria, aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi, igairugu, haga wagu bain lagubri sifiri, hagoen hadibanya, hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, lobo agogia judia luma loige obo ilen yenge lubo la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagumesteru arufu da hon itera.
2: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lunhe belurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Ulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya loha dugni lugunda bungi. La dega lider go banya bungi loha dugni. Ulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubay bungi yo hon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Ulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La dega laguaru banya bungi yo kaisi lirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya ibaho ni luagu hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabagu nugurigia. E iba ha hamao arinya gahagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba unwe bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginye ha ibaho ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
2: Itarahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalumu ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itarahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liludu Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya giderei, niyabi ya agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligie hon grigie lun hadugni li bele la dugbe. Nyera bai la nugun wa yaga ta sielo li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li dan lu arago. Itara ginye la rufu daha, wairi bai la nugun wa yaga ta sielo. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei arufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Me bel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kamalumu narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la guse ra guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi yulataru, baunyin, ababarite guni luago nihi lan kate lidan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligibu gen lataru. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie meti, Tayara halime bagiri budun luagun lataru ichige bidevese. Ahia bunsera abagrige la nugu ni bulgi bugun lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luai lederegeru ni bulun agusere goduti. Lederegera bume agusere goduti lun sudara. Aba me badaurun. Ninaro bau. Mafri dupa di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wago alilameha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luago furumi aguargu lanle awama diruto aba uri, agabara hali tuma, didas lanik. Abu lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubei le bonwene a figo gito batipu, durubai, Fui bai buari wa, buiti mati lu le feri deroni aba lidage umega guni le buago bai sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari, lu ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari, ahimama lu bai la dika takamare don ligi buagun, abatagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furu miyete wuguri aga barahane. Leginye, aga mariditu wuri igira wargu ladugine ginye aga barahane. Aga mbaad naginye luago aninya wagu walame ahon hagucha gulun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kawu wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala nabay laruwen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu guta bai waruwa ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego la diga siyati ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La diga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lu magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurige gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba grige luha nuga aba nugu ni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagu walame ha. Hinsi ya labu madobu li yere gudame baga nibu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chi bungi le siyelo bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tiya. Ona ha le huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubei, hinsi ya habubanya hon, hinsi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adiga hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahin honu guyin lubei hamadago habusar wa, kabuiti harufutu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adiga hamuti ginya. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yu lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
2: Gonigi huma lue hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. ninaru hau lagu laula hadugu nilira ibia hamali hafairuaha. Dalahisi kwa bakati ilungu demeti masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadugu bai labu gen libidinwa liishi kwa hafairuaha. Tagin le hafuri dunubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsia pen hon lon hafuri dun rara tida ha ligilisi luma lida legeja dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hau, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuri dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu mwime hu benari aba me hafuri dun lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lida limani liishi guba hafayir waha. Lida le hafuri dun, magu yu wagu da hu ma di muri le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagul la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mitara hu ma lubai ti kei hagaya. La diga lubare ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busi rubai. Itara luba lubai ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha wakuni. Di segedari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri kubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayundani ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara laa, hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, legi lubai sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago harugo ga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tau daugu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubu, ka laebe lanarime be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia kamisa. Nimi heuruwe Salomo lau sun luwendego, me vende ti meja la dagra con kei folore. Ainti dawag da lobali bungi yo hidro itara leo, uguñe be lahicha, haruga ye be lago dunya, gubo mesa lidera wang logo atafinya hugi ele. Ma dihere da huma lubeiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata, o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri nyumbri kati le haritago. Ain huguya, anihin hugu si bungi yo sielo le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Ma dihere da huma lubei ti luago haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu waguginye.
2: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha ubungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugan hon amu ke le habu sarube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon ibagari le makumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme lunhe belu ruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubai li lugunda nugu chi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uuguri gufuana dati, le adiga bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi wa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubaybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu na gubi ligibu wa gusagon, aba liyabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari me taburiha.
0: Dan lasu rubai la dimureha Jesusu, ma luweiri hanigi grigi laule larufu da habai. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige ubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busien, gayarati barei dagwagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu, ariyenge ina ligia.
2: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sanditi ligia, aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maniga baiti anikaun, nyudur gu baruvu dagwabun walu fadri. Rubei me debe se le wago bilarinha com Moisés. Lujarihi ni gurigi alo aguarei da guadibula.
0: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago garit luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
2: Nebuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madina nalu bebelu runubion. Adinha gugubi dimureya, aba me larei da gunubuin. Narinha gubali lira, ladiga au, labuganyat na ginye gumati le inyo timati. Ani, anyahe ginye sudara labuganyat na gumadiha. Dale, narinha gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale, narinha gulu aba luliabi, nyubuiti. Dale narinha gulu nubuin lula digu furme gwegu katei adiga lomuti.
0: Dale lagambu bali Jesus ule larinha gube gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Narinha hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaac luma Jacob, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lido nluiri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melagiri hahari le luiri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, aba la saga hanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare duba i sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba lounabu ni Jesusu, larinha gulun.
2: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garawu walguti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba lona bunye larinya gahon.
2: Kasa wagu hanubu deda. Logu watafinya hugu yale.
0: aba lasaru aba ledeng halu garaba liluma barana aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba hariyagu
7: kata isawu girile agamba lubalen garaba liluma barana
0: dale la chileru bay hesusu lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia How yenu sifiri guwuribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesus uliru bungyu. Biabe sanga sufiri la gidwa, lubare gilidane sufiri ni.
0: Yenyenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiri guwuribati hagia lu Jesusu, hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira baulu beluru hatu mwiru ha.
10: Awa bure me fule say bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru ho. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu. Aba habahe daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la chiliri lagayron. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti, lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lusandi tiligia.
2: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribu in Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
2: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gian, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gianti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
12: Idalinha salegri bai kumaistru hama gubra tinha licenso gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
2: Amagatinha banha, memegiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usentine lugu demeha bu huma, mama lu hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya harishagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugi ru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri don khairi ti. Sinya ti ginya te seruno diwen to iseri giru li don gueru le binadhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti gueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubai te seruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligie liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
14: Sum le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
15: Lahuru guha guhuru, taugu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
2: Raguba burasu niragu. Arita kwa dibu la duka bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Danle la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
2: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumugunye.
0: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larigi duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugiria, marihi tia larigi agura heina itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu davidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
2: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
13: Aha, afinya tuwa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
2: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu hauchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lao aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lao lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gu.
17: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehen na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni riti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
2: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon,
2: Mali hagi dun san lagu leme haladu be David lagu apada. Dale la lama chubei ligi hama ha uwar ban luma. Aba le belo noti dan luma bungio. Aba leigi tita ge fento sagre bon tu mon lubon ye be leigi no. Ni ligi ya ni ha uwar ban luma. Fadir gurugunya no lo heigi no fento gu ya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugo be David ligi bu bungio. Adi maliha gido tida liluru do Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi yu lida luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gara uwa rigutil, lu nanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwe iri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengen aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tuleba I buhab.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guaga di niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba I sun lira, do lagunfu li rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
18: Aliha, mi buen lena duwa di rubai. Lula seri di dun nu, le hisi nya bai nu, le au bai na gunda, li nya bungi. Mi chigu bai nari sifi di lua. Aba me larufu da hong ne chani ku, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai nda gube, maguwara du, marain chubai umada. Gudeme ha bubai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, ke si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanuguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
6: Ani hafunasa aladiga waguba I Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gun hon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagun chegoba. Ahin yakin ya farin rago walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no laduga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari ga farin rago bai. Anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rago uribati. Ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go loha saga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu laulan lubafu mafia na saga hasifiri uribati. ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariye gubay hun lagu ga yara la ferud na wala sun figo luma sun wuri bati le hariye gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha wuri bati lagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo ligi. Furume guarga ginya le hariye guti furume guarga kati wuri bati nuago, au le wugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti wuri bati lagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahim buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahim ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu yerubai. Harasa hewe hugi le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kate le bui bai tida anigi ligi ya lariye gubai iyumau. Grigi le buidi bai, kate buiti lariye gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigi le uriba bai, kate uribati lariye gubai ladiga tida in lanigi uriba ni. Nari hane hon lagu dame la la chilo no loye yagu seruni son grige ge fe banya lagu son timure mala tile harinya gu bai ndiga lagu bale barinya gu bai bagu sera gu duwa ligi ya barufu de ahin ga dunu bu bai luma maduno ba
0: aba harinya gu hada ge fariseo gu hama rufu de hotel lur du Moises lu Jesus
12: maestro bu senti o wari hin badiga ba sein ya rufu de lagu luma ge la bung yu biabi
0: aba larinya gu Jesus hon
2: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidi gele suser dobe lu profeta Jonas ladiga kelere deru Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lubagi nere deru aule uguri garu wargoti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bye nini ve ha saro balida luweire guseruni dame la gusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metichi gong hadunu. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou lutagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa halemera gun. Damadari lani aba lanyan gu longu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malato, abu ita hoa ro aran seru. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
17: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago catei hon, lo hempulo, aba larinha gum,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dubu le nyi lumuti uwa lan sarago muo, aba labo chumfurese ladiga mahuli lila muo. Dan le lasid nuweyo, aba lasir han keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, alubo huwa tibuido, anehi lidange ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libiri ruti urwa wen libiri darandi. Hagarige iriguti luha gambo, agamba hama.
20: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimune ha, hongrige lau hemplu?
20: Aba laringu hon.
2: Uguya, subudi gu dalali bungi son kate aramda wati le luagu tilarue ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Lega mati, licuku balaun lom. Darime lagi bedun luma. Ahin le mamati, ibini murusu le luma bayi lagi daru baloi. Lige nadime habu hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bayi. Aba heredaru kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bayi. Aba heredaru uga kufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalariya gu bayi profeta Isaiasi dale lariya gu bayi. Ugu ya, Agambuba kama lumo ube kufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga dereru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigayugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaheresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abu habilidon hiyo, Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumu, weiri temati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abri habilidu mua buiti. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kei lele ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri kele ichi gube uruwa wen, hibiri kele ichi gube darani.
20: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu na gube ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wino mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye guyubu diri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gul muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulang yang lingi ya turigu uara luma. Iger gubai humai lun lawina mudun uara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya guhon na dagi mitinya lo hafu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
20: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilna wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
20: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
20: Lau hempulu lariyaga Jesusu sun kate le hon gridia, mariyaga uti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lu lagun fleru le larinya go pe meha bungi liu mulu ge profeta.
18: Na timre ha balau hem pu. Na fura guagu do kata ile buri meha arabu da guaba i pu. Lu magi la dugu upo.
20: Aba launa hani Jesus grige habion. Aba le belo rumuna don. Aba hayabi lani discipulu go aba harinya go lu.
12: Furango go da bai hempulu le luago ti hidur uri batibon.
20: Aba lerengo go Jesus hon.
2: Aule uguri garo urgoti. Aule abu na go bali ile ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ile ubuiti agia grige halila na larui habungi. Hidur uri bati agia grige halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hidur uri bati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumbai ubo. Aluba habanya angeligo. Itra kila buda hounu wa hiduru ulibati Aba laguru wa watu rugunlu lagu dun Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chum ubao Aule uguri garo warugati Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo Hama hadugubanya ulibati lidangi ya naruweha Aba mehashara guni lidun watu ga meti lelani na mafio gati Aba mehayahu wa hanyi Aba melakuni hahari Hame tedugubali le lubaybe bungiyo Aba mehamiri dun keweyo lida la ruwe haa wagu shibungi. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sunle luma be. Aba laganyi haa ni fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagani hani pero la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agruo bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hati ya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udara, aba haredu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
20: Aba tilalu gaduni ya Jesusu, larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
20: Aba harinya gu.
3: Aha, uabureme.
20: Aba ti larinya gahon.
2: Danila aba ruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
20: Da lagumushi ubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
13: Haliasa la furendere ugrile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
15: Diraga sarafa angele, Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
20: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
20: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
20: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
4: Hua le abadisa hebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milagur.
20: Lem hesu sere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon, Madugati erodesi gasi lao. Businya ti yebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama luma u madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Dati le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lou finhu, luagu lichigu baila frume guargu kate le tamure haluma tun, aba titarinha gutugu chutun, lu tamure hani labu luguang le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Odu abahodi larigi eibu dan larai rubai hesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya lagri je hagia aba hagude medagulu aba larai dagwaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndaina lilubai aba hariyagu lani hesusu disipulu gulu
2: dar galitia aniwote grigi agano utelida flasule ona baya grigi ha Nidra mamu galido bulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu hesusu hong.
3: Midi banya, ruhu ma heigi ni hong.
1: Aba haringu lu.
4: Sengiri gini onfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu hesusu hong.
3: Baruhu ma unu ya hong.
1: Aba laringu hong gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu no sengi fei, ama bia ma udiro hagi luha burugo. Aba lari e cielo, aba la tengiro ni bungi utuago, aba te laguba chagunu fei, aba litigo no hon lani discípulo go, aba hafaren hanu hada gridia, sun hagia haute kimule, lari gia, aba habuncha gado du sufania tau to igrago, sengia no milo uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranha. Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tugu ya lo hahin rogu loba furu go sun ani hala ona he grige ago yo lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo ago ubu afure de lubungi dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida duna aba lafara halugu di barana to ago gune ladiga tubara yen la garabali Aba liabi Hesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
1: Aba ladimure ha Hesusu hon, aba larinya gu hon.
5: Gavura su humaoi! Aule, manute du humaoi!
1: Aba larinya gu fedro lu.
6: Abureme, ahimbuguye lubai. Ebuka kadabana ginya ligipo kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
5: Igabuti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka lenyehin lubai Hesusu ligipo kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
6: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Hesusu luhabu, aba larinya gulun.
5: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu gwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Hesusu, aba harinya gu.
4: Inari ni luagu lirau bambungiyo.
1: Aba hahin yuroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luagu Hesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Hesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba seni le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigye uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fienro lago aula nugu baya salbaru ni hongu igye. Gamalumo, marufu dubai amu sei ni hon luei li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragube disipulu gulume Hesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinya gu Hesusu hon.
3: Goningi kwa humati hongu loei halebi ni fari seo guhama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gwa rinaga hama gwa.

0: lada te manugo ma fein lariya go baitara
1: aba la subdi runi jesus harita go aba lariya go hon
2: ka wau hatihre da logo wa ta fein huma logo atiginha rafinha uagli go funa da huma marita go huia toago sango fein to na fani rebon rata sango milu ugunia loma atrin la faninha tau igre go tu Leguando funasa toi sedu fein to na farin rabon rata gadro milu ugunia loma atrin la faninha tau igre go tu Idelinha que me fez roubou e logo mamba lá tuago feina do mreha, da lenderinha que põe rum, lum raun negro com rongo loi halebi ni fareceu com ramassado seu.
1: Abagum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahum. Luei lá harufu da fareceu com ramassado seu, laweri diha. Danle hachilo rebei Jesusu, uburugo seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo, larinha gahum.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar gutu.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luagu Jeremias ba o amula profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
4: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulu.
2: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibu. Narinha harebun luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura go ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara ga dun yau bogo la fara go duba sielo
1: aba tilerinha go Jesus o holane discípulo go lumarinha go hamane ni ka un do ago ligia la Cristo be luma ge dan ligia aba la gume ser o Jesus o arinha go holane discípulo go furago lo ago lum tilan lidi Jerusalém lo ago gie a sufrira go duba ila o gurinha weiro go telida hafinha huria ama habutigo a fadironi go huria Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tousun lanigi.
4: Mambusera lei bun giulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bun.
1: Aba la garara go Jesusu. Aba larinha go lu Pedro.
2: Disse ba noi mafia. Babu serun ya beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naruke ugur.
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
2: Le busenti la fala runina, bule le katinye la. Awanda le sun luwe re sufri runi le lumbi liabi lun nuegye, keisi la nuguni aba uguri luguruan, falalan. Ladega le abusen ruti le sefura go lungu wa yao ubo go, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahele ahabile ferdero ni li bagre yago bogo noegi di bihu bay i bagre le magumu jadi tisielo kagi ho la lungri ye la ganyro ni son le lani no bole le ferdere me lubara sielo uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyi ha gurigi li bagre nagir buduba au le wuguri garo wargati uara hamanani angelu niabi malau weiri guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni gurigi segon le hadugu bay Ni naru haul wagwanya hila hata gen haya banyo weto mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi haul wago aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
4: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobro gunia, aba lagambuni walariengu, aba umala le lida ge huari oligia.
6: Ani ha dire le hisi venu, le aube ome bulanu bunda, atu de humile luboiwe.
1: Da hagambu bali disipulugo, aba habulu shagu lo hagibu muorugu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
2: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
2: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusya nobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bay, ligia la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay gurigia, abaliabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
7: Mbure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buribati ligia. Aba lasagabu ni lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harianga lung.
0: Kasa wau siyam wabani sifiri buribati ligia sagar?
1: Aba lariangu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luagu ahi la ibiha hubai afia ni ibi ni nyurara la kei aba tagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi eno ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariengu Jesusu hon luagu lederege ruo balan ligia le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
8: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu molu muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti nafaye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udara le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udara ligia. Buidirgu bay lun bafaye ha wawoguwa, barubay abame bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harianga lun.
3: Kata isan weiri gu timabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariangu.
2: Nari hau, lo avanja la mía bilo hitara don keirangi, me belbo don lido la rua en abungi, itara lia lubeiti, le nyura uti la nangu lungua, nyubu iligia lo itara baila, ke yaba irahu, ligia uiri ti mabu ilida arui hanilesia lubei. Gurigi aginye le resibi uti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Fuime wargu lefu uguduti abba hada agen hai seri genyabu nya lida hafia nuago, Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bou, aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya, ahin lubei lafigo gudubadi bu lubei buhabo o bugudi la, durubei, huibei dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wei son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon toa yuri da gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyu lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
4: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubaya ruwi hanile sielu bay ke aba uruwi le nyubu bay lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbaya dugay, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubaya itun lafaye ha. Aba larinya guruwe lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nyingu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
2: Itar lubagi la daga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferut na lani kada aba hida ge libri ti dage la nik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariye guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea ge, lu lobo wagun hudia le luige obo le yenge lubo la bote weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba lareida guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habru guduni tido sadara, aba halu guduni harien galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guaru gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
2: Mali hagindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinyo bungiyo grige ya, adiga lani wuguri, adiga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lubay wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gugurige. Mama anya lubay ti biyama, abari ganya. Lige mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awagdu bay bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harien galun.
10: Kati wagu larenga li luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro. La diga ya gini ya agabarahani.
1: Abati harinya go lani disipulu gulun.
4: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari dunga magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Maso tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amya guindarga ti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin itara gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu warguti hon. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere gara gun hongwa sun suina gubay lun heserivi du lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dunga lan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igre huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le begi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabin aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti ma la la sigri aba kameyu lida ge luhu yon aba agusa. Sigri lau lebelu ron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gisarago, aba halgi dagun hamo gu harinya ga.
0: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hon gu. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate ya duga.
1: Aba ti larinya gu Pedro lun.
4: Wabure me, wagia, igira wa mali sung le meha wama bai luwa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uhuri garuwar guti luago nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwaigien, eresi biruba sao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumbe tinyaba nya weto, hagia bagumo honi, sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngu Jesusu.
2: Italinha arui hani lelani na cielo, ke abalabure meixari le afritu bai binafigua alu ha nadag mentinha lo taluba honu ali nadur. Abaladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag melicharurugo. Lariginha, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladarinu, amo uguri mafista tinha magidurugo. Abalaria ngu hon. Hei bagi na dag me ni shari rugo. Aba me na fai ru ni le begi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri do amidi rugo. Furi ligi la donru uru wa rabon weyu ligi meme la diga. Kebi la donru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugo. Aba ya la dari rungu uguri ya mafisi yo tetinya nyen. Aba la niya go hon. Kasa uwagu yahu bai son wei mawadi umariga. Aba haniya go lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba la niya go hon. Hei bagi na dag me ni shari rugo. Aba me na fairu ni le begi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me shari lon habu ti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lariginya, dalila la chiru bai hadani ha tatiru banyo furumi, aba harita kon luago gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banya gumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gen luwagu faye ti luwagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadigu ni le nabusenro bi launi senso. Odig imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti, saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banya gweto hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem le nyembe lubei na dere gerua au le uguri garuwa rguti haun habu tigo hafadiri nigu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi ha lun banya hasia do runina lun nowe. Aba me he dere go runina haun ha mama banya huriyo lun henhera ha nao. Afara ha maname, aba me hadara go nina luago gurua gama lumu nasa rubalidange owe ni luago luru wa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang. Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
12: Riya ga balu hanyunu biyani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayare te san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
2: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. mama au lumbe nishuni li shugu bahon hau banya banya laransere bungio
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele aba hagayi du hama bia mule nuguo hagia aba laguaru hesusu hon aba lariengu hon
2: kaisi hasubu duruni haguma diha banya hada hamama banya huriyo arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia hati kwaina mubanya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba leabun seruti lungwiri la hida lunti lesevri dunia hibiri furumi wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati lunti idamini la hon hibiri itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesevri duniwa niyabia lunesevri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu bian marihi tienyu laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
13: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
13: Wabureme. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen rubi na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, seti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahinyi adumurati hon luigi hadugini aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus gamalumu lagu yugu dubanya la
1: la sustere dubu ilira lulagum filirulem helarinya gubay profeta dale laburi habay itara
14: ariga kuma lungkuburu gusion anite buru itabu lau unabuguni wariyo lanaga wagu aba huligi wariyo luagu aba lirida huligi animanu anahati ila
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha haringa.
13: Uwele guni.
15: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi. Bini
13: wate. Uwele guni.
15: Uwele guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin
1: aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei dagwaga dunia danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha iranga nyen tempulurugu
17: uwerigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi
1: aba haganyi dun Aba harinya gulu Jesusu.
18: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri gu yaguru umeme loisielo. ani irahin nyuburi ginya hama hama chula roginya ere muhabali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburugu ginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digi ya ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
4: Ida liyasa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le na dugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariyegu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka una abalin huang abati se, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume ser wadimure en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la una abali. Larinya gu won kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gubadi wagirige wulibala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nabagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyami ya nulisani go. Aba larinya go loa aba hata gye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nroti na nidi. Lari gye aba la sains regularita go aba lidi na dagi miyo. Lari gye aba lidi uchile arihi le aba. Arinya ga inale le meme larinya go baibu ga loon le furumi ati lo. Aba loona bun le larinya ga. Aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kagi hata ge biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
1: Aba harinya go.
8: Le furumiet.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
2: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubar hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Laduga nyumbi iti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagari ton. Mafia nuntun lo, ahanya ti ha agubar habanya lisensu na kumati hama horu. Afinya tiyan lo, huwaya lao sung ariga humani sung lira masayin siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hempilu le, lao ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari riko, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba aga ilo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la launigiruni sung kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi aduga wei yasu. Dale la chilo rada lua lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi meitinya. Aba riga, hari gudu niya natagi meitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme haduga natagi meitinya hong. Lagumu hong, aba luna hanilira, aba larinya gulung warugu inebe benira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira aba harinya gu hama gua. Ani ha bale resi bire alaga. Wafara li hilagu bai. Rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni. Aba hasagaru ni lida gichari. Aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga.
2: Dame ti liabi labure mechari. Kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulung.
0: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintia halu tia hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilariya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuago. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luago lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugele weiri gube lida hafien huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au le dubu ligia. Furumi warg le eigwa duti nuago la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugu. Madugun tiyan amisiru houtia gas. Aba lidin aba hadagiyan lichari irugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate lo marie, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragua. Aba houdi musu umadarugua, aba hondaru nia son hauma banya hadunragua. Bui tia hama uribatia, aba tabu incho muna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nye. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
7: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu aruti ya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
0: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai runu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
0: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu saduseogo arihe Jesusu. Harinya here saduseogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamari idun le furumieti aba lowe kei masani gulubai tau lumari aba ligiru no lung lamule ligime msusere ti lung habiyama larige lung haruwa dari lumon hasede larige aba ginye towe wuri dame ti hasa anu lidage oweni kabati umari wuri tuguya hadangye sed gamule nuguati nyaha larige marie hamasun hagietuma
1: aba larinha com Jesus o hon
2: bulei watan da diga le bidin to uti lereno bungu in hon ni luago te lo bafu bungu dame le hasaron hilanya loya habagari don amo halime habagari mamari don haba michu con hamaya me hasani lo marie kaisi mamari don hama angeli go cielo ai te luago sara hama hilanya loya habagari don malinha homagi le sale larinha go bungu yu wanaru go hon larinha hare au lo bungu te bei avramo Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grid ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesus usadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hada gele rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau somba neg, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba, furumi teginha lida ge son luguma di bungi. Ani lele bia malida weri gu ni le negele. Itra linha. Hinsi hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Cristo le lanua diru bei bungi lu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
0: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon.
2: Idelinha tilagua rubali Davidi keia bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yoluna bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu guyon bugude. Idelubati, ladiga wagula Davidi Cristo ahi ua lubali Davidi wanari gu Cristo na bura me.
1: Uwa ti ni aba, louna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyenbaya.
2: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumon, mafala rahumi leha dugbe, la duga aninha gatinha aba katei ha duga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguni wa, ainha gaya, madugu tia ni kata lunhitera guniha gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadugu ni son katei lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. O senti harga dene lupui doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O senti lunha bustura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu arunua hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunua hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinha waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangwa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu. gidahu mutu haba wuri ha hilaya hamar hawai luti bidi wala aba hadangu furi yule migine gutilu bungi ligi weri ti mabe lubai ha sufri no loigi ugiabu gu hugu ya ruhu ta tin liluru do Moises hama fariso go biango tigebu ebu ga mutu muwa afa ya homai barana alu hagri gelo hani gome dati le ibi ha humale le ha buse rubai aba hadug ni agri ge hage yelo ka dana ti mahama ni mafi ogati sugo hao Ugabu hugu ya don de atia marihitia. Arinha gatun luago lela gurigi e ichi guti de mure. Ahin afino toago templo, mala la lira. Ani ahin la afino lago tigolo na templo, ana la lira, luti la lagun fliru. Ibide ugo linha hao, marihi, kagi a weri guti mabai. Golu o di templo todugu bom, lun sagrou bai la golu. Arinha gatun guinha luago ahin la ichi gurigi de mure lu lafiro luago lataru, mala la lira. Kamalumu ahila afiro lagu kati ele adagara guduwa boi luagu lataru anala lira lunti la lagun fliru. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weri guti mabai, kati ele luagu boi lataru o di lataru le adigo boi linkati ligia lun sagrao boi la. Le afiro boi luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafiro, lafiro ya ginyan luagu sun le ligibo boi lataru. Le ginyan afiro boi tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafiro. Lafiro nyagien luago bungio le aganobe tida. Legien afiro be luago cielo. Lafiro nyagien luago lala bungio. Luma luago bungio le nyuro be luago halaligia. Fugiabu gu hugi arufu tatinha liluru do Moises hama fariseogo. Biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Anime bene sentun lau arufu dani le weri gutema belida liluru do bungio. Keiburi. Richagwo gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani. Ningi nuka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihitia hugi ele. Asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma asie dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti. Gwin hiya lauburi iveruni luma igaduwo, fariseo gu marihitia. Haruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hi, ahi loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya. Bogu dige hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gya gurigia ahi muna dige hibiti bui hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu gwenye. Abati harinya gu luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subuti watu hongwa, luago hadugo wagunya dun la haafara gubali ya profeta kuhagie. Gumuhu maiti hadugo ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitia. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta ku, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luago guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru hawagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo naudaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo. Capítulo 25.
1: Abalaria gu Jesusu,
2: itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure ingi ya haa nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uri ya haa maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kibri luago wa midi ariabu, liga lagambuni wa guwa raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu uriya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati, Laduga logo bai won logo mehon. Hei bagu bai lenyen bai la lugra hoa agan ha homamo ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agan ha gasi. Lige liabi adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lidon marie. Aba la dorunu abena. Lari gien. Lige hachilu no hibri uriya ni buri ginya hagia. Aba harinya gon. Wabure me. Darabai bena waba. Aba larinya gon hon. Ni narun hao ibidya tunno.
19: Abati larinya gu Jesus hon.
2: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidi yetin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso. Aba lagu waru hon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, Aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garu ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gu lun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabu bai lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen abaliyambi le resi biru bai biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Abalarinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadun bai, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Anihan lubayti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gu bai binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Lige lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita humi sensu le luma bai luay, ruhu mi lun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar gati u bau wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yegu angeli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni luna gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagu wakai la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale nalama shubai rutu egini no. Dale magra ugunubai rutu duna no.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: No, no.

0: aba hona bo sungu bai aba harin yago
1: dago bai lagu guru
2: aha dago bai dago bai lagu
1: dago bai
0: aba lari yago pilato ho
3: kati uri patin la digi bai
0: aba ti ma hagu arago harin yaga
1: dago bai lagu guru
2: aha dago bola lagu guru
0: dale larihi bali pilato luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago aba la mure hadun aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
3: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lau
0: aba haria go su gridia
4: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua lari gye aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato aba hondera guaga duni ya sunfu darugu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luagu aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le longwere aba ti hahu drogo ligi bugu aba hehera halao aba haria golu
5: aba ga ila haru ite huri
0: aba gi hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gi hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu agu aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luagu guru dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo yei hichika diwei migi siyo lou kate gifiti lu Jesuso lulato houcho rigulumuto matu lumuto dale dago hamali Jesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhada agu. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
6: Agu reda tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hada ki ere de la kau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lu bai lariyega kala li duru bai. Itere liya aburihoni ligia.
3: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahim li rilbu bai bungiyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habu tigu fadirigu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiria weirigu telao, aba ha haria gu hama gua.
8: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harua tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungiu.
0: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwaragu Jesusu here, lariaga.
9: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
1: Ingira bai wariha le ahin yumbi Elias salbarai
2: wariha ahin yumbi
0: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri da gun tibelu tempulo lida biya murusu ingia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bouha dubu, aba lahuna chagun umuha, agu yaguati staragu hadagia finete luagu bungi, hameha hilawa yabaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
11: Inarini. Lirau bongi ugirle.
0: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobburago ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinye gu lumo.
11: Wabuti, aritogo omuti lwagu harinye galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni, ouna hagubo iba achorurei umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
3: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba tihaudi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lung honigiruni.
12: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, luwe yure meragoni, ani aruga de inelinyo weyo dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladairagu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Anufude da bumana. Subu se tidu luagu ala yena Jesus sulege, aga luagu ubi luagu duwa, uwa tiya, sarali ke lariye guni, igo u marihi flasu legini, lubei litu duwa, ama mehidi fuese, aba me tariye guho lana disiklu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyei batarifu, aniha abu dogadu le lubei litu guni.
0: Aba hodi uriya hagia, Ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin haud disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
9: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
0: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugiri ya weirigu te lida hafinya huriyo, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigo sarago senso hon sudara aba harengo hon
4: harengo me logo dan la leun hala arum garebu aba la haya bilani jesus discípulo aba hibero hanilugo ahi la subudira gumadi matikatele wadimre habalu malwago hufule silu madugulani katahau
0: aba ti heresi biruni sudara hage senso aba haudi adiga ile wago belarinya wago hon itarelinya harengo ni huriyo chilulumo dan le Aba loboiti houdi unsu discípulo go Galileon loago ubuleme wago belarinha ga Jesus hon lu houdi Dante le hari bali Jesus aba hahudro gulu lousu anyahe la hadagya logoti hafinya loago ligiela aba leabi Jesus hawago aba larinha go hon
9: Rulali son upafo no cielo lumo bobo Eba loboiti habugurugri ge halelo na son fulaso Adiga humanya nani me discípulo. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
11: Ugano buiti lela buri haboy maru kosu luago Jesusu. Capítulo Aba
13: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo lelira buingiu bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías
6: Nona hagi nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biago agambu ti aba umala linda flasu magenda bati larinya da aran se guma uma luba baburebe Darako makuma suruti lubaga.
13: Ani itara linya liyambi ibaihuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahungrigia. Luun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwahagiyami. Aba atiha hayabu inlida agesun hudea luma sun Jerusalem. Agambu I lapurichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hain labadi seruninya huan lidan dunale giri baihordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
11: Anite bayaba lega bafatimati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lauduna nabadisaran, ahi legia labadisaribadun lausifirisandu.
13: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimua ha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
6: Uwe nero le gisi ebini, le aube ome bulanu bunda.
13: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mei veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunu wa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
11: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
13: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
11: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
13: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. tida nyanu aba ugune arama dahun haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe esusu Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati Aba laguaragun larinyang
14: Kame sabe mehtera wamo Esusu Nazaretni Bia bia sanluba giri chibuniwa Subudi numuti katabula luagu bugu ya la lire pungu le sandubai
13: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun
15: Maniba furiba lida agi ya gurigi ya le
13: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia Aba la afridu lida agi ya wagwaina Sunhanyi mbanya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu
8: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
13: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, Tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
13: Aba larinyagun hon.
15: Kemo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegun.
13: Itara linyan lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
8: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
13: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
15: Busentina, arida guaba.
13: Kei larinyangu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengye, Lari ginye guwa arinye gaina lu.
15: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara lu baharihi ni gurigi ya luagu arida guwa atibula.
13: Aba arigu lidi. Aba labahu da gu ni sun le asusere dubai lu hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyu bui meme tinya lida ge sun flasu ari he.
12: San Marcos, capítulo 2.
13: Atiribe yulari gie, aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
15: Ninao, ferud nawali bifigon.
13: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidi ke bungyo.
13: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
15: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
13: Aba larinya gulun sandit.
15: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
13: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
10: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
13: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
15: falabana.
13: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
8: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
13: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
15: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya nsurusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
13: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
13: Aba launa bunia Jesusu.
15: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserun watuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
13: logo aba lue yuremera aguni eibuga ina linya Jesuso au lani discípulo go labad na gonade aba hatu ha lani discípulo go tirigu dale hasgri aba harinya go fariseo go lu Jesuso
16: ariha ba hombani go kasa wagu hadaga wadagi mandule mon lumuti la dagun walida lue yuremera aguni
13: aba larinya go hon
15: Malay hagi dun luagu leme haladugbe David luagu abadan dale lalama chumbei lige ya haus son libigo abalebelo no lubi umbungio dale aviatar la fadir weleinho timabe abalegi no feito sagrobon tomaha o bon reigo no amugurige hawedige fadirgo segun liluru do Moisés aniru ligi ya hongurige haluma banye
13: abaginye larinha gun Jesusu hon
15: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bai luwe yu ligie. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
12: San Marcos, capítulo 3
13: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadariru lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
15: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
13: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
15: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
13: Sun hagiya aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
15: Tulebe ibuhabu.
13: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Idumea gien, lobo afuru gu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida gu agudun. Sun sanditinya aba hagura gu hon gu luagu lurungu haguruni lun larida gu agudun. Danti hale larini harihini. Aga wagu banya sifiri guguri batinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya
14: Liro upungi upuguya
13: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara honha umbanya labusia. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun du suhadagie. Lun luma banya lan suanda. Luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun hareida guagudun sanditinya. Luma lun hasagaha sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe laguaha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun ti dong aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lu haigi danle hasu dirubali lidu hesu sukala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye gugri gelogu lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do moises ha achilur banya jerusalem gi aba hariye gu
0: gugri le ani belzebule mafia le habu ti sifire guguri bateluma laulo bafu mafia la saga sifire guguri bati
13: aba ti laguaru hesusu hon lu hayara fadun lubadu aba lichugun aba hempulu hon aba halariya gu
15: ida luba gayara la la sagaru ni mafia mafia gu anargu fulmi aguar garu hani le afani ragutu lu againda gu hama gu laguni chagubu ani sinya begi hadun ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nagu ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wa meluma gu sinya beladuru lagu mchakwa gulere gube lira uwati ni aba lule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi itra rgini nga yara la liberu wani lilago ni naru hau la uga yara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando sinyabi ferudno wala fiko lira lerede ruba haduno lun sundan
13: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambe Lari giaba tachili rulugu chu Jesus haula mule no le nyi lubai Jesus aba herede rumbogu aba hona gudun luago hati nyumba nyege yego la Jesus aba harinya gulu
4: anu hati bugu shu hauba mule no bogu di halu hanya dibu
13: aba larinya gun on
15: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
13: Aba larinya gu, hawa gu hanyuba nyege yegu lao, aba larinya gu.
15: Anya ha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
12: San Marcos, capítulo 4.
13: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba latinu Jesus utidun aba ugune to nye imbo dunaruk. Aba lanyuru tida aba herediru sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
15: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun ma lubuidu a luba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wein, libri sa.
13: Aba ti larinye gun hon.
15: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
13: Lari gien, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
15: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwa ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu ti laruwa ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
13: Aba lariye gun hon.
15: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nuwa bai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia dati le hocha waguniwa ohei bahonu la luege lereru bungio aba heferi di runi hafie hayabi hibiri itra hanya ke ilo le abunu be lagana guahio aba hagabu ni lereru bungio kamalumo weri tumati hafud no lago kati le lani na ibagari le aba le yedunia lisi habu irisini aba habuse anu kama hamani sun kate sun le aba lafaro ni lereru bungio tidage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia kamalumo anya hegia gurigia itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti aba hagabu ni lereru bungio aba haresi biruni aluba ho tikate buiti hada gia kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa
13: aba larinya gun hon
15: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gia aba gafu wa tabu gia lagabana Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura guwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
13: Aniya gatiginye hon.
15: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau baginye hamisra hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Italia lubaiti legamati lichiku balaun lo ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagidaru baloi
13: ariya gatiginye jesus
15: Italia loroi habungio ke le jesus rdu belo aba ugure le abu no belila na dili damu ligia meme lo aruma gonyula o aga godu onyula ariya bulayebe o weyu gujebe bo meme ti nadu ani weiri ligia kama lumo Ibidi yeti luon abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
13: Ariya gatiginye Jesus.
15: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufuduni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu itidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
13: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampungiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin habuingi u mayusru ga hempul. Aba la furan guagudu ni sun hempul hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
15: Kemo lo bafuru gu laguno.
13: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafra gung aba garabali hereti. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
17: Maisturu, meperese kutu pusala uwa tipire kuala.
13: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
15: Maniba, derega da guaba.
13: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disciple.
15: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
13: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
18: Kata ifunasa le, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
12: San Marcos, Capitulo 5
13: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa, ani uwa ti ni abangayara ati lagira guni, ni lau gringri, lau sun Gragwa nya hama le la lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia hesusu disegi aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragun lun
14: kosa wagu bemetera wamo hesusu lira bungu lenyu timabe
13: ayumra guati na bungu lwagu liri bungu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan hesusu arinya galun
15: sifuri uribat igira bai gurigi yale
13: aba lali gudini hesusu
15: kabiri
13: aba lona bun larinya ga
14: Le hiyo ninya, diga kipetio.
13: Aba hayumaragun sifri hagia lun hesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua ifulasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumaragun sifri guribati ya hagia lun, harinyaga lun.
14: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliruhado.
13: Aba tilitu bu hesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelo ron adon buiru. Yeye nu hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru ho hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru ho hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumboi le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu hesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Yesusu tito uguni Aba la yumura gunguguri lebuga Kawagu bai sifiri uribati ya Lung, lung, lidi lung Mahati Yesusu Arinya gareguti lung
15: Bai babubi yung hamon biduhin Aba me babahu daguni Sun le ladugu bai babure me bungi Buwagu lau lugude me habu bun
13: Aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu bi Hesusu Logu lida sun fulasu dekapolisi Aba tawairi dun hanigi sungu ba Dan le lagiri budu bi Hesusu Tida uguni lo bafuru guginye duna Aba hayabu igwa Gribu nugrigi ya le nyinyi luboi Aba le rederu nye ilaru duna Aba tiliabu ya aba hadagye Tabuti haligili sihuriyo Giri tihayri Dan le larihi bali wugiri le Hesusu Aba lahu duragun lubadu lugudi Aba layumuragu lun larinyaga
19: Anuhi nira utowe Kemo bishiga buha butogo arigida go tamuga Ani gabagiri tuguyame
13: Aba lidin Hesusu luma Saragu hanya grigia afaluriti Aba buriti hamuru daguni Hesusu Hata anti saragu grigia ha nyenyu Aba wuri sanditu Duzu irumu tau lau Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Hesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
20: La urugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
13: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaula aba ti la sandirun Hesusu luogo areido guago dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba lalig daha larinya
15: kaguru bitago na dauragon
13: aba harinya gun lani disiplu gunu
18: Ariya gupinya te luki be grigia ya alwa kumuru kuhanya la Algu da hagi di kala aguru kwa
13: Aba lariya gu Hesusu ke yegu lao Alu hakala aguru kwa ilwa Aba tiyabu yuri tuguya Adada garena lao anufudi subugiyu te ile yasu sere dubai tu aba tahu duro kun ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba larinya gun hesu sutu
15: nira arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gunyulida gi bisandi
13: nyengil hesu swadi mureha ligi haya bu inlubi egi wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lira aba hariya gulun tuguji ira hutugoya
17: Hilatia bira, igira kubebe maestro lungwa kwento.
13: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bai. Aba lariyangu lungu giri ligia.
15: Manufu deda ba, afinya riku ba.
13: Mahati haudi ngamu luma, luwe idigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon ugiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru, aba lariyangu On.
15: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahuto Tarumu garugunyi
13: Aba hehere halao Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boi nyingi Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu Hama haa nyundi banyaluma Aba lebeluru le nyingi tuboi irahu Aba larugiduni tuhabu Aba larinya guntun
15: Talita kumi
13: Mini la lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
12: San Marcos capítulo 6
13: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligi disihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
5: Aliafuna san la frendere grigi le sunle? Kasan luye rilichua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Sara fangai galle tire Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
13: aba hichugu mabaduni luago aba lariyo ku Jesus hon
15: gunta tia sunguri ge lo aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tilana la haba
13: ligia la sianu baila duga amu milagro nyei loid ge lichugu luha bu hawago biyaru sanditi Aba la rey de guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi gila hasabadu, lung mabia mata hasimisi, aringa katiginye hong.
15: Namelehe belu rutidu aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi gie, aba me hafuri duni kaliti lue gie hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu hongwa, ninaru hau, Lagu dame lala chilo no luwai rubungi lo laguse rago dunia songo rigia. Ma wei no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi biru balun.
13: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongo rigia logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya kuti.
21: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni, lige lueni bailubafu.
13: Hibiri arinya ga.
5: Elia sileme ha profeta le.
13: Hibiri arinya ga.
22: Aba profeta keiha binatu.
13: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gu.
21: Juan le meja na dira gudiba y chigle, saray alida ge oveni.
13: Le meja susera dubai, aun na hali meja erodesi adagre Juan. Aba lagra guni, lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lani meja Felipe, le la mule erodesi uedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meja, la niña gun Juan luon erodesi.
21: Mou lumuti bagamare duno lumari ba mule.
13: Aba leyere gudun Juan tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti Juan. Aba te launigiruni. La usuda la lagambuni erodesi le la riangubin Juan. Aba lerederun ibidio galun gaba la la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumi. Aba la digun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha galileva. Aba tebelu rum tiro erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto, aba la rinya guntu.
21: Amuri ha bai le babu sa runuma lichukugo
13: runuma tilere run tun logo lichukugo ilan furume goyu gukate le tamuri ha luma tun ibini lan tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugo
1: kapasa namuri ha lum
13: aba tarinya gun tun
20: amuri ha bai lichukugo huan le bati sa ha bai luma
13: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
1: Busena lu bichu unilichiru huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
13: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, La udimure ilu, la nikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu bali lani huan, aba hayabu ilu hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoli gu lida agen hapurichi han. Aba haundara guluma, Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
21: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
13: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigi ya aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimungun hamuniri. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
22: Pari galitia, eni uo tiya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
13: Aba, larinya gungu Jesusu.
21: Ruhu maigi ni hon.
13: Aba, harinya gungu lu.
17: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fei no sumo.
13: Larinha ga Jesus hon.
21: Atrinhong é fei rumo, rei bari hon.
13: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
8: Sengu fei hamabia udru.
13: Aba lanyura do negrigia sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Kaisi larinha gul hon. Aba la nigni Jesusu sengu fei to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ligu cielo. Aba la tei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu. Larige aba lamuru soro nu lu lituru nu hon lani disciple lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hadan sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu incha gudu du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama irahunyu abati ladina gudunya Jesus ulani disciple.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: niungwoi libido niga au sumburi kati uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesus nyenge lobo agun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna animabuse run tiye belun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama huriyo siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba larinya gu Jesus tun.
0: Nuti nedaragunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guna hong only.
1: Aba tona buni tarinya.
2: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto haguabon isani gu.
1: Aba tilarinya gu Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidi. Gayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
1: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachiru nu luagun lagunu galile. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai trigu. Aba ladaru bia lirahu nyuluhabu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu. Mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani. Ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba harinya gu.
3: Adliga lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagwaru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gu hong.
0: Kudeme tinye grigia hanu, ladiga uruwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalala hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galung.
5: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
6: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
1: aba harinya gu disipulu gu adangwa
6: lada temanu gu ma fein harinya gu bayi tara
1: aba lasugu diruni Yesus harita gu aba harinya gu hu
0: kawa gu harinya galu gu manu gu hama fein uwa gali gu funa da huma me fein huguya itra linya santi dere hanigi marihi tun salau hago magamu tun salau harigi ruko Marita gu hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri atrinyon faninha tauti fein habudun
1: aba harinha gu
5: duus
0: agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atrinyengi a faninha buin habudun
1: aba harinha gu
5: sed
1: aba larinha gu hon
0: ua meme gilisa gu funa da huma
1: lari ginhe Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti larga dini Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba laliga dini ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
3: Ariha numuche ugeri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
1: Aba yalichuguni Jesus luhabu logu lagu aba larihi ngirigi yaligia lau kouniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launahani Jesus aguyu ariyenga inalu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni aba nye.
1: Lari igie, aba lidi Jesus haulani disiplugu nito mbuyi nirahi inflasu lege yegubayi lau uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, Aba lali gudini ya lani disipulu gu larinya ga hon.
0: Katana sa harinya gu gurege?
1: Aba hona bu harinya ga lu.
5: Anyahin harinya gu tinya luagu kuan lale abadi say habai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gu hon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gu?
1: Aba larinya gu feduru lu.
7: Buguye Kristu bai.
1: Aba telarinha com Jesus pão, lumarinha com hamani ni kaão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão, larinha.
0: Lonte na sofrer um sarago, aule o guri garo o arugute. Oiri bei histe com o guri, o oiri gutinha lida rafinha huri o me beresen e nao. Itera lobaguinha, hou ser um nina rabuti com o padre com hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hão, lago na farua balahi lago bei, gama lumo. Nasa arubali dagen owe ni luagu luru waweyu.
1: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagu unlani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinyagu unlun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon
0: le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule iluguruwa falalana la duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuege luma nuege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hu la lu kurige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwane uwa teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luani. Le anego ti busiga no nuagu luma luagu nerero hagibu gen gurige ya muwara tiya anigafigo tiya ha. Na anego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ninaran hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulun la ruin habung yu lau ubafu.
1: Sisi we yulari yen, aba lanuguni Jesus Fedro Santiago luma huan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
8: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
1: larinya go bali lira la daga hanufu de disciple go ani bidiye tilu federu kala larinya go aba larari rundure lenye haboi aba la dura go hao aba la gambuno aba umala lelida ge duro iligia le arinya go boi
9: ani hanilu le isi e boi ne aduga humoi ne nuboi boi
1: lida ora ligia da le harinhi boi geye go unyi marinhi hanya amu unyi loi dige Jesus da le arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le hari boi ni ka un dari me sara lelida ge uweni Ligia le wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug dini Jesusu harinya galu.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi elia si furumie. Lubaragi eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elia si bala nyubi furume ani laranse rubila sunkate. Kagia tarinya gubilerenu bungyo nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elia si. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disciple gu. Aba harihi saragu gri gege yegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hao.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihaniru na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago mereru ngutela. Nyelu muti lari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludi yati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uri batileluwe, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyegu.
0: Gurigi mafia na ditinya, atri baisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Budeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
10: Afinye tina. Idrago bana lutima lagomu du na finye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyagu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplu gu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
11: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu on.
0: Lugundu libe sifri le. Lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lula subidirunwa halia yenla, ladega larufu denhala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba lan, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanu da tinya lun haligdani aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligdani ya Jesus
0: kasa bugo wago hadimur hadai bugo ina huma
1: aba herederu maninyu ladiga adimur hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima bai aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu aba larinyu gun hon
0: le abu senu tiligi ala furumi yeti lunti agomu hon nila hadan songu bai ani lungi ele servidu hon songu bai
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinyu gun hon
0: guru gele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamurugi aule resibir resibi lumuti gine nungu chile auna habalina
1: aba larinyu gun huan lun
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniyagun, Jesus.
0: Meberi dira humay. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun lauriga aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama hewere haigi balin hagubu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logo Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lugo ilu ligira gunguguri tuma luma aba lariya go Jesusu hon
0: kameha ge lariya go Moises hon
1: aba hariya go lu
12: hariya ga ti Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
1: aba lariya go Jesusu hon
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon ladiga tidere haniga. Ahi meha dale ladiga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladiga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Agi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninaren hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lido laruwa inha bungiyo.
1: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Nale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligi buge aba lalug duni larinya galun
10: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumo chadit
1: aba larinya gun jesus ulun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
1: aba larinya gu wuguri ligi
10: maestro gufulit na law sun le luma ganyira gidin
1: aba larinya gu ni jesusu law isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni ciel lari gien biabime aba me bafala runina
1: dale la gambu bali wuguri ligi kati le aba liru da aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagun sungu boy. Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La narime san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwen habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lao le larinya gun boy. Aba ya larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwen habongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamagu.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva run gurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasin ru bongiyo.
1: Aba tilarinya gun Fedru.
7: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga la le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba lani disiplu lao yanu tueri anigi ani hibiri grigi ha falaru balinya lao yanu anufutu aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu awe hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao bai harihei wa muderi elon Jerusalem lenyemba lubo inedere geruwa au le ugur geruwa rugutia Hon habute go hafadirun kuriyo luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Aluba en hacia dormina lun nove. Aba mehetel garunina hon ha mama boin huriyo no ejera han nao. Apoi chubatina, asu era gubatina, aba me hafarun en hilago boi. Lago me lurum abeyu, aba me nazarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
5: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rubo iluna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudunibwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifitere lumba inatu ni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ini bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
5: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatuni uniye gufiti len lube natuni. Badi se wahugie me lau badi se len lube ini bihini. Ahen luha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
1: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. hati oina mu banyahada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu luweri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari hida gye le abun seritu luligia bala furumi te lunti idamu nila hon hibiri itara kai mama la niabia au le wugur garo wurguti luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi
1: abati hachilurun heriko dale afridaina la jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dale lagambu boi logo jarafa lila jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariña
13: Jesusu, la daga wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adai hati yang lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
13: La daga wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
0: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba hagu aru lun marihi tiligia, aba hariyangu lun.
6: Ragu bagurasu, saraba lagu hanya bu.
1: Aba la chirunu lidu aba la chubaru aba la yara fadunu Jesus aba la ligdunu Jesus lariya galun
0: kaba bu saruba ina dugo bon
1: aba lono bu marihi tiligia lariya
13: moisturu agyo wagida bainarihi no
1: aba lariya gun Jesus lun
0: kayara tibidi arita wadibu la duga finya dibu no ago
1: leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilu Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesus hon bia hada angelani disipulugu.
0: Eba lida lirere audule wagibugi ebei. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile, haria game luagu busen lani Jesus. Luagu lagu jugudubi ilan furesa.
1: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadig boy ka me hafara ga dai burigle
1: aba hauna bunia kailariya go Jesus ho aba higiru ni alu ho din lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichu no hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu Jesus ligi bogu gi ha ubaru banya hama ha arigi banya Aba hagume serum aguara.
5: Uweri guni lu bungiu. Biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabure me bungiu. Biniwati arue hene le nyimbi bi le lumbi itra la keisi meha larue ha waguchi Davidi. Uweri guni lu bungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem. Belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate. Aba lidi Betanion ha uduusu disipulugu ladiga taru halilan. Laruga dale hafri dumbo betania gien aba la lama chun Jesus dise gien aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gien tubai kamalumo ubana rigunye la dari ratwago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilaria go Jesus tun titibu igo ligi
0: maginda digia ba
1: aba hagabu ni lani disipulu Dambe iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halun hasi gurun grigia templu rugunye lao anugu. Aba lariya gun lida larufu da hahon.
0: Lariya hare bungi utida lenerun. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigufadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logule larinya gubai aba hakume seron alu haida lubala hafarun hila gubai ladiga hanufu da tinya luwai lugundu sungri gya wiri tu hani gila ule larufu da bai dan le lagunye du bai aba lafri du jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu jesusu hama du sulani discipulu gu lida gye meme umaligi aba harihinu titi buigu logu sehala lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestru, ariha bantu titi buigu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bungi, ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logu afia ni tida la negi ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinya gubei itara loba. Ligia narinya gubei hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei luago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigo.
1: Aba hagiri budu Jerusalem. Dale eibuga inalubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
14: Ka ubafu badagu isunle. Oka ichu bai ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenego behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
7: Ibidi eti won.
1: Aba ati gine laniyagu Jesus hon.
0: Maniyagu nubei gine hon kala au gubafu na dugi kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagumesero Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dinaw lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habula seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba ti lalag da ha Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinha ubeleren ubungio. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima tima ati. Abure mei adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lun harinya ga gudini som kate le gayara ti hichu guli duru lao aba hayabui aba harinya gulun
12: maestro subudi wa muti logo harinya ga bani inarini manufu de galoi ni aba la daga ni kata la luweri gu grigye bun ani barufu da hani leme de bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue te le roma na oni mabuidu
1: subudi ilmute yesusu logo binya wala hagipu aba la harinya gun hon
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ke.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ni.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lun.
12: Liyawa luma liri uruwe roman.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari du hanigi La oligabure launa buni. Aba haudi infiu sadu seu gwari Jesusu. Afinya tianti sadu seu gulogu uala asaruni lidange oweni. Aba luboiti arinya gunlu.
5: Maestro, aburhati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhu aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguye hadangi sedu ibiri guha. Larigi marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Gule guatun la duga libinye tau ti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lania lubaiti huguya weiri te habu leidago.
1: Nyenye aba hadangi arufu dantia liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesus subuidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
6: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabui.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Ani hale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu, wabureme bungiu ligeri gunyin abureme. Hinsi ala lubaiti babureme lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, Lausum bere, ligia gomadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lo ibiamale.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
6: Buit baninya guni, maestu. Binare luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausum wanigi. Lausum wasamina. Tausun wawani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wishe wawongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sige lausun wadagara gudun, lu, lumasun kata ile agudubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madisi adibu lue lila naba laruwe habungiu.
1: Aba manigi hanyala, lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesus o templo go larinha.
0: Idelinha saharinha go bayarufu tahtinha liluru don Moisese luago ladugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme nyuruba luege nonwere dari nichi guni abaga niyo labu yon bugode. Idelubati ladugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba hagan abahani Guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
0: Oni gi himati ha wa yarufu da tin li luru don Moises. Hin se tin hon lo haibu on tau da wo dururu to lo malon la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tin tita halig le sin huriyu lo malu bui do agai u baro li da adineru ni. Gida ha mutu ha ban uri ha hilanya banya umari ha wei lo ti ha dore gun lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migin guti. Weri bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai.
1: Loga ba weyo nyuli ya Jesus templo rogo tigibu nga gafu to laga isensu ariye go hicha hagri ge sensu tido gibe ten risi tinya ichu ku ten sarago sensu ije tia bi aba fikia bu uri to hilaru umari aba tichu ku bian gawa no tido gafu tugui aba lagwa no Jesus hon lani discipulo go lubadu aba larinya go hon
0: ninaru hau lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau sun ha ichu ku banya sensu tido gafu to la duga sun hagia Lidagele igre go bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sunle tuma bai luye betami mato.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agela ni disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria go hinya san lun tanari me templo to. Merede be tiani aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sunle.
1: Aba ti houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya go lun hagie go arugu.
7: Busienti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templo to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
1: Abalariya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi itiha hariya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Gama lomo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hongwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gen. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere geruni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuwegi. Le hafa aguti dari lumo lagumu hon lige ya ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti lega guni chagwadi bai. Tamele harini kati lige le nye lubai mou la lun nye la le alihe bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligia ha mahagarahi nyutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusera no dudigi ya lime gine, lari gine. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aria waguwa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafia na huma, ladiga hayabi baya yehati aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me lagu profeta guhama. Ani hayani me, adega basai ni luma milagro lunhe yeda gunia ibini hanua diralanya banya bungi yoahin gayara. Aransen yuma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garuwer guti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba labou chun tubana, aba tiha subdiruni lagwa nite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi, ni narahau. La ulasuse du balans sun le lubare gen home gong gurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidin ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidin ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, abalichi ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi ya tin hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubayi taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bayi. Aba harinyagu.
15: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu lien lubo y luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibiin le emet, le seruti, abatadara uni budin, aba teseruni ibiin labulugun Jesus. Aba haganyu dun hadagin, anyin banya, aba harinyu gun hamagu.
6: Kame sale feri diru ibiin hemeti le. Gayara tihamuga gu laluguru luagu saragu sinsu, lu hidera ugugu demetin.
1: Aba hebe chumi, aba lariengu Jesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lun hidera gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagunda ragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
7: Halia sababu seru lubo di arensera wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
1: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine guamuna to aransenyutinya. aba mete haranseroni egini waba nyin
1: aba hafri dun discipulu go da hachin rumbai uburu go aba hadari runi sungu bai kai lariya go Jesus ho aba haranseroni egini lanina lue yero sefuru ni nyin dale lagunye dubai aba lachin run Jesus hau du su discipulu dantile logo yanu lubai dabula eiga aba lariya go ho
0: ni naru hau lagula lunguru badina la aba hidagi aba le egi bainoma
1: aba hiru dagu aba hagumeseru algu daguwe aba harinyang
7: au funasa
1: aba larinyangu Jesusu hon
0: aba hidagi du sugu bai le ederu tu lega feinoma lida asiedu nidi lubaiti au le uguri garo uruguti laule tenye kubilere rubungi nuagu gamalumu fugiabu tiele alugurtina buiti mati hamuga lugu guri ligia lumagre honi wagubaila
1: tale anyaha lubaiga abala nugunu Jesusu fein luha burugu abala tengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai
0: hau huma nugu bule
1: lari igien abala nugu abaweru tau diwen luha burugu lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichu gunu hon aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya aba lariye gun hon
0: nitale le nani na isere darado legen au iruwa bai hawagu sarago nidaren hau lagu matu digia na la diwen darime weile lube natu no isere tuu yeri diwen lida laruwe ha bungi yu sielo
1: lasurun heremu ha uremu lubungiyo aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanura haba. Igira humana me ariye bule. Ladiga tariya hare leren rubungi yo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba lariyangu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bumeme le, lubaragala yugur hakayu pia wei aso. Uru walime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulu bai naume buma, meye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba tihachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya. Neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiheru du larita gu sarago. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba lariya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide humaya. Anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba lariya gu lunfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri da huguya me loi haigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi, afuri da lubu ingiyo, Ariya ga ina meme le di mure le lariya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hau na bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba lariya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa emera wa huguya. Buidiru gali. Shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati. Aha burugun ka figu ti. Sarahuma. Kaimon. Anita lele lube ile derege runina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligela chili runhuda sile aba hada agen duu su disipulu ku, liebu ha usaragu grigia tau efen luma veve au na habu ti gufadrigu arugu da tien lilulu du monsesi hama amu gugirin weiri gutia lida hafunye huria arinya gali ti buga huda sihon ita
6: le gugiri lena churu ligia au mehari gudunia ba mehanizini
1: itara linya lubayi ti da.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Adoruti sag fedu lelwe yure sefuri. Le hamuri hagri de hadage adoruti. Yini tia ba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
1: Usea tisa lu nigira gudini harui tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani logu ladiga la gimugo edere gei habu tifadri. Kurigi ta hamanya habu tifadri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya gom pilatu.
1: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
2: Dago bai lagu guru.
3: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
1: Pati huri batu ladugu do.
0: Aba ya haguwa ragu.
2: Dago bai lagu guru.
3: Dago bai lagu guru.
0: Kaiti pusinga la pilato lerede rompuitu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadugira guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadugu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
2: da pagari la harwe te huriu
0: aba hagayo ha labulu gun la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragun abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa du to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladavira. Ladavira nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru. Aba laburu dunua lidunu unye.
1: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariya.
4: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dunde duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
5: Sefu ti amo, anisinyati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguwa rago Jesusu lariyaka.
6: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
7: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tao diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
2: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyuge lu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
8: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyandise ki. Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo Lucho Santiago, le riñiro y Tumba Guilive, Lucho Guiñe José. Urián ha falado de Jesús al ítero guamuti también al Galileo en Lubey. Niño Guiñe Sarago, amo Urián, añugo y baña Jerusalén que uara Luma Jesús. Lubare gen lali dun weyo, aba liyabin Jose, aba wugiri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi yu tausun lanigi. Lila na fulasu le giri we arimetea. Kaiti luweyi lulubaye, aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebelo ro le nyi lubaye pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo ga ni murusun anufude ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu ubaye logo ila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubo hi logo ilala. Dan le larinya gubo hi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena Tuma Maria to Lugu Chu Jose Ari Frasule Nyi Luboe Labonua Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan Lelas Gribe Luey Emera Aguni, Aba Haganyinha Maria Magdalena Maria to Lugu Chu Santiago Tuma Salome, Ibin Luhodi Ahuru de Logo Lugu Jesus. Leyu Dimaso, Lafna de Laruga Aba Hodi Logo Lumua. Abati harinya gu amagua
10: kaba sangi drei dubule ke luben ri muah
0: da harinya be u alila unye bu dubule gia lita lubara aba hebelu ro lidon umuah aba harinya aba wugiri ni burengili nyunye luei gia lomere tau aba gonu arut aba hanufu de dagu aba larinya gu hon
1: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagu be logo guruwa Uwatia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesusu lungu hon bia hada gen ameha haibu kwenye luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia hahibiri gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen ligye larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabulu. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa. Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
11: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia hasia diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyurunu wa Jesusu sielun, aba layunurun luwe igenye longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwalumutinya ani choru gudale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
12: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lutiofilu le wairigubai.
13: giben yagari ke ocho tiyan haburu ha kate lebri la digibay bungi wagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apulichi ha hagi luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbugri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu ke lubu dubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isaveli, ani derebu gu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibu ge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibu ge bungiu, abalaburi halwagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi abala nufude dun, abalariago angeli ligia lun.
14: Manufude daba sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Kunci bapani gelau bunda ni lawu, ane sarang hamba gini aku dalam tinya lawu lawu. Ladika wajib kubi berawal lagi bunge bunge, matu kubi dewi ni bin, ane bun lupa lawu si krisan dulu maje lupa ke lawu. Ladika balu hakiri kudu sarang hata di Israel lawu kapun yuto. Lidi balu balu balu kureme lawu lupa fu luma lani profeta Elias si sifri, lu laranda gubri agubri Muhammad salam. Lugini hafune deru ha mabuchi habanya lugagama dibanya la. Itara lugwa laransa runiya lugwa haresi kuruni hapure.
13: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
15: Italpage na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiu.
13: Abalariya gu angeli ligia lu.
14: Gabriele au lubuwe mwenye. Ligeu na hapule na dimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebo. Gweto. Ima fiyeru kukwai wako le nariye kwa ikungu. Beredara meneroza, berime lagu rahu birewe. Lagufle bakate le lidane dana.
13: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakaria si. Wairiti hanigi lwagu li lusanduari rugu. Dan le lafuri dubwe, sinyan ladimure hahon. Abati hasubu diruni lwagu saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. Ladimure hati hon lauseni, ladiga marinya gadi halila. Dan le lagumu chubwe, Dan le lubai le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. Larige kate ile, abatadagenye du Isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
10: Ladigenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
13: Sisi hati larige, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
14: Fulase watibu Maria, anehi abore mingungu.
13: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
14: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
13: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
13: Abati lariya gu angeli ligia tun.
14: Lebe pacífico santo povo, abo me lobo era bonito o papo punho rei e o tnabe. Ligia santo pai lupa e era rei lobo e pagado o tnu. Era punho o lupa laguaro. Lebe bidu reto isabele, da gai na rugi, lausu waiarola. Itra linha lupa e ti, tome a wago borrega, logo sinhala tabela tnu. Ani rei se se hati da gai leituava, da duga o tni kata lasa rubungi.
13: Abatitariego Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
13: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yele afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
13: Abatitania gu Maria.
10: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na ba. Ladigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
13: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela digu boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
10: Uwa baliri.
13: Abalarinha gutun.
16: Kagi ye wako, uwa tiniaba hada ge bidunha yugiri tihuan.
13: Abahalig dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubo ilichugu luagun. Abalaburi ha abamurusun fulansu, abalaburi ha luagu, huan liribay. Abatawiri duhanigi sungu bay, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimure ha sakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
16: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
13: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
15: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David. Le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayamu. Itra linya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dun le sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu deku. Lau uwerani derege gwenyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudig da bamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, li leiti wawagun sielugi. La unisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, la munya le lani na oweni. Luma, lu la duon dehani, waibugun lidon umale lani na darangile.
13: Awairi deina ligia, irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
13: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Lige la furiduba y José Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bay Belén, le nilu bay laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigiru tinya mudun, boula ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
17: Manufu de dahuma, la duga nihe uganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo gotida lage, ron lida haikud le ibiya ni.
13: Ida ora ligia, aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru hata kriki ha ibini bali ukulesi.
13: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
2: Kemun Belén, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bongi uvon.
13: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luago sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago lousterun, aba lichugun Jesusu luago idimeme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liriru du bungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luabureme.
13: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liriru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lung, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templurugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, aba lichu gwe tenkiru ni lubungi u arinyege na ligia.
4: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habay hon sungirigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
13: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon, abalarinha gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
4: Irahu le, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashorutu tuwagu buwani.
13: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le lariengu beliluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ereden na ligia, abunche na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia. Dan ti lehagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti lau idiheri.
13: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
13: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
13: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
20: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
13: Dan le hayabi sarago girigia luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
0: Arasan hebe huguyele, kaariya kubay hunka yara la hesefru roe, lanerme abay chuni le yara fali bay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lungo gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse rugine harawa, lutachugu ni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
13: Aba tiharinya gu girige hagi ya lung.
5: Kata iti lumbay wadigani?
13: Aba larinya gu huan hon.
0: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung le uabu niya ba lung. Le gaigi bay, lunti lafare ya guni luma le maigi bay.
13: Nyibitia ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, aba harinya gu lung.
7: Maestro, kata ilubay wadigani?
13: Lanie ga huan hon.
0: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
13: Arinya ga tinya ginye fiu sudara gulun.
2: Agie wagie, kagie lumbe wadigani?
13: Lanie ga hon.
0: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru ma huma, lau hafaye iruaha.
13: Anya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa, ahi huan lubei kristubei. Abalarinya gu huang hong.
0: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu be. Gabafu timati nwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
13: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru ni wa huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise watiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambu ni walariengu aba umalali sielu gie.
20: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagundana.
13: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dan lelagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
13: Buñu Jesús lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguguinye duna Jordán. Abalanagani sifirisandu, lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesús bienven veyu lau mafia ochogui. Maigiti nikata lida sun bienven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
3: Ahin lirugu bai bongiu, saligo gita bai debu le feyme.
13: Lariga Jesusu lun.
6: Tarin hari leren ubungio, mama rigu batau fain habagari da gurigi. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
13: Larigi abal nugu ni mafi Yesusu lu agaba wubu inyuti. Abal larufu dini sun fulasu le ubawa gubai lun lidan aba. Abal larinya gulun.
21: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwe guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sungu bai.
13: Abalarinya gu Yesusu lun.
6: Dise ba noi mafia. La diga tarinya hare lenero bungio. Lunu gu ba bungio le babure me bahu durogwa. Ani lunu gu baginye peseri vita.
13: Larigen abala nugini mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudini tablu gu templu abalarinya gu lun.
21: Ahin lirubu bai bungio. Chugu ba bungwe yage lunguna bu. La diga tarinya lenero bungio. Lona bay bungyo lani yangeligu lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
13: Abalarin go Jesus ulun.
6: Tarin hare ginya leren ubungyo maucha gwa bay abure mai lebu bungyo te.
13: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesus u abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiri budu Jesus u Galileon bungi lau lubafo sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei li gaburi. Abalarara mulula liha li da leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari rulenye lubailarinya ga itara.
6: Anihi lani bongi yusifi risando nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
13: Abaladoru nu Jesusu liburu. Abalichugu nulule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
6: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
13: Adimure hetiati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu bai, halugudagu wabriti hamagwa.
15: Mama sale lire hosele.
13: Aba lariyagu Jesusu hon.
6: Subusati nun luagu hariyagu balanu, surusia, agari nugu wa ba bongo hani ngo baginya no agamba di olago buri katele dika balbe kafar na umu adiga baginya ya bagaira
13: abala sigiro di mure la niega
6: ni naran hau lagu wala niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira shoro no muti lo guanya hin la me hasarago urinya ha hila guanya banya umari go hada israel na lida me halidani profeta eliasi itna bi mahyu la huyo lagu uru wa irumu dimi aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilago anye umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyeye no mehe ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le Siriana.
13: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, abalasigiri Jesusu hagana goginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwara ha itara.
22: Igira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
13: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
6: Maniba, furibalida agya wagure le.
13: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lidagin mabule seru galei. abata wairi du hanigi sungu bai abaharinya guhama agu
15: kabri sa dimure ile adimure tu wagri le lau guma di lumo bafu hon sifirigu wari batia abahafri du
13: adimure hoa ti buidu lagu hesusu li da sumfulasu abati lafri du hesusu ti da gehaligi li sihuriyu abalidi lubion simon sandi yon ti lime di simon tabiru hanya abahayumano gulu hesusu lu lareida guagadunu abalelu muchu hesusu tuagu abaladen halu abiru abalagideru abiru utoi lida meme ora ligia abatasaru abatagumesiru eseri bidahon sunhagama banye sandi tinye habien abahanagunye lu hesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagien abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti saraguhanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya ababari haguara gun itara
22: Buguya lira bai bungiu.
13: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumuntia lu hadimureha, la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachilu lelenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, abalarinya guhon.
6: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulasu, la duga lun lira no na hoa.
13: Itara lien lidin apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
13: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai genesa retu, abatiha yabi saragu girigi adari luhamuru doguni la duga buseha maha gambu lerenu bungio. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetien tidage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei la rubeya, abatilanyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
6: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
13: La niega Simon Lu.
1: Maestro, nadaga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumu unke buguya lubearien gubalin, wagura.
13: Aba hagurum, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangubay ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibuge Jesusu abalarinya gulun.
1: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
13: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
6: Manuvu de daba, luma gekweto, Gurigi hanyame badia ha.
13: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
13: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
6: Busentina, areida guaba.
13: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
6: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wagu belarinya galiluru do Moisesi luagu barumadu, ariga hamamu geigurigia luagu areida guadi bulan.
13: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guaga dini esandi tinha abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri derega da gualeti daba ubarari aluga ti hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu, madari ti halige bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti dalubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagu bai, abalariya gulu sanditi ligia.
6: Nirau, ferud nawali bifigon.
13: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
8: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
13: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalariya gu hong.
6: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagu. Ferudu nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
13: Abati larinya gu lun le sandi boy.
6: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
13: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu lautuweni anigi.
5: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
13: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
6: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
13: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
13: Larinya ga Jesusu hon.
6: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
13: Abati harinya gulu Jesusu.
16: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
13: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
13: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
6: Uwati ibu guti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le seri vidun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu tobi nada.
9: San Lucas, capítulo 6.
13: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebu gina linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
16: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladigu lida lueyu remera guni,
13: Larinya ga Jesusu hon.
6: Maliha gidu san luagu le ladigu bai Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubai hau sun hau waro banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu titagin fen toh sa agrego bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hau waro banyan luma. Lau sun fadiri guri ginya nu laye be lun banyan heigin titagin fen tuguya.
13: Arinya ga tiginye hon.
6: Ga bafutina. Au le uguri garo waro guti. Ibini luagu luwe yuri emera agoni.
13: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagume seru arufuda, nyi ing aba wuguri hilali luha bule lonwere,
11: Añahati arufu da tiene liluru du Moisés y hama fariseu gu. Aria y Jesusu. Ajin lagara ni haba luboy lu. Dida luveyu remera guni. Luhadari luliduru. Subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy. Abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
12: Saraba. Rara maba wakibuginya.
11: Aba Lázaro. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
12: Nalgu da dun luago abakate. Kagayara bila dugun lida luveyu remera guni. Buiti o di uribati. La salbaruno I bagari o di lagidaron.
11: Abati la ria gunia Jesusu sunha geegu boen lahu. Abalarinya gulu ugiri ligia.
12: Tuleba I buhabu.
11: Abalatu le runi abalarek dago. Hahibiri abahagayin du saragu. Abahagumeseru alig dago hamagwa. Ida lubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Abalidi Jesusu loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan le laruga du boi, abalagua ru hon lani discipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei lu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu hau loige ubu, abalarederu gu hau di daba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbi tiyan lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei da guagadu ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, arei da guatia ginye. Aluga tinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
12: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gumahon grigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwege aule uguri gare uwargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risibai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi adale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ala gambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere ha bubanya hon. Bini humanya ha inya regutun. Afrida hugi me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba igin ala abma loba lon. Le anugu tu babi te boi, rubo ngin ebi simisi lon. Furime warg le amuri hati buma, rubo lon. Le anugu tibu mege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. La duga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti hadugu bi lau lira. Afure dehe tinye gine ga figo tinye hama goa. Agura banyu hagi ya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. La diga ligia. Fulesi hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma ke gudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma haduro amu. Michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu ga ginye hon. Lichi guba bungiyo sarago hon. Ladiga ba hon ke guberi ga hadiga hon amu.
11: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
12: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiloilu maestro. Ibi ni ahin lagumuja la turi ha. itra rugo bei ke lu maestro. Italinha gaiara buban le lerara i fileli da bei lago bibria riha, ani masand bumuti durusu le lida bei bago. Italinha gaiara lu bei barinha con lu bibri, sagane i lerara i file baguru gubei, ani masand bumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu hugi le, sagabe durusu le baguru gubei furumi, gaiara lamga barihi ni lerara i file lagru bei bibri buidu lu basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lunguriba lanlin. Uwa titidibu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Lanlin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Paguñola ebu derebuguti. Aintele agan bubalina animadunga lumutile no baby. Iterlin ke aba ugir le abun maru ru baligi bagu sagon mawagu buriga danti le linyuru beduna abaliabi fulu dulau eri tuagon abatei wadon abatagoni chegon son sui na gubai.
2: San Lucas capítulo 7.
3: La surubai la dimure Jesus hongrigia abalidi kafaru na umu nyen aba ofisi Roma na nyen lau aba lumusu weiri tilisien lun Sandi musu ligia jarafa lilu nove. Dane lagambu boi ufisi ligia luago Jesusu. Abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinha i da hafinye huriu. Luhayumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu. Aba hagumeseru ayumorogo lu tausung hanigi harinha galu.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le. Laduga hinsia ti walo. Ani ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
3: Abati lidi Jesus uhama dan lejarafa litu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumada go ariaga lu Jesusu
5: napureme madrid na lu bebelu runubio ligia miti no bai alu gabunugo rugo bai dimure abamelare ita go nomusu latuga u ginye labu ya na gumha di nyuti mati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nari go lu aba hadage lu lidi nyudut Dalen nariye gulule aba liabi nyibuiti. Dalen nariye gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumutsi.
3: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
3: Danti le hachilir boi ugiri ya haa, Nyindu bany oge Jesusu lari gon lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jerafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu na hatuma, Dan lelari hibaru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
1: Irahu, bunariye ga saraba.
3: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan lehari hibali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliege ina.
6: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
3: Aliege tinye ginye.
7: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
3: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, Ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
3: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, luma hasufirirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
1: Eba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu ju guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago ti asalbaru ni hongu demetia. Kuleste wati ginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
3: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hon girigya lariyega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda.

0: la eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma bato. Seremi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugani le lubai bailu. Uwa, uya ginyati, dame lasu ma hadugani le uwa ube larinya ga bungi hon lun hadugani, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan la chiliru bailida abaliriru fulasu, aba hayabi disi wugurya, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
2: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan la lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Hei ba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya no areidago tinya, aganyage hahibiri nefu, ani hagubairigu lubai terenche le agiribu da etengiri bungiu.
1: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba haligu dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kei me hala susero dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Da me haligia, heredere me hagurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itaro lubaginye kei la susero dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dunba iloto, uburi gugye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gye, aba lafara gugye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyemba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyemba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon. Do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, lo agu aba tuuri bun luma aba atagani. Lo agu saragu da, mahati ebe leteni ruton. Larigien, aba larinya gun longwa rigu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gun Jesusu,
0: ani ha alarinya kubai agusere gudu ti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo hari chalani go hon ha yumra guti lo ari bu ve yogo lalu du bafunagi e luba launa buni nari hare hon lagu lichi kubai la hari cha hon ani badara se ha bai gamalu mon damele nagir budu aule uguri garo wargati ubowa go nadare ru bafunasa afiani hata guri ge ha ubowa gubanya
1: Ruyati Jesus aba hempul hon ha arita gubanya lagu richagu hamale gibge bungiu anganya amu gerigi kei nikata lariega
0: aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri de lu bungiu aba fariseu lumaba agubur hati lisenso no gumadi le fariseu rara linya la furi no lariega bungiu seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi hibirutinya salufritinya gagabara hatinya nikei agubur hati lisenso no gumadi le Ayun naratina biya wey asulida di maso luna gunflirun boma. Runu mutiginye di silida ge kada sale beluritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesense na gumadi, aba le redero dise. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiyo, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubiyon, resibi nyo lei bongiyo. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadainha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi inyumu, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
5: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilu badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
6: Kate ti gayara bina salbaro.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
7: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le. Ibi halime ibagari magumucha diti jagata siyelo.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaro balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburugu heriko, nye amba marihiti nyunlaru uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia abalaligu daha kala susere bai. Aba harinye gulung, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha, larinye ga.
8: Jesusu, la tika wagu Davidi,
2: kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, abahadeng halun, lulama nichu, ligie tumalagura ha.
2: Laduga gawu Davidi, kudeme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube naduga bu.
1: Abalarinya gulun.
2: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariegu bali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma. Le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Zaqueu.
2: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalaringu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichiga lamida le numa boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu lau lun.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niabi bayu bawagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagiri budun lagairon. Dale lachulu rubai, abalona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nile furumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu akun bisensu. Larinye gauru weilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibu agun bisenso. Abaginye larinya gulun, bagoma dihalida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Abati larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinha ne hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wahumanya hilagu bai nigibu ginye.
1: La ringen la niego Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme lili don buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala ringen humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu genbe, dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gade burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
9: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadawira gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le yumbi beidida liri wapureme.
1: Abati haringu fariseugo hanyimbaya hagana go grigelu
4: maestro aringa bahombani gulu hamanichu
1: lariega Jesus hon
0: nenaru hau lo ahayala amanisha ha laguara habalaburi dubu nuago
1: dan lelayara fadubai lu Jerusalem dan lelarihi bali uburu guligia abala yahuha Habagulira na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabil ichi kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawu huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun soi na gubai. Migrum banyani aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiverutim.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
12: Aringa bae uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungi yo, lariye wago waba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Maria gunube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudagu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amu fulasu luagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. aba gen hanabuni bulesi hamai ona hamai michuga ni katalo aba yalona abaya aba yagin habulesi runi aba habugu ni nyengi aba larien gula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non hali nira le hisi timaba inu hafu ga inebe be hon aba lona hani dale harin bali aba harin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wafara li hilagbe wage lamuga laburi ya sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha hesusu lariega
0: kabati la diga labure meichari liabiba aba me lafara guni na dagmi tin hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile aba hariegu
6: masusere de lamuga iter
1: aba lario guni ya hesusu aba lariegu hon
0: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungio lenye lubai larinyaga. Dubule me aube me berese hama abu nagutinya ligia al dubule tima timate. Purume warig le chugari guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia aba haligu habutigu uriyu hama arufuda tiyan liluru du muisesi harigu duni hesusu la diga hasubu diruni lagu Hawaguti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigie. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani hesusu, luharia gagudani, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
4: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu gya girigin. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye hesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu hesusu.
10: Maestro, larinya hari Moses iwan tida liliburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu hesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha uguria hama urinha. A renlida medalha luba iliabi. Ua bei amarido ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lidage oweni. Luma lun rebelo no cielo agana wanyen lun sundan. Mamare idu banyanyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigia cielo. Itra anyame keyangeligo. Lirahan hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigo. Arruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Didan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
4: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malu gudagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo.
10: Larin hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanare gu luna Kristo na bure me.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, abahagambu larinye gu hon lani disipulu gu.
10: Gounigi gu wahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busuru hon lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya haha ilanya banya umari hawai, lunti hadora gu lau luriba hadagu, abahadangu furia gi migina gu buriti. Uwiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubu lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datin le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yunga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Abaladigu daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, abalarinya gu Jesusu lufeduru lumahua.
10: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariyega hon.
10: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba aga iduna lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna. Lariyega hare maestro hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ro ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
10: Ome bu nabuse ro negi ni egi ni le lani na luweiri esefru ni le huma lubarage nowe. La daga nari hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le, dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
10: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
10: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuwagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba lanugu ni veru tau divin, aba larinye gu.
10: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wagiri gare uwarigati. Gama luma, ugiabuti ya wagiri le lube ila luguru nina.
1: Aba ti hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
10: Lida aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya habri lurui tukufulasu, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura hugue me luagun nidabu la jagata sielu lida naruweha.
0: nuru hugia me lagu burilala uruwe lun hagusera gudunia du subelani Israel turiwu.
1: Ariega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadna buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me digdago hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
7: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya sulu baregala yugur hagayo, barinya gubaluago ibidia nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalo masago tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, lago lagun flirubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abarro duwa ti hadan uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
7: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buidiru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinha guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Daletima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede deha hitu muarugun. Dale lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovergote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
7: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyo, marigo dun humutina, gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disege, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larigo rugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gun.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariya ga.
7: Ibidi yantibu girili giyano.
1: Maluti loi gye, aba ya larihini aba lariya gun.
7: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariya gu Fedru.
7: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye, aba ya lariya gu aba.
15: Inarini logu luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea na gye.
1: Abati larinya gu Fedru.
7: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinya gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba layahua lau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiri bali Jesusu lau bulesei hamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu ha ligi bogun ariyenge in hagia.
16: Kei buge la Kristu boy le profeta, ariyenge boy ge kalaga yo boy bogu.
1: Aba bari hanabuni lau haniyegu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondera gu ugiri ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanigini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinye gulu nyi.
4: Arinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
17: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, mounu bu hubadna migra gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumage kwen to, nanyura au le wugiri karawar gati, luenge longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Aba ti halegu dini sungu bay.
4: Bugia luboy tilirayo bay bungiyo.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
17: Huguya guanarigu arinye gu humali lago awla.
1: Aba ti harinye gu.
4: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
13: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanigini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
4: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi uru la salba runia grigia. Arinye galigie logu uruwe la.
1: Abati larinye gu pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabay huriyu.
1: Larinye ga Jesusu lun.
17: Buguya guanare gu arinye gu bali.
1: Abati larinye gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugiri le.
1: Abati maharinye guhere.
4: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugadi ligi. Danti leharinye gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniliha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubare gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinye ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinye gu bay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Nabai chakda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
18: Afara bai le,
19: afara bai le,
18: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
20: Dagu wabe lau guru,
21: dagu wabe lau guru,
22: dagu wabe lau guru,
23: dagu wabe.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wawai asun.
8: Katu huribat ladigu bay, madari tinalepu na lafaru hilagu bay, nabai chagudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara gunu lagu guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai, aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lao larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu reina, agua da reina lao iruni, luago. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalarinha go hom.
19: Uriya Jerusalena, mayahua humanuago, ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinha wagu, fulese watinha, asinhabi hagaradu. Hamaginya ha barahin hanyaban hama ha mata gata ha banyi aba meti harinya gugurige nu ubu inyute abu haba wawago aniga hagia me nu ubu unabuti darugu wa bahawau ladiga ahinya diga habali isunle lau tidigu webe le tidu gili kabagya madiga hama laule mabu ihali
1: baritin ya ginye biyanga farahatinya luhafaru uwara lumu Jesusu dale hachili rubui idon filasu le giri bui Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
19: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ititi yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
21: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lao, lao hayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga burilung.
8: Ahi haruete bubay hurigyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
16: Aniha aruwaite puri.
1: Aba la nabuni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa Jesusu larinyaga.
2: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba luloba larinyaga lung.
22: Manufude tibusa lwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
1: Abati larinya gun.
22: Jesus, hari ti wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau, Dari ladanri uruwa raban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numutu, nuwani buha burugu.
1: Kilarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubungiu larinya gu.
23: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, didanyin linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladigubai linyo wage lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba lauburu guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lido umuho aba rebelu lido umuho ligia madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye sunti anya halanye arita go hagei lafuna ligie harihi bia wugiria rara harugabu taudago miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanufudei aba harinya go wugiria hagei hon
3: kawango halo helegiu abai hata helai uwa kia sara lida gowe Rita Bohuma, Rogle Meh, Larian, whom Dale Galile and Rime, Rogle Rubel Susa, Ligia Leo Vidi Gaributs, Lutla, Ledrega Rum Haka Figuia, Abba Mehata Rogue Gurua, Abba Melasa Rubita Geroveni, Rogue Rubaway.
1: Abati Harito Gulago di Muri Larian Gui Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuru, Abba Habau Dagunisun Cate Le Susa Duboy Hong Unsu Apostolu, Lumahon Hibiri Lanigo Jesusu. Ha anegu bali ugano lehon apostolugu Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tiye hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba agwena lagu umuho, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Logo meme veio ligia, houdinha bien rada gelanigo Jesusu, lidon abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo suncata ile suser dubai, sunti adimure reina hama, abalayera fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uara hama, lausun arija hamani, siati hasubu diruni logo Jesusu lá, abatilania guhon.
5: Kansa le wago bai hadumre ha son eibuga ina homa.
1: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kliofasi abalarinya gun.
22: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati larinya gun hon.
5: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
22: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdu gomo lwagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon lwagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
5: Logo tige kufura ndahuma lutiginya lubaha fia no lwagu lemeha haria gubi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la suferuni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiruni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le tariengu be lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tumenge burili liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama hariengu lun.
22: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama lagu dabula, abala nungu nufen luhaburugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abaladaru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abalagumu chogu hagibu ginye, abati haninya guhama gwa.
22: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada, arinya galei, Tila lereru bungi uwon?
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyeginya adimureha luagu brikate ile ligela chila gu Jesusu hagana guon abala busuru hon aniyegina.
17: darangi lau hun.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudai, haritagu lagu pantula harihibai. Aba lariyegu Jesusu hun.
17: Ka wagu hanufudai dago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hun. Kaiti mafinye meme ginya la, la daga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
17: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
17: Le asusne rudu bai no, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bai nuwagu tita liliburu Moisesi, tida halibru profeta go, luma tida libru togiri bon salumu.
1: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
17: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigi ubowogu, lun hasakri hana lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon, italalinya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie, abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni, sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa siya lun, larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templo rugin nula, y chico huérigo ni lubungi. Jugano buiti le laburi habay Juan luago Jesusu. Capítulo Aba.
6: Dale, la gome serube y suncate, ani halime ha dimure, ani luma y bungi le dimure be, ani bungi meme dimure. Dita lubaiti la gome serube y suncate, luma y bungi uguchi li dimure. Lida gie na duga ibungi sunkati. Uwati ni kata adugu tile mama la duga. Ligia ichi gube ibagari lo sunkati. Ani ligia arungo gandagi dube ihau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba uguri lo unha bungio. Giri tihuan. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu larungo nga. Lung gayara bayi la, hafinya no sungiri geli dahi. Mama huwa le lung bayi lanungo gadagdo au gurige. Aba uguri ligia le ona hau bayi lung ladimur hebala luago lanungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdo bayi hau sungiri ge ubowo. Lida hali me hau bo ani lau sung lida ge la ladige bungi ubowo. Masubu dinu hamuti ubowo. Lagairo yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia, mama luagu agura huu hama kai furumi guari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligu ati ugari me. Aba labagari du waganago. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abaruguti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
9: Aniha alenya hawa gubai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logulela ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara gegini.
6: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri dirisi. Ladiga luma ge Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lariya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage la duga wagon levi algu de katengila apalani ya gohon fura
9: mama au Kristu boy
6: aba eti halgu duni
10: tata buti profeta Elias ibuguya
6: laniya gohon
9: uwa mama au
6: aba ya hariya gollo
10: buguya sa profeta ligira le luben liabi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Yeah, oh.

0: Ligia. Abahia bi griego hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Abaharia golo.
1: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Abalania golo Andresi. Abahodi biago bi hagia. Abahda goi lun Jesus. Abatilania go Jesus hon.
1: Silu aura lun liche gona oeri guni no aule lira gugure. Ninare hau. Lago ahin la mabrihan aba lago turigo muar gulu lonwe. Aba meme be ago ain ove la luba ho ba sarago lidangi le hinsi ha buti lon li bagare le feri trubai ain le me bere sieti la li bagare lidan u bole la rei dubai luba I bagare le magumu chaditi le bosenti le serevi dunina lon te la fala runina ani le nyi no muti nyi begi le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugu ba nugu chelo inebe wala Ani aba la nari me idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nuguchi. Sal baba na lida gye idihari le kwento. Kwa. Lun lira ni abi. Nuguchi. Ruwa la oeri guni lun biri ni dagi.
0: Aba di la gambu ni wala niyego aba umala li siyemki.
2: Ruwa li oeri guni lun niri ni dagi. Ani di chuguwa yebo.
0: Abat hanya ku geri ke hanya banya agam bah, lagu wayu hurula. Hi biryani aga.
3: Aba angheli, adi mereha baylu.
0: Abat ilaniya ku Yesus hong.
1: Mama te lagu nufule sen lagam bu umala lile, lagu nufule sen. Ani hada ligi yalun lagu seru wagudun ubau. Ani wen toba le ferdri mafia, le agama te baylita ubau le lubafu. Dame te le niyuruni wa muar gugiye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
0: Laulira, lariye guye idalu balabu galongwe. Aba hariye gugri gyalong.
4: Agamba diwa lali hong tida waliburu to lani na laluru do Moises luago labagari du balaya Kristu lu sungudan. Ida liyati bariye gu bayi luago liinru wa balan lire wugri. Kata igi lire wugri ligye.
0: Abat lariye gu Jesus hong.
1: Aniha meme walarugonga hagana gwa. Lausun luago rigali la murun sungudan. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon kahagano wa. Margudun lamu gong luburiga. Ladagale ebu gutilidna luburiga. Ibidnya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luagun larugon ga son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga.
0: Lariga lariga guni Jesus son burikate ile abalidi. Abalaramu dagun hawe. Lao sun. Adigala Jesus saragu milagro hagibugie. Mafinya tia luagun. La lira hakunflire le la niña gobei profeta Isaías.
5: Napureme. Casa finye ruilago ugano le bichi gobei. Ka un la dufude wakureme kungi lupafu.
0: Lige ma finye no hapai la diga aburi hatikinye Isaías I itar.
5: Darun mutibungi uharini. Deregi dalong hanigi. Lumarihi hama la uhag. Uo megufara nda hama. Miabi hagia menu lunarei da guagutini.
0: Lariye gubali Isaías sile luago Jesusu la diga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguan hada ge huri wa finrite luago Jesusu ibini hada ge abutini. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseu. Luei habugu netida ge haligilisi. La diga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichigubai grigia sugi lau le Nichi kubai bungi. Aba lania go Jesusu la umala liherete.
1: Le afinye ti nuagu. Mama rginye nuagu la finyere. Afinye ti gine luagu nugu che le auna habalini. Le gine arihe tine. Larihinye gine le auna habalini. Au lampu bai. Ni abi bai ubo wagun. Nusun la hafinye ti nuagu. Lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron. Ani madiga ti gasu lau. Mama au asia dirubali. La diga mama niabi ya lunasia diru niyo gurigi ya ubogu. Niabi ya asalbaranya. Le me bene sieti nao, madigin liga gasu lao nenero, anihe in lunti lasia diru ni. Dimuri burile arinya ganali bay, ligia basia dire ilida me lagumu hon weyu. La diga matumere hati na lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligia arinya gubalini le lube inaniya guni nun, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. La lubai ti nariya gubai, ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
6: San Juan, capítulo 13.
0: Abar gali wei lubai ri esefuruni. subu di lali Jesus luago chilihala aura lu ligiru ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu hao boo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu le deregeru ni Jesus hon lagani. Lausu subu di lani Jesus luago lumage la bungi uliabi. Ani lumu balagi ye bungi ulagiri buda. Subudi lumuti mehakiye luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Daluba iti hadineru yala, aba lasa ruluegi dabula, aba laraga chunu lida, aba lagiru aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba lagume serun achibe hagudi disipulugu. Aba laraga hanitau tuwaya to liranagu abu. Daebele lachiba alilubai, lugu disimo feduru, aba lariengu feduru lo,
3: Nabure me, pachiba lisano gudi.
0: Aba lariengu Jesus ulu.
1: Weto, uweti kufuana da bani lena dugube, kufana da bubai lari ginya.
0: Aba lariengu feduru ulu.
3: Machibu bubai no gudi.
0: Lariengu Jesus ulu.
1: Ahi machibu na bugudi, sinyabe kafana banuma.
0: Aba lariengu Simon feduru ulu.
3: Mamar gulano gudi bachiba, chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
0: Lariengu Jesus ulu.
1: Le aga walibai, lugu dirugunye ngabusi nila chibuniwa, ladiga harumati libiri lugubu. Hugu ya harumatu, lui dinge aba hidangin.
0: Le lariye gubai, lagu mama la suhagi ya harumati ya, ladiga subudi lani kabala ya derigere. Lasu nila chibuni Jesus hagudi, aba ila dono nulida, aba ila nyono lagu dabu, aba laniye gu hon.
1: Ufuna ta humuti sansun le nadigubi hon, hugu ya, agu wahatu no maestro luma nabureme. Ani risatu la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme, lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu huon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni naran hau, lagu minyo wala ni aba musu loe li yubudiri, ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahi ngufura da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dumu ya henye huwagu sun huguye, Subudi lumuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te. Ani lumuti lagunfliru le tida beleren ubungiyo. Garaba wale eigyo bayi numa nuwago. Nanayo gini le hon lubarege la suseradu. Ludame la suseradu afinye humamu go lago awla Kristu bayi. Ninarin hau, lago le la eresi biruti le nona ha, resibi lumuti na ginye. Ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasu no laniego ni Jesus sun kata ile, aba la sandi no saragu iru ni tida laniki, aba laniego furago.
1: Ninaru hau, la ule derege rubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo ugon, ibide go hon kalna hada gen wago beladimu ni Jesus. Au hua, le burha banu gara dato, aba hada ge disipulu, le wairi ba insi elu Jesus. Loba ginyadi nalida adineru ni. Aba ladugu Simon Feduru sayin nu nu nalgiduni Jesusu kala wada gen wagu beladimure. Aba dina yarafaduti malu Jesusu, aba naniye gulu.
3: Nabure me, kati salube la deregeru nipu.
0: Aba laniye gu Jesusu nu.
1: Nadudra gu damuru sun fein, le unti nishigon lege baya deregerana.
0: Aba ti ladudra gu dun muru sun fein, aba lichigun nu nu hudas Iscariote. Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelu no mafia ti don lanik. Aba ti lariya go Jesus ulu.
1: Le nu bi badugu ni. Adu gabai furesa.
0: Gamalu mo. Uwa ti gufuna dalani ni aba hada gen ha. Egi me logu dabula kala wagu lariya ge Jesus lira lu. Kai Judas ilu bai tau bai lagi sensu. Segun hagi ya lariya go la Jesus ulu. Laganye hani le habu seru bayi luba fed. O nula lichi gu sensu hon gu demete. Lari gen legi nu huda si fein. Aba lafrido gunye li ora ligi. Lari gen lafrido huda si. Aba lari gu Jesusu.
1: Lari huwa nu weiri gu aule liro gu guri gu eto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu bayi gin ya bungi yo nuwayri gong awle lirau wuguri. Ani la dugu bayi madisa. Nirahanyi. merede badina huma saraguda. Alwa habadin. La memendania gubai hon huriyu, nania gali hon gueto. Sinyabai hidi, le nihi balubai nidi. Nisi gali iseri gomadi lehon. Lo hisi go huma humago. Itreke hisi no, lutigen hisi go huma humago. Ahan hisi go humagoa. Asubdirubai songurigi alwagunani huma disipulu.
0: Avalaria go Simon Pedro lun Jesus.
3: Hali un badi busana bureme.
0: Avalaria go Jesus lun.
1: Senyati bafala runina lenye himbadina lubai gueto. Kamalumo bafala rubadina lariginye.
0: Laria go Pedro lun.
3: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runi bugueto. Aranse tina lunichu unini bagari buagu.
0: Laria go Jesus lun.
1: Benar saluago aranse balubichu unibi bagari nuago. Ninaro bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu, lubara gala yugur hagayu.
6: San Juan, capítulo 14.
1: Madihere de huma, afinye huma luagu bungiyo, afinye hugiye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, anihin ganali hamuga hon, larigiye menidi aranse neime ubaro ligia, Aba menagiri buduya luna nugu nu numagu. Lunyeyin badun lagi en le meme nyin numuti. Ani subudi humuti umalidon fulasu le nyin badina lubai.
0: Larinya ga tomasi lun.
7: Labureme. Ibidi etivon halin yun badi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
0: Larinya ga Jesus lun.
1: Au umabai, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluriti lumo bungi uguchili. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi enuguchi, ani subudi humale lumage gueto, la diga ariha humale.
0: La niega ti Felipe lu.
8: Nabureme, arufu da bay uguchi livon, bui durigali me won.
0: La niega Jesus lu.
1: Felipe, luhadina hu my bidni agidina bon. Le arihitina, la rihin agin a bungi uguchili. Kati wagu baringa no lu narufu deni bungi uguchili hung. Mafinya ti bonsa lagu anahin la lida bungi uguchili. Anin lagin e bungi uguchili nida. Lebri kate le narinha gubin hon. Mama lan lau nani nungwa narinha gai. Bungi uguchili le aga nobe nida. Ligia digu balin luadig mari guanarig. Afinya humano luago anahin la lida bungi uguchili. Anin lagin e bungi uguchili nida. Ibin luago rigu kate lebri na digu bai. Inari hao. Luago lela afinya ti nuago. La digu bai la kate lebri na digu bai. Ani la digu baburi kate weine otumati. La diga au nebuga lengi hilubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digu bai. Arvu da namu gai luweiri gu nuguchi. Na digu ba furumi akwarga kate le hamuri halida nir. Ahi hinsi ya nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba me na yumru gu lu nuguchi, lu launa ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Alani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubudiruni. Ahi huguya, subudi humale. Ladega nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malikadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu luhumala lunsunda. Asubdirubai luagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida au ginyahida. Asubudi ya butinya lu nugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luagu hinsi ya na hon le tima atimati. Ani hinsi ya bube nuguchi honha hinsi ya butinya no. Hinsi ya banyagi ya no aruda wa aume nugu wa hon.
0: Aba lariye guhuda si mama tiele iskariote.
9: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo. Mama hon grige ha lani gubaule.
0: Lariye ga Jesus lu.
1: Ahinsi ya butinya no, adiga niya gaso lau le nubai bai. Anihinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya butinya no, madiga niya gaso lau le nubai bai. Anidimure le nariyangu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyangu nyensun le hon, lau anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon. Larita kwa kitu patungi ya luagu sun le ariya ganali bi hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangi lo hon. mitana tinichigu ni kaisi le lichigu bay ubou madihere da huma manu da da huwiyame agamba huma le nariya gun lwagu neibu gala ane nagire budaya bala lun huma na lun hamuga hinsi anna hon lau hinare gunda atun hamuga lau hasubu diruni lagu neibu gala lumu nugu chi dadega ligia inyu kutimaba inwe ligia aringa kakia nubali hun nudame lala susre dun afinya humamuga madimu ya hadi na sarago huma La diga nita lile guma di abelina ubau le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubau. La uhinsi la nugu chino. Ani diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
6: San Juan, capítulo 15.
0: La riega Jesusu.
1: Au titi bubai bai bai le tima tima ti bai. Nugu chi ti abu nubaru nadu. Chandu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gimbe haruma gata le lunti ma la gindu uguya haruma don lari ge naru da hahon le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma sinyati la gindu aba limo ahi mama yen lube luago idibo itra hinyagi sinyati ha gindu ahi mama lube badula nyuhi yen nuago au idibo be uguya limo a badula nyuti yen nuago badunya lau hawago agindu bagibe La diga sinyati ha diga ni kata ahin dire nyo hiye lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamabay do keiburi limu le abuda hobe lo lagu dunyo. Ahin asigira badula nyo noago, mabwili do humay me le naruta habay, gayara bay hamuri hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu chin uairigu ni dale gibe lahin, ani lau lira, aruta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima atima atin. Insya tuhno itera kei nisi elu nugu chin. Itera meme huma lubai tili da nisi hebu. Aho nyudu laule nubai bai, insya meme badu nu, itera kei nidi laule lubai bai nugu chin. Aba insya meme nalu. Nadimre habi hon itera, luhagunda ronuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma din bai, lu insya gua huma hungu wakai insya no. Lu iri agai insya nile gayara bai gani lani gurigia, lu lichigu nilibagari hawago lumadago. Numada gu huguya, ahi hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bai li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le lariya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe. Lunga ya ladura ron hi. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubai ti nuguma di hon. Lohinsi ya guahuma hungwa. Anhu iyere gu dalon ubou. Subuti humo ilagu iyere gu hati na lan lon hubaragiye. Luhamuga lani gu huma ubou. Hinsi ya tunhamuga hongurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa dahanumutun hata hake halani gu ubou. Ligia hiyere gu ubay lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita guahuma lagu lena inye gu bay hong. Uwa ti musu inye gu tilwe liyugu diri. Ahi eba hamani na lubay. Hei baha baad nga ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adigo bay son le hon noe ginye. La diga ibidi la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duro hanya lau hafigon. Hai yere habuban ya nu. Yere gutigi ya nugu chin hon. Madunu banya yebe. Luhamuga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Guwe to. Ariya hamal burikati ligia ani lau sun lira iere gugid na hon iere gugia nugu chi hon kamalumo la susena dubi le la diga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lida halurudu aba ni iere gudu hon meburu dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule sen uguya ha diumere bagia lagu nufule sen La diga numa ya dun la luma ge furumi ya titan.
6: San Juan, capítulo 16.
1: Nariye guñen burikati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baida hon, darime lun ahon la lafara gua furumi ya guarik gurigi ya hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadiga bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yin le hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lagu ariaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha len hon lumang ya binar la dika meha humanya dinala. Ahiti ko eto, nebu alumu leuna habalina, ani malugu do lumuti na niya bahita agin halion badinala. Hiru ruguton lagu nanego ni kate leburi hon. Inaro ni nani ko bi hon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miyami baisi firisando humo lulitara gono. Ani ahana nyudu, nona habay. Dame liabi, la rufu dubi kala aga figon banyan. Kala maduro banya, luma kala lagusa regudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hamala uma finha hamanu ago. La sobu diragu tu behon lagu maduro hamá. La ruhu du nihon lagu nidi bala lenihi lubei nugu chi dame le nigiruno. Lixo guba fehon lagu lagusa regudu no bungi. La duga siadi wali la mafia, le aguma te abeli da ubole. Gibe que li luti narigo nihon gama lumo, hansia rubei kufona da gueto. Kamalumu dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La dega madimu ne habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobe diragu du bai kati lebri lumbi la susara ton hon. Lichi ku bo weiri kun ino. La dega le resi biru balita angi le nani. Abe me la sobe diragu du ni hon. Son le luma bai nunguchi nani ginye. Liga na inye gu bai luago le resi biru bala sifiri sando lida angi le nani. Abe me la sobe diragu du ni hon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harini na. La tiga neibu ka le njihin lubay nuguchi.
0: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harini gong.
10: Kasa mini lale, la ularini guvon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harini. La tiga neibu ka le njihin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
0: Aba la subdiruni Jesusu logo busehama haligu daguni, aba la niego hon.
1: Anyegit na hon, logo murusu la dan lari gen le marihi humadina me, murusu ya lame dan lari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay haligu dagua humagua, ninaru hau, lau hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigrigia ha lani na ubole agunda ruba lausun lira ibini hiru huma la sansira ko bahiru lu ugunda nime dan le tagra hala aba wuri sufri tula duga chilu hala torate lari gen lagra hon irahu marita ko haro lagu gariti la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubou itra linha gen ugu ya hiru tu weto nariha ya badan Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani leo biga yarati lagidaru ni huwe. Lida meweji ligia, malugudu humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidu nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nuguchin huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi u uguchili na afrida, aba niabi ya uboa gu. Ueto, nigra li ubao le, neboa ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
10: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Afinya dunti nguento, anite le ora, aniguento nguento. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, la daga nihi nuguchi noma. Naniya go bali isun lehun, lohadari no darangi le lida hafiyaro nuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
6: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya go ni Jesus usun kate ile, aba larihi cielo, Aba la niego.
1: Nuguchi. Siluhan nidani. rubo wairi guni lubira rulamu gagiye bira wairi guni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichu gubanya lon anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugia le bungi amarigote le inari uniti luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le pauna habai ruha tina uwiri guni bu ya ubogo gumuna ginye le wagu bai bauna hana uetoti nuguchi rube uwiri guni le meme meha nani bai buma lupare kia meha nyi la ubogo subuti kata nali honha pasaka rubanya litangi ubogo lupichi guni ya nu katabula bani gumeha ababichi guni ya nu aninyudu tia laule bubai bai Weto, subudi hamali lago son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginye lago bubia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubou. Na yumra gu hawago ha bichu bai nu, ladiga bani hama. Son le nani, bani. Lebani nani. Aniari huwati nuwiri gong hada. Au merede di na ubowogo. Ahi hagiya herede roba. Au naibu ga bumong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agiya. Luedi nga leme haferi di halibay non lagunfle non le buruan yubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay. Lua wanaha wala ubawago arinya ka numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, abahayere gu nun lo ubaw. Ladiga mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamuri hati na buma lun basagaru niya ubawago gine. Namuri habuma luboni gironi ya loi uribani. Itra kei mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derebe kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu wa lani na asalbaru ni. Itra gine ya nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe kwa ati na nungu wabon hawagu, lungi ya hedere garagun hongu wabon le timati. Mama rikunyi hawagu namuri habuma, Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gina. Amoni ya tinabuma lulita hama aba son hagia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puseti na lunuma banyala le nyi numuti. Luharihi ni uweri guni le bichu ubo inu. Ladega hisi ya kubanyati na bon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme batibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
6: San Juan, capítulo 18.
0: Lari gelari yang guni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu leburi nyai lubai tidi bu olivo. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, Huda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Ladega ontara guanya halih Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai dilacilu nu Huda sini nyai au saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barin lagi lampu luma touch. Tapi subuh di lalila Yesus le lubai Yesus seredulu. Aba lafridu, aba lania gohon.
1: Kahalo habay.
0: Aba hania golo.
11: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti Judas le dere gerbani ham. da la riego be Jesus hon lo ligela le halo habai abaho di hari gon abahe guadu abai la niego Jesus hon
1: ka halo habai
0: abahari gonu
11: walo hay Jesus le Nazaret
0: abati la niego Jesus hon
1: ania gadina ti hon luego aula ai aulu be halo habai igre humanya halo haudi
0: Jesus era do belira do lago falei le la niego be Jesus guana Aba de la sagra no Simón Fedro le feinte. Aba libre de la riga y aba de muso fadri le iotimaba y giri de mi maluco. Aba la riego Jesús y lo Fedro.
1: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula lube nubuchi uni en gifitele nu. Mole muti funagia natuni.
0: Aba de hanugan y sudarago. Gumada hama sudarani guriu. Jesús wadar. Aba harig dani. Lari gen aba hanug ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariyegu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba ugari hawagu sungarigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahi ti Fedru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dube disipulu ligia adimu na hetuma, to unigirubani bena lun debela gudini Fedru. Aba di tali gudini unigirutu bena Fedru.
12: Ma bugu ya aba hada gen lani girigia le disipulu gu?
0: Maringa Fedru.
3: Ma mau.
0: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rara hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe yaligu dagwe Jesusu kata yan la lani gu baya disipulu. Kata yi lagiyen larufu da habay. Lariyega Jesusu lo.
1: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Son wada narufu da hati dan ligili si luma templu rugo le nye lubai hondarago son huriye. Madugun gidna lubai tini kata ramu da gwarig. Ka wago au lubai balagada. Alagada bain hagambu balina. Agia larinya gale wago bain adiumare hon. Subuti hamuti le narinya gubai hon.
0: Da larinya gubali Jesus kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara guha. Kani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogu. Aba larinya gulu.
13: Itara linya sabona buni fadri le inyu timabui.
0: Larinya ga Jesus ulu.
1: Ahin arinya ga nubai uribati. Arinya ga bai halinya yin la luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gubai kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
0: Aba ti luna ni anasi giragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale aniya gubuga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniya gulu.
12: Masa buge aba hada ye lani girigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Fedru aba laniya gu.
3: Mama au.
0: Aba ti lali guduni aba hada ye lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba lidu hele libu gubai Fedru warigai.
13: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buoliu.
0: Aba ya leye dago Fedru lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tehanungani Jesusu lubege gaifasi lulubi on gumada. Aruka dina liati mebelu te huriu palasi rugu loi haviyedu. Sinyali megada lania adina nile lanina weire sefuruna. Ligia lafri dubai pilaku loo la dimone ha hamu. Aba la niego hon.
1: Kasa le duro be griga le huma.
0: Aba haria gulu.
1: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
0: Aba ti la niego pilatu hon.
1: Paruhinu. Agusa lagata humai kai la niego ni hiludu du guanaru.
0: Haria ga huri ulu.
14: Wagia huri yu. Maricha ti walu wasia diruni aba grigi ya lun longwe.
0: Itara liya lagunfliru. Le la niego be Jesus luagu ida luba la longwe. Aba ya lebelo no pilato palasi ugo. Aba la guwa no Jesus. Aba la riego no.
1: Pukuya sa harua itabai huriyu.
0: Aba la riego Jesus no.
1: Luago bani bungwa balga taha luago lira. O di la diga haniego ni amu bunu wago.
0: La riego pilato no.
1: Huri ufunagi au. Binasi ugo hama habati ufadri gu. Hagia edere gribali bunu. Kage biduro bai.
0: Aba di la riego Jesus no.
1: Mama lani na ubole na ruwe ha. Luhamuga itra niya la. agente con ya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdo gurio mama yana na ruina
0: abati la niego pilato lu
1: urue lu paiti buguya
0: la niega jesus lu
1: buguya ariego belago uruina lule nagar ho lule nia bilidon ubole lu naniego nile inaro nibe zon haga gamba di banya lu inaro ni agamba hamuti le naniego pu
0: la niega pilato lu
13: kate dinare nibe
0: Lari ke ladang ni pilat, awal kita hani le. Abah elaf ri dodi mana ham mahuri. Abah laniya go home.
13: Madarit nani murus duro logo bukiri le. Kehecu huma lu nigra kedu abah dan riti home. Lida fedu le luai ruai seferuni. Husen tu lu nigra kedu ni hasus le haru itu huriu.
0: Abah ya hagu ara go song hagi.
7: Nigra kedu bayi le. Barawas la bigra kedu.
0: Barawas ligi ya. Abah hiverit.
6: San Juan. Capítulo 19
0: Abati la nega ni pilato Jesuso abalona abai chagre abahichu gusuda abaridi lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagdeni tawaba dugu color guch dameme jerafa ya lubado ariye gaina
13: ui kapagari la haru ite huri
0: abah hagayo haligi bogo abayati lafri no pilato abalania go hon huri
13: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafri du Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Tau la daure gu koloru guchu. Aba tilariye gu pilatu hon.
13: Aniha wagiri ligia.
0: Da harie bali haputi gu fadiri gu hau sun sudara gu. Aba hagu meseru wa guwara.
7: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru. Dagu wa mei.
0: Lariye ga pilatu hon.
13: Baruhi meiti. Dagu hume logo guru, ladiga au madarit nani murusu duru luagu.
0: Aba haria guhuri ulu.
15: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dulu tilome, ladiga larinya guluogu walogulire ula bungia.
0: Da lagambu bali pilatule, aba atimala nufududu. Aba elebelunu palasi urugu, aba laniya guhulu Jesusu.
13: Halia nasa abuguya.
0: Mwona buti Jesusu nikata. Aba atilaniya gu pilatulu.
13: Mwona bubumuti nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra gudnibu gabafwa lu nadara gudnibu logo guruwa
0: lariye ga Jesus lu
1: uati hamuga ni muruso kubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau
0: nomuga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala nigra guduni Jesus aba haguara go huri lu
14: ahin bigira gudu mama buguya lumada uruwa romano Furumia guarglearinha guti luogo lago rua ila lagani rua roman.
0: Ta lagabo bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lago halule agusera gile. Ubaru eleo beharinha ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Ta amidi heli, lea bawei lubalu eire sefuruni, abalania gu pilatu hon hurir.
13: Aniha hurua ita.
0: Aba hagua ragu.
7: Ilala,
0: aha,
7: ilala,
0: ilala, ilala,
13: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
0: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
14: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
0: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, Ani yang galu fula sun lab ugu, golu gotali dah herenu huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biar ugunya uaralum. Aba lalu yang kalau, aba lalu nha pilat tuhici gakuda. Aba aburhun ni lagu guru a. Dari yang ganyai.
4: Yesusu nasaret na aru ite huri.
0: Saragu hai hadar yang huri walihati aburhun ni ligi. Ketika flasule ini lupa, adakah gue Yesus lagu guruwa madis itu buru? Ani lida Hebreo, Greek gunung Malatini, daburu tu. Lagi hari yang gue habu tu kuafat dini, huriu lopilato.
14: Ma buru dabanya, haru itu huriu. Beruba, le hari yang gue lagu haru itu lah huriu.
0: Awal hari yang gue pilato hong,
13: le beru nali bayi, beru nali.
0: Lari gue adakah gue nisu adakah gue Yesus lagu guruwa? Aba handu gunung lato uraku. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ke maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugunu unabu. abahariye gusudaragu hamuga
13: mahari dago wamo aure wama tuogo ariya wama muga gabala aganyiro
0: itrani ya la gufliru le tania gubelene no bungi
5: fari wa hafuku na dalere gutana akure na huye tuwako nisimisi gabala aganyiro
0: itrani ya lubaiti hadugu ni sudari nyenyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleni maria tolumari kilofasi tuma maria magdalene Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lugu saraku. Apa lari aku tu lugu cur?
1: Lugu cur. Aniha. Biral.
0: Apa lari aku lugu disiplin?
1: Anuha. Lugu cur.
0: Lama kita orang lagi ya. Apa lari sebiru lugu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubuh dilani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sunle nube ladugni bagu asal baru, awal lariye ku, dulu lagu fliru, le tariye ku bayi lene nubungi.
1: Magar buhadina.
0: Nyeya bafudu tau dime garuhit. Abah tu dera kudu abah mudu siti na dime itu ku ya, abah hichu ni lagu abah wewe, abah hichu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus dime garuhit itu ku ya, abah lariye ku.
1: Gum fliha. Kata.
0: Aba labulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefuruna. Mabuse rute tihuri yulu, lerete nuhagu bugirigi ya luagu guru alida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba iluma pilatu. Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyu banya luagu guru wa. Lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hal itu ni lihat dalam rumah itu guru ada yang ha, dawa gue ibu yang logo guru, uara lama Yesus. Lari gini, aba hal itu ni lihat dalam apa, dalam hayat apa tu boy, lu Yesusu, aba hari ini logo hilal lila, lihat mahal itu hamba lalu boy lihat, aba lihat apa saudara, aba lima ini Yesus lobo orang tahu aba efek, aba lafir tu hit lalu matu nanyaingi, lari ubah lila, lihat bah dagu bani. Ani ani yang galumu ti inarun. Subuh di lumu ti lagu ani yang galan inarun ini lugi yang hafinyer. Laduga lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulenu le taninya gubelerain ubungi.
5: Mahal cuma bayi niya ba abu guala.
0: Ani yang katikin ti dalerain ubungi yo.
5: Hari ku bayi le kimi lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille nyanya ba ugeri hari mete ana ini tihose. Falan mesti meh ugeri lagi Yesus. Lalu suara muda guar gelna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilu. Aba lanung ni hose lugu bu Yesus. Aba gini lebi Nikodemo, le meh hani tu bayi. Ayano haluma Yesus kunyo. Aba lebi lau saragu ibinye. Aba tihanung ni hose loma Nikodemo, lugu bu Yesus. Aba hoburu ni tau gamis to tuo go to lau ibinye ligia segu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Yesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi gai lugu bu Yesus naduga jarafala umuho ligia naduga ginye lagume serala buga lue yuri emera aguni
6: San Juan Capítulo 20.
0: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Da tacheli rubanhe, ua lidubu lé lidu umoha nhe. Abatidi ei baguena, lé nhe uopai, au, numa Simão Fedro. Abatania gumo.
16: Bari lama Jesus lidague lumoa. Ali eu funasa hichigai.
0: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwa rawodi biyangu wagia iba agwain. Foreset na lui Fedoro, aba nachili rafurume luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba lachili na Simon Fedoro, aba lebelu nulidha umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Yesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Yesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu. Abah get nebelurun, abah narihi nilai asus terdubai. aba na finyeru logo sarali la Jesus lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le daniye gobelene rubu yu logo la sarubala Jesus lida ge oweni abati wagiri budu wabio auti Maria aba tere de rubu gu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa aba tele mucho ari halido muho aba tarihi bia angeligu haru tu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gi aba lugu digi aba hariye go angeli go ge tu
3: kawa gu baya hu
0: tariye go hon
16: baru ha mana bure bide tinu le la hichi
0: kai tariye go itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wani hala nye ibide tinu lagu ligiela aba tariye go Jesus tu
1: kawa gu baya hu ha kabalo habai
0: sunti tania go lago lela oni girbali fuluria ge dimre habai tu aba tania go no
16: ahi banag lu bai anya ga bai nu halela bich ge bare nam ge
0: aba dilania go Jesus tu
1: Maria
0: aba tagara ragu aba tania go no lida herenu huriyu
12: rabuni
0: Mini lalira maestro. Lariye ga Jesus tu
1: magura banu agu. Ladega mamude irugi rina lenye hilubai nugu chi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu neibu ga la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani aniya ga lani burikate le tu lu tariye gu ni hon. Wei me ligia guño ondra guha discípulo gelin uneti benhao la de ganufo de hoy huri ligia le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
1: nye la darangilo hita
0: lari la nye gunilira aba la rufu duni luhabo luma loba hon aba hagunda ragu discípulo gula hari ni Jesus aba la nye gu Jesus hon
1: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linya ge nona hana.
0: Aba ti lafuru hawagu. Aba la niya gu hon.
1: Recibi humay si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani. Redi hali uwa ga ferut na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu. Leon bay haniya gamado. Uwa ti hama da leliabi bay Jesus. Lari ge aba haniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
14: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Lariye ka Tomasi hon.
7: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itan.
1: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
1: Dabi bifin ganyahon. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gu Tomasi.
7: Nabure me. Nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulu.
1: Tomasi. Afinya dibu weto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yeti Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti dali buruto. Laburu du baiburi le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be, lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
6: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Nirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseni ha.
0: Aba hariye gu lu.
14: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kata. Dale aruga dene lubei, Aba hari ini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tiye behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilaniya gu hon.
1: Numata go! Manyugo gitu sa.
0: Ariya galu.
14: Wa.
0: Abati lariya go Jesus hon.
1: Siwo malwe ge ton were ugune. Hanyugo bo.
0: Aba haguna. Lari ge siya e beha chawarunu seni dumar guge lehi be udro tida. Abat naniya go au hua lu fedru.
14: Jesus utiale.
0: Ke ilagabu simon fedru. Lago Jesus la. Aba la dauru nu la dauru go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibri disipulu go abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi ha udre ke abargu in la sa metru hadise lo beya dale harari no boi muaru go abahadari no wat gemet lau enyegura lau aba udre ligi bogu tu mafe abalari go Jesus ho
1: baru ho mafiyo hata ye udre ha hadige bani
0: abaladi no simo fedru ti dogune Aba la durgu dunu seni larun beya buin hau udre wainu miti. Sa di mi sa iru wain. Lausun hibe maheiri dogutu seni. Abat lariya gu Jesus hon.
1: Higo gu hata bachata.
0: Uat niya bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamani luagu Jesus ula. Aba liabi, aba la nigu nu fein duha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladiga lau udre. Ligia liru wa Larufu dago Jesus ulu guahon lani disipulu gulari gen lasaro lida gen Lari gen hatu bachati. Aba lari gen Jesus ulu Simon Pedro.
1: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abon suga lau nisi ahon ha.
0: Lari gen Pedro ulu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banyo.
0: Lari gen Jesus ulu.
1: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elal gudini lagu libia maweyas.
1: Simon, lira Juan. Inse ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariye ga Pedro lo.
3: Aha na bureme. Subudi ti bun lagu hisi en banu.
0: Lariye ga lo.
1: Goni gi banya ti nani.
0: Aba ya lal gudini lagu liru wa weyas.
1: Simon, liru Juan. Inse ti nasa abun.
0: Aba liru dago Pedro la diga lal gudini Jesus lagu liru wa weyas wa hin. Hisi en lubay lo. Aba lariye ga lo.
3: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
0: Abalariye go Jesus ulu.
1: Goni gibanya ti nani go. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bo. Sansi gwa tibu apabidi le nyihi lumuti babu senra. Gamalumo. Damele weya tibu. Iyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le nyihi lumuti babu senra ubabidi.
0: Lao lariye go Jesus kata ile. La subu diraga di ida lubala ligabri lome fedor. Lulichu gu uweiri gu nilu bungi yulao. Lari gen, aba lariye gu ulu.
1: Falabana.
0: Da la digira gumba y fedoru, aba larihin log anita la disipulu le hisi etimaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adinerima. Le gine aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali fedoru, Aba lariye go lu Jesus luago.
3: Nabureme. Asan le. Kapa sa asuser dalu.
0: Lariye go Jesus lu.
1: Aha na busen la bagari don darime nagir budu. Kame ge bumo. Bugu ya falabana.
0: Aba ti leiba go dimure. Hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Mariye go te Jesus luago moe baila. Ariye go rigati.
1: Aha na busen la bagari don dari lumo nagir budu. Kame ge bumo.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru bani buri kata ile aburi ha banu gie gara dato to hali ha mungu eto ani subudi wati luagu inare ni la le la niya guga ani hegi e saragu kata ile daga Jesus ahi ha muga aburi hawa aba aba afiye wati luagu mabarata ha muga buri liburu to aburi hau tu lau lida sumubo
17: Hawade gimari apostolugu Capítulo Aba
4: Luntiófolo Aburhati na bun ti da furumeto nigara da luago sun le la digba Jesus luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la muda irubai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, ababuriti la dimure han hon luago larue ihabungio. dame hanle hama ge le lobo apostolo go Jesus ariya ga ti meha hon lo mafri do hama lida ge uburu go Jerusalem lariya ga hon
18: agora ba hama la go fleru forama se le lishi go binu si hun le wa go binariya ga hon subudi hu muti lo go ba dise ga la hon la uduna ga manumo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Luru duguhagia, aba larinya guhon.
1: Niduhanyu, haruma tina nasandira gunungwa legibuge bungi uchilulu mubayule.
0: Aba tilona ha anania si, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba larinya gu pabulo lo.
1: Lagayo ha babungi wagu, biyangu atikibu buguya le, nyumbia nyen lubagusa ragudnina ke ilarinya guni lurudu, kati wagu bagayo hanwagu, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
2: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinya gu pabulo.
1: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya ha ilerero mbungiu, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanya imba ya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
1: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama sadu seogu asigen ha hamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here sadu seogu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni, uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu, afinye te luagu sunkate ile, Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada ge arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinya go.
3: Ugrile, uwe tinika ta uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te lonhanya, lisuda arunigo, lung, Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
4: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di gula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagubayi. Aba hafinyo rulo inye roguni, lwagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habu ti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinya gu.
5: Finyo hadua, lau inye roguni, lwagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, inyo timatia, Amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariya game lu luagu nutimala halig duni luagu durule ichikuba iluagu habusera harini. Wagia arasa iwaba lu wafaruni lubara gela chiligu.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
1: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti larinya guni lumu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya guni bu.
0: Aba larigu duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanugu ni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligye lo.
7: Beluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma, lubanigu ni pao luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye ragu ni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu harang seru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lo houdi ladangri nefugunyo. aransa gadati gia gabayo lu lawairo pabulu ruli ge dimure lu hachilre gaduni pabulu lu mogumadi mate felisi lu magadi auna hati aba gara da hama lari hereti da gara da tuguya
2: lu magieto claudio lisiasi lu mogumadi mate felisi le weirigwe mabu iganiya bu niha wugiri le nona bai bu daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu dale nasubu dirubali logo romana na aba nidi au ni sudara nigu aba ne sefuruni kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati liduru hon logo tiburikata ile luaguti haluru uwa tiriche lunu lafaru hilagubu ni ibini lunu ladangiru ila chiniru labu nagambu logo aharase hiyala huriyu lunu hafaru ni hilagubu Nige lebu boi nauna hani bun freze. Harinya gadi naginye honha ichu kumye liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hachiliru boi sesaria, aba hederege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le lasugu driubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
5: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadirile inyuti mabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiya. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumesteru teritulu ichiga luduru, lariya ga.
3: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini lwagu sunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyegu pabulo.
1: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gueto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunru na ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu aba nagiribudu nageiron nu nederegerun sensu hongu demetien Jerusalem luma luna dagara gudun lubungi. Nadugin yebe kate le templu rugulaige, naruma dagwagudun nungu wakei igabri, lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyein templu rugu, uwati nya sarago giriga nyein, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahen inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinyaga, haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini harinyaga inaligia.
5: Naguse ragudu bai uguri le, Damele la chili no gumadi lisias.
0: Abate la ringa gofelesi lo habuti sudar. Lun la sigiro pabulu danwayo. Gama lumon lo furango la. Lo gayara la houdi lomadago arihe. Luma etenire lun. Atiriweyo la ringa. Aba la chili refelesi. Tuma durusila. To lumari. To hurio. Uburu usesaria. Aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai. Luma luago agadaguni unguo. Luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya gulun.
5: Bai baib. Damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agora batia beginha feliz e lulichigo pabulo senso luligira gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itara. Abati lagumu tu laguma de ha feliz. Aba larga duni porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligiro ne pabulo danwayo.
8: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chile refesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anugai pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luago sesaria la ladangru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
9: Ligi ya lunt lubai houdi haweri gutimaba nya hida aga sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbu ibai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon, siyanti harufudu ni luago inari ni nale heriyangu bai. Aba ti lariyangu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
1: Madunga giri na ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun templu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu ti lerederu buidu hama huriyo, aba lariyangu lu pabulu.
9: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
1: Ligibu genyadina lagusera gale uruwai romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu, madugun gidina duru hon huriyu. Ahin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luaiginye. Mebere seguntina nowe. Ahin uwa lubai nikata lan nainarun lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
9: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
9: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, Rutinya habu tigu fadrigu hama wugiri yahuri uweirigu tiyan liduru